0: Gimana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rih, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
2: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
2: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
0: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
3: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.

96,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Jam 8 saatnya aku puterin lagu pilihan kamu, teman Pro 2 ya. Dan yang paling pertama aku milih Gea yang Seribu Kali. Ini juga banyak yang minta di pagi hari ini, thank you ya. Ini aku coba nyapa dulu di WhatsApp, boleh deh di WhatsApp aja dulu kali ya, baru nanti ke IG biar ada ganti-gantiannya. Oke, ke WhatsApp kita ini ada siapa? Ada Dias RD, vote lagunya Gias Indrawari. Terus juga ada Andi Fajrunisa, terima kasih. Ada juga Nur Ilmi Trihandayani, makasih ya. Nirwana, Ayu Halim, juga ada Nadine, ada Hildayati Husain, Aisyah, makasih katanya. Habis wisuda kemarin, habis wisuda kemarin juga ya, terima kasih Aisyah ya. Semoga berkah gelarnya, semoga cepat-cepat dapat kerjaan gitu. Sudah menyelesaikan salah satu goalsnya, harus ngejar goals yang lain dong ya.

0: Hai, saya Silikon.
1: Saya Midazolidinil Urea.
2: Saya Tritanolamin.
3: Saya Hidroquinon.
4: Saya Mineral Oil.
5: Kalau saya Sodium Lauren Sulfat.
6: Saya Etil Paraben.
0: Dan kami adalah
7: Kosmetik Berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
10: Teman terbaik.

96,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Saatnya aku puterin lagu pilihan kamu. Kalau tadi sudah ada Gea, sekarang aku mau ke Lisa yang sama Anima gitu ya, yang mengguncangkan Coachella tahun ini ya. Aku mau menyapa dulu ada siapa ini? Ada Mita Sasmita, ada Sarina Yanti, ada Sarul juga di sampingku yang mau sekali disebut namanya. Terima kasih. Ada Asri, ada Ainun, ada Ratnasari. Terima kasih. Terus siapa lagi? Pokoknya banyak ya. Rami Dirman, makasih. Juwita juga makasih ya. Ini kamu kedengeran, sayang. Bisa enggak? Enggak usah. Enggak usah di spill ya. Kedengeran loh. Dan pastinya aku masih punya dua lagu teman Pro 2 ya. Aku masih punya dua. Aku ada Nona yang Royal Blood sama Super Axis-nya Noval, Syaresa, dan Jamesy. Bisa kamu vote di 0811410968 WhatsApp-nya, Instagram-nya di RRI _Pro2 Makassar. Dan aku tungguin di RRI Digital. Make sure kamu download di Play Store, App Store kamu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Kementerian Ekonomi Kreatif melalui program akselerasi kreatif musik mempertemukan band metalcore Killa Devia dengan komunitas tradisi Rapai Pase Raja Bua. Kolaborasi ini membuktikan musik keras dan musik akar bisa bersatu tanpa menghapus identitas. Hasilnya adalah video klip Hitam, lagu ciptaan Killa Devia yang diaransemen ulang dengan irama Rapai Pase.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: Seketika tubuh Nadim terasa kaku dan ia pun terdiam. Dia mendengarkan suara anak kecil yang sedang tertawa berada tepat di sebelahnya.
1: Tadi akhirnya terdiam dan berpikir cara untuk menyikapi perasaan Gilang ini harus seperti apa.
0: Sampai pada akhirnya tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Hari apa? Hari di mana Malik menyatakan perasaannya terhadap gadis. Hari pernyataan cinta. Ya, namanya juga kehidupan. Ada pahit, ada manisnya gitu. Biar kamu gak ngerasa sendiri, cerita deh ke Pro2. Siapa tahu cerita kamu yang akan kita pilih untuk dihadirkan di Aku Mau Cerita. Caranya gampang banget. Kirimin cerita kamu di sini di akumaucerita2@gmail.com. Jangan lupa dengerin setiap Kamis jam 8 malam.
2: Kak, aku mau cerita.
3: Stay tuned only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

96,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di sepada udah kita lewatin lagu pilihan kamu. Sekarang kita ke bisik bincang asik teman Pro 2 ya. Seperti biasa juga ada topik khusus yang harus kita bahas. Kalau di biasanya itu setiap hari beda-beda topiknya. Nah kali ini juga tentunya berbeza ya, berbeza. Jadi kalau hari Senin itu kita Indonesia, dan hari ini aku bahas tentang culture lokal tapi mentalnya global. Nah gimana kira-kira serilet apa sama apa yang kita punya saat ini? Coba ya, coba-coba kita bareng-bareng kita telusuri teman Pro 2 di hari ini. Karena memang kayaknya di era sekarang tuh, karena dunia tuh kayaknya makin kecil ya, karena kayak lewat sosial media, lewat internet kita tuh bisa tahu tren yang terbaru hanya benar-benar hitungan detik dan bisa dari mana aja. Tapi karena arus global ini makin kencang juga, ada satu hal yang penting kamu ingat, yaitu bagaimana kamu bisa tetap bangga dengan budaya-budaya lokal tanpa harus ketinggalan perkembangan dunia. Dan ini yang disebut kultur lokal tapi mentalnya global. Kira-kira seperti apa selengkapnya? Habis ini aku bakal balik untuk kamu ya. Tetap di sepada, selamat pagi teman Pro 2, bincang asik alias bisik akan kembali menemani kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 96,8 Radio Produ FM, teman terbaik kamu. Bisik bincang asik ini karena bahasnya tentang lokal culture tapi mental global, ini masih banyak banget yang menganggap kalau budaya lokal itu sesuatu yang jadul, ya gak sih? Setuju gak sih? Kurang keren katanya dibandingkan budaya-budaya luar. Padahal real life kenyataannya budaya lokal tuh identitas kita yang justru bikin kita beda dengan negara-negara yang lain, dari bahasa, kuliner, seninya, tradisinya, ya sampai nilai-nilai seperti gotong royong dan saling menghargai, semuanya adalah aset yang dimiliki negara lain. Nah, aku punya satu teman yang baru aja dari Jogja, jadi aku pengen nanya-nanya nih, kira-kira di Jogja kemarin apa sih bedanya dari Makassar mungkin yang perlu kita pelajari, karena kan Jogja tuh kelihatan kota yang sangat-sangat menghargai adat ya, sangat-sangat menghargai budaya gitu. Dan banyak yang bilang kalau mau wisata sejarah, wisata budaya itu datangnya ke Jogja. Gimana Syahrul kemarin perjalananmu? Depan mic kok. Ijep mam, kok deh. Ini penting loh menyadarkan nilai-nilai lokal di teman kedua. Halo. Jadi ini aku confirm dulu. Syahrul betul kemarin itu ke Jogja.
1: Itu semua adalah hoax.
0: Ih, yang hoax siapa ini? Kau tuh saya sebenarnya. Betul kan dari Jogja kan?
1: Kan tidak ada audionya ini.
0: Oh,
1: ada.
0: Di mana? Betul dari Jogja kan dirimu?
2: Betul.
0: Betul. Di Jogja berapa hari kemarin?
2: Berapa hari, Di? Dari Jumat
0: sampai dari Jumat.
2: Senin, Selasa. Uh-uh.
1: 6 hari, Bu.
0: 6 hari di Jogja full time ya. Hampir semingguan.
1: Full time-nya 5 harian lah. Okay. Karena setengah harinya dipakai perjalanan.
0: Oh, betul. Gimana kemarin Jogja kemana aja? Boleh dong kasih tahu teman Pro 2. Kecilnya dia kameranya kayak video call. Kayak video call.
1: Oh, begitu, bukan kita yang anunya.
0: Iya deh, saya ini kayak Zoom nih. Kayak Zoom. Ya gimana Charles, kemana aja kemarin?
1: Hari pertama saya kemana?
0: Kemana?
1: Hari pertama saya langsung ke keraton.
0: Ke keraton. Itu apa di sana aktivitinya di keraton?
1: Kebetulan kan di keraton itu setiap hari dari hari Senin sampai hari Minggu kayaknya. Dari Selasa sampai hari Minggu. Itu tiap jam 9 itu ada pertunjukan di situ, Bu.
0: Oh, hari pertama udah nonton pertunjukan?
1: Iya.
0: Pertunjukan apa?
1: Kebetulan kalau hari kenanya dulu itu hari
0: Sabtu weekend.
1: Iya. Sabtu itu dia wayang orang, wayang wong.
0: Lucu dong. Iya, dan itu masih banyak yang nonton ya Syahrul ya di sana ya. Semua wisatawan
1: banyak, ada mungkin sekitar 300-an orang.
0: Wah, saya. Berarti benar-benar di tempat yang gede. Nah ini videonya teman Podo kalau kamu pengen lihat. Kukira ini podcast bisa langsung kelihatan ting begitu. Oke, berarti ke hari pertama ke keraton langsung nonton wayang orang. Gimana perasaan kamu menonton? Itu pertama kali kah atau pernah mau kok?
1: Sebelumnya kalau yang kayak begitu-begitu baru pertama kali yang ada ceritanya. Kalau menari-menari biasa sering sih kalau di Makassar.
0: Iya kan. Ya. Tapi ini pertunjukan.
1: Baru, iya, gamelannya juga live.
0: Masa? Jadi banyak dong peseninya gitu
1: banyak,
0: ya.
1: Banyak banget.
0: Oke. Okay. Itu
1: dan
0: di
1: total ki total ki.
0: Total. Oke, oke.
1: Dari make up kostum padahal iya,
0: total. Padahal itu mungkin hampir tiap weekend kali ya
1: tiap dilakukan. Hari bahkan.
0: Oke, okay. Wow. Itu
1: hari
0: harus
1: Senin.
0: Oke, reservasi dulu kah?
1: Beli tiket on the spot juga bisa.
0: Oke, yang penting Sabtu Minggu datang ke sana ya.
1: Enggak juga sih.
0: Tiap hari.
1: Tiap hari kecuali hari Senin.
0: Keren banget. Bisa ya satu kota
1: setiap
0: ya?
1: Setiap hari, tapi beda-beda. Kayak okay. Hari Selasa apa pertunjukan.
0: Oh, kisahnya.
1: Rabu apa, beda-beda pertunjukannya.
0: Wih, berarti yang kita nonton kayak di OVJ-OVJ tuh ternyata ada versi lebih seriusnya, jadi kayak bener wayang.
1: Yeah.
0: Wayang orang.
1: Tapi dia pakai baju tradisional.
0: Tenar. Wih, bangga banget. Aku pasti kayak suka banget kalau nonton seperti itu. Terus itu letaknya tepatnya ada di kota mana? Ini hari pertama ya, kita masih ada beberapa segmen jadi kita bahas kegiatan ke hari
1: kan
0: kedua, ketiga.
1: Keraton, Bu. Iya.
0: Di keraton itu ya. Di mana? Jalan apa? Soalnya aku enggak pernah nih.
1: Aduh, enggak tahu jalan apa.
0: Pokoknya keraton, keraton dekat dari penginapan.
1: Lumayan ini sih penginapan karena saya kan ambil hotel dekat mi baru ambil kak dekat mi harinya jadi dapat kak penginapan yang dekat
0: yang dekat keraton. Mungkin agak susah juga karena kan harus steril juga kali ya di sana. Wih, keren ya, makanya aku bilang kalau orang ke Jogja tuh benar-benar dimanjakan dengan budaya. Itu kayak yang kamu rasakan Syahrul di sana?
1: Ya aslinya budaya di sana sih.
0: Masa? Kan kalau Makassar kita
1: tapi culture shockku tuh di Jogja. Lampu merahnya lama sekali, Pak.
0: Berarti memang slow living.
1: Lama sekali, tapi orang kayak
0: sabar.
1: Masa? Tidak ada klakson-klakson.
0: Masa, weh.
1: Itu pun kayak biasa di sini kan kayak bar kuning.
0: Iya, itu tutut. Iya, betul-betul.
1: Hijau baru jalan.
0: Jadi itu yang kayak beda sekali menurutmu. Padahal kita juga sebenarnya dijuluki kota sejarah ya, tapi kayak vibes-nya tuh kurang karena aktivitinya menurutku yang lumayan kurang ki aktiviti-aktiviti kayak mentong dipertontonkan gitu budaya, dan Jogja termasuk kota yang berhasil sampai saat ini. Jadi masih penasaran sebenarnya Syahrul, bagaimana perjalananmu? Kalau hari kedua kemana?
1: Hari pertama belum selesai.
0: Oh, belum selesai. Jadi nonton itu wayang sampai jam berapa memang?
1: Itu dari pagi dari jam 8 atau sampai jam 11 jam setengah 12 lah. Terus saya keluar keraton ke Pasar Ngasem. Pasar Ngasem di situ.
0: Itu kan apa tuh? Pasar situ, betulan kah?
1: Iya, pasar. Cuman kayak banyak kayak kuliner-kuliner di situ.
0: Terkenal
1: di situ. Tapi saya enggak makan karena Pasar Ngasem itu terkenalnya sarapan tuh di situ. Saya datang ke siang.
0: Siang.
1: Terus jadi, kayak ada tempat yang mau kedatangi tapi antri sekali. Jadi saya mundur.
0: Ayo kok kurang semangat, kurang FOMO berarti.
1: Kayak jadi buang-buang waktu begitu untuk antri ya begitu. Bisa ke tempat lain lagi.
0: Apalagi waktu
1: jadi sudah itu saya ke Taman Sari.
0: Ini hari kedua masih atau hari pertama?
1: Hari pertama. Itu pun saya jalan-jalan.
0: Jangan di skip makanannya, Pak. Bapak juga harus spill makanannya apa?
1: Iya, belum saya
0: makan. Oh, belum makan. Lapar ya, Pak. Lapar. Oke, berarti ke taman lagi. Taman Sari, aku coba sambil ini aku sambil nyari juga ya biar aku dapat ini. Terus Taman Sari ke apa aktivitinya di sana?
1: Ambil-ambil gambar nih, foto-foto.
0: Terus ini berarti kayak itu nuansanya benar-benar kayak sungai gitu ya? Ya nggak, benar nggak? Benar nggak?
1: Kayak tempat mandi bangsawan gitu gak sih?
0: Tempat mandi bangsawan. Iya, oke. Kayak kolam iya, renangnya. Suka.
1: Sudah itu saya ke museum.
0: Oke.
1: Ini museum terapik yang pernah saya datangi.
0: Ini baru dibilang museum.
1: Museum aslinya museum
0: ini. Oh, masa museum apa namanya, Pak?
1: Seno Budoyo.
0: Museum Seno Budoyo. Lanjut Pak, lanjut cerita aja. Apa di sana aktivitinya apa? Bapak ngelihat apa? Ini kan rumah ya. Sebenarnya
1: cerita apa yang kita lihat?
0: Iya, ini kan rumah kan. Ini kan rumah.
1: Kok rumah sih, Bu?
0: Seperti rumah. Ya, seperti
1: ini itu museum.
0: Iya, tapi di dalamnya museum. Oke, terus Pak gimana aktivitinya? Di situ apa yang Bapak lihat?
1: Ya seperti museum pada umumnya, tapi peletakannya bagus.
0: Oh iya, dia di dalam satu bukan jendela ya, kayak lemari kah sebutannya, kaca gitu.
1: Dia lebih ke ya kan? Memanfaatkan teknologi sih di situ dia.
0: Oke.
1: Kayak ada kan satu meja, meja makan di set begitu. Terus dia pakai video mapping.
0: Apa tuh?
1: Jadi itu kayak piringnya tuh tembakan proyektor, terus di situ ada gambar-gambar di
0: sekitar gambar makanan.
1: Iya.
0: Masa?
1: Ada chef-chefnya di situ yang memasak di meja.
0: Ya ampun, lucunya.
1: Jadi masakannya.
0: Itu bayarnya berapa masuk ke dalam? Kan aku ada tahu restoran di Jakarta yang kayak gitu. Tapi itu mahal, Pak. Nah, kalau ini di museum.
1: Ini 10.000 aja.
0: Mampus enggak tuh?
1: 10.000 terus sudah 3 gedung. 2 gedung museum tambah 1 gedung pameran yang temporer. Maksudnya temporer di sini pamerannya ada jangka waktunya, kayak dari bulan berapa sampai bulan berapa dia pamerkan apa gitu. Kebetulan saya kemarin itu dia pamerkan kain dari seluruh Indonesia, dari museum-museum di Indonesia dikumpulkan di situ, nah dipamerkan di situ.
0: Bisa disentuh? Boleh?
1: Enggak boleh.
0: Saking ininya bisa, ya, iya. Saking menjaga.
1: Mungkin ada yang bisa disentuh beberapa, tapi ada juga yang dijaga untuk enggak boleh disentuh.
0: Wah, keren. Tapi di situ berarti karena aku lihat nih beberapa foto-foto videonya, ada kayak di dalam satu ruangan yang penuh apa sih proyektor like ya, itu di museum yang sama, beda? Ya,
1: itu di museum yang sama.
0: Itu di museum yang sama.
1: Rata-rata museum di Jogja begitu sih. Ada video mapping semua.
0: Oke. Okay.
1: Di keraton juga itu hari saya ada pameran juga kebetulan.
0: Oh,
1: tapi
0: yang
1: kayaknya tuh enggak ini deh.
0: Enggak apa.
1: Tidak permanen kayak
0: ada. Oh iya kan, mungkin tiap berganti juga, begitu ya. Wih, seru sekali Syahrul. Kamu beruntung sekali bisa ke Jogja. Habis ke museum kemana lagi? Ini makannya ini kita kapan makan ini?
1: Makan.
0: Iya, makan siangnya. Mau tahu menunya soalnya.
1: Hari pertama saya makan apa, Di?
0: Banyak ya soalnya. Yang ngikutin Syahrul di mana di loket? Itu pasti kayak betul, saya lihat. Coba dilihat dulu ya. Jadi Syahrul itu dapat cuti, terus dia daripada cuti karena dia juga belum punya keluarga kecil ya kan. Jadi dipakailah ke Jogja dan kita semua kaget karena kayak Syahrul tuh yang paling muda di antara kita semua, tapi dia ke Jogja tanpa dua, dia ke Jogja. Yang terus masalahnya dia adalah anak teknik paling gengsi ya kan. Jadi kayak ke Jogja mau belajar budaya, ternyata dia emang tertarik.

0: tidak mengecewakan.
1: Oh benar ya. Jadi ya, ini kayak enggak ada sama sekali di listmu.
0: Justru sudah Kak masuk situ saya tidak pergi ke museum.
1: Justru mengganti di ya. Wow. Oke, okay, berarti memang menurutku Makassar juga perlu mengadakan hal-hal seperti ini di mempertontonkan mungkin.
0: Ada loh, Bu. Di Makassar?
1: Di mana?
0: Itu namanya kalau enggak salah Atayang Sunset di Pantai Losari.
1: Setiap sore?
0: Enggak tahu, mungkin ada kayaknya hari-hari tertentunya, hari Sabtu kalau enggak salah.
1: Nanti aku coba cari deh, soalnya kayaknya enggak ada kan. Padahal kita nih ada di nonton, pusat kota loh.
0: Iya, sunset terus kayak ada penari-penari begitu.
1: Nah, itu bagus tuh yang kayak gitu diperkenceng lagi gitu. Biar kayak orang siapapun begitu dari manapun bisa lihat dan bisa belajar juga gitu. Tapi satu yang aku syukuri ketika ada event-event juga, event kuliner atau event apapun selalu ada sangkut pautnya dengan budaya. Bener, Saruldi, ya, kemarin betul. Kita nonton waktu di Makassar Culinary Night, kita nonton apa orang yang lagi membersihkan parang
0: badik.
1: Nah, itu menurutku yang kayak gitu tuh sebenarnya yang harus.
0: Ibu kira orang mau makan coto itu ya.
1: Iya. Harus tuh ya. Dan masih ada hari kedua nih. Berarti hari kedua apa belum selesai, hari pertamanya kita tutup dengan museum apa tadi?
0: Senobudoyo.
1: Terus bangun lagi hari kedua. Malam ada wisata malam enggak, Syahrul?
0: Hari pertama kebetulan karena hujan, saya tidak kemana-mana,
1: okay.
0: Go food aja.
1: Oh, di kamar gitu ya, oke. Okay. Hari kedua nih, bangun pagi kemana? Dari pagi, soalnya inilah gengsi gitu ya. Dia tuh kurang bisa mengingat teman berdua, jadi harus cek dulu galeri. Harus cek dulu galerinya, harus cek dulu sosmednya apa-apa yang kemarin sempat tershare gitu. Ini cukup menyenangkan sih menurutku, kayak main-main ke kota yang menurutku memang dibilang stuck juga enggak ya, karena orang-orangnya orang-orang yang justru berteknologi dan berkolaborasi dengan teknologi. Makanya kenapa itu penting banget menanamkan di dalam mindset kita semua bahwa kultur boleh lokal tapi mentalnya harus global, karena si Syahrul pun dia kan gengsi parah tapi dia tetap peduli loh sama budaya-budaya gitu. Aku salut banget waktu dia mau ke Jogja.
0: Begitu deh.
1: Itu aku kayak, dan dia sendirian itu solo traveling yang sangat-sangat under under main aja gitu loh untuk gengsi. Jadi kalau boleh dispil itu sendiri banget ya Syahrul, yang enggak sama siapa-siapa gitu ya. Sama dan
0: pertama kali saya juga keluar begitu.
1: Keluar sendiri ya. Dan bahkan kayak keluarganya dia juga gak percaya kalau dia sendiri. Karena memang ya itu bukan Syahrul banget sih, ya kan, kesendiri. Boleh tahu gak sih alasannya kenapa milih Jogja mungkin? Ini aku karena saya jing menduga-duga atau saya tahu memang ada alasan khususnya Syahrul?
0: Tidak ada sih, memang muka lihat-lihat budaya dulu sebelum saya lihat-lihat alam.
1: Ihi. Kalau di alam kira-kira kamu mau kemana? Kalau alam, bicara ngomong alam.
0: Kalau alam saya cari di bagian timur kayaknya nanti.
1: Wow, bener ya. Mm-mm. Kayak yang kayak akan pantai, ya, gunung.
0: Kayak Lombok.
1: Apalagi Toraja? Oh, Toraja kamu udah sering main ke Toraja. Toraja udah.
0: Selayar juga sebenarnya saya mau sekali Selayar.
1: Aku ikut kalau ke Selayar. Aku suka pantai. Aku anaknya pantai banget. Jadi kalau Selayar Birah Bulukumba, ayo deh ikut. Nanti kita ngobrol lagi ya. Soalnya kita harus refreshing lagi nih otak-otaknya Syahrul nih hari kedua. Udah apa udah ingat, Pak?
0: Ke hari kedua.
1: Iya, hari kedua.
0: Hari kedua itu cuman saya belanja
1: doang. Belanja. Ini juga penting kalau liburan, belanja, shopping. Di mana, Pak, belanjanya biar aku tahu?
0: Saya ke Jalan Prawiro Taman
1: namanya. Jalan Prawiro Taman. Ada apa aja di sana?
0: Di situ ada satu toko craft yang terkenal namanya Palka.
1: Palka.
0: Saya ke situ. Coba ibu cari.
1: Di situ semuanya oleh-oleh saat maksudnya
0: oleh-oleh craft, kerajinan-kerajinan
1: begitu. Makanya dibawain kita kerajinan tangan. Ya, terima kasih Syahrul ya. Palka Art Craft.
0: Ya, betul.
1: Ya, okay. Ini rekomendasi kamu yang mau cari oleh-oleh dari Jogja?
0: Ya, bukan cuma Palka sih, di situ ada

0: beberapa toko, mm-hmm. cuman yang paling terkenal itu Palka.
1: Oke. Nah ini yang kayak begini, ketika aku ditanya di Makassar apa, sih bingung. Paling saya bilang oleh-oleh makanan ada di jalan Pantai Losari begitu ya, Jalan Nusantara. Cuman ini aku akan mencoba sih belajar ya, karena aku nggak mau jadi orang yang tinggal di Makassar, anak Makassar asli, tapi ketika ada kalau tempat kayak rekomendasi kan ke Makassar yang mana itu aku nggak tahu. Aku taunya kafe misalnya, itu aku perlu belajar sih, perlu tahu hal-hal yang kayak gini ya, yang tempat-tempat untuk wisata-wisatawan belanja gitu. Bahkan aku pun tertarik kalau sekarang, karena di event-event kan ada juga tuh kerajinan-kerajinan tangan. Aku tuh udah mulai yang tadinya tidak tertarik memulai membawa diriku ke sana. Jadi rekomendasi berarti ke Palka Pak ya, yeah. untuk beli oleh-oleh. Oleh-oleh ala gengsi gitu ya?
0: Iya, betul.
1: Oke, okay. Kalau oleh-oleh makanan di jalan ini juga kah?
0: Bukan.
1: Di mana?
0: Oleh-oleh makanan sih kemarin saya ke Malioboro.
1: Enak loh Pak itu, dan yeah. modern, pengolahan isi kacangnya yeah, tuh modern.
0: Betul.
1: Di mana itu?
0: Di Malioboro kebetulan.
1: Di Malioboro.
0: Tapi pas hari keberapa gitu, mm-hmm. karena kan masih ada yang kelupaan.
1: Saya beli kan datang lagi
0: tapi udah di habis. Tempat berbeda.
1: Oke. Okay.
0: Saya datang ke tokonya langsung.
1: Oh, ke yang bikin langsung.
0: Iya.
1: Bukan
0: di pabrik, cuman tokonya, tapi toko
1: tokonya yang namanya ya, itu yang nama di dosnya itu. Ya, oh, jadi kamu tadinya datang ke supplier aja ya. Yang dia nampungin semua jenis oleh-oleh. Hmm. Akhirnya kamu kayak saya mau langsung ke tokonya ini gitu. Ya, kok mau?
0: Karena kebetulan saya itu pulang dari Prambanan, mm-hmm. dan satu arah, jadi saya singgah saya di sana.
1: Oh, kau juga kaget ketika ngeliat ih
0: satu jalan.
1: Oh, begitu serunya.
0: Sebentar aja pulang pi deh, nanti apa-apa
1: ki. Itu serunya sendiri ya, jadi kita bisa menentukan tempat-tempat yang mana kita mau datangin dan udah terplanning dengan baik.
0: Halo
1: gitu.
0: Bu Enggi.
1: Tanpa diskusi gitu ya Pak ya. Ini pas banget kita Indonesia dari bulan mana? Ini bulan tamu, bulan. Oh, bintang. Oh. Kamu bukan sekedar bintang, berarti kamu bulan. Jadi si Syahrul ini kan dari Jogja nih. Aku jelasin dulu yang baru gabung. Dan ini cocok banget sama pembahasan aku hari ini, bahasnya tuh culture lokal tapi mentalnya global. Nah, si Syahrul kan Gen Z. Nah, bagaimana caranya kita bisa seperti Syahrul yang mau belajar budaya dari orang lain, dan kalau dari segi keuangan, dari segi kebutuhan, Gen Z mungkin perginya ke Jakarta ya nggak sih? Nanggung banget ke Malaysia, ke Singapura kan? Nah, dia milih Jogja gitu. Jadi menurut aku menarik untuk kita ulik. Jadi kita baru ke hari kedua nih. Kita belum hari kelima. Jadi ke hari kedua katanya dia habiskan dengan belanja. Habis itu ditutup dengan apa harinya?
0: Hari kedua saya belanja. Makan kulineran di Pasar Keranggan.
1: Pasar?
0: Pasar Keranggan. Jadi di situ okay. pasar di lantai satunya. Mm-hmm. Itu kayak pasar pada umumnya.
1: Mm-hmm.
0: Terus di lantai dua naik. Mm-hmm. Di situ banyak stan-stan makanan yang terkenal di Jogja.
1: Di Jogja. Tapi memang khas banget Jogja ya. Yeah. Ada pertanyaan katanya kenapa mau Jogja? Biasa orang-orang ke Bali. Iyo weh.
0: Bali tunggu mi part 2.
1: Iya. Tetap ada planning tapi
0: iya,
1: part 2.
0: Aku
1: ikut deh. Gimana Enggi? Soalnya Enggi punya keluarga banyak di Bali juga. Kita bisa belajar. Aku tuh di Bali tapi pengen yang kayak spiritual. Boleh enggak sih?
0: Boleh.
1: Menurut Bapak yang kayak kita tuh kayak bener-bener
0: kayak di pusat-pusat kayak
1: dia. Iya, aku tuh gitu. Mau kayak mendekatkan diri
0: kayak
1: sama
0: mau ke
1: pencipta.
0: Ubud,
1: iya,
0: gitu.
1: iya. Boleh enggak?
0: Mau begitu.
1: Iya kan? Kayaknya kita kalau di Bali tuh sayang banget gitu loh, tidak mengenal budaya di sana, karena kan di sana tuh tempatnya tempatnya ini kan tempatnya orang-orang mendekatkan diri gitu, jadi pengen banget gitu. Bolehlah kita planning kan ya Bu ya. Terus hari kedua berarti benar-benar belanja-belanja doang. Udah makan makanan sana hari kedua?
0: Soto tangkar. Di Pasar Keranggan tadi.
1: Berarti kamu view-nya itu. Viewnya langsung pasar.
0: Kan di lantai dua Bu.
1: Di lantai dua ya, berarti yeah. iya berarti viewnya langsung memang jajanan-jajanan gitu ya. Rame nggak di sana atau kayak
0: kalo rame,
1: wisatawan Ji saja?
0: Kalau wisatawan, kulihat-lihat kayaknya lokal Ji deh. Kayaknya yang turis-turis luar negeri nggak ke situ.
1: Mm.
0: mungkin belum se itu kayak.
1: Mungkin belum. Oke. Okay. Soto tangkar. Rasanya kayak apa, Pak? Soto ayam tapi agak asem kah? Ini kayaknya asem ya, ada tomatnya soalnya.
0: Kayak soto Betawi sih kayaknya kalau saya, tapi kayak enggak pakai santan, enggak pakai susu gitu.
1: Oke, okay. Jadi lebih light.
0: Yeah.
1: Waduh, ini orang Makassar harus coba karena kita terbiasa dengan rasa yang menendang-nendang begitu ya. Coba deh soto tangkar. Kira-kira di Makassar ada nggak ya Pak? Nggak ada ya?
0: I don't know.
1: Yang nggak ada. Katanya yang paling enak di Jogja apa Pak? Dari Enggi?
0: Coba makan rahang tuna.
1: Rahang tuna?
0: Saya kemarin ya makan itu.
1: Maksudnya Bapak makan dimakan tuna? Itu kering apa gimana?
0: Itu di bukan di Jogja pusat ya, kayak agak di atas di utara daerah apa gitu. Dia namanya Pawon Tempuran. Memang dia lagi terkenal sekarang.
1: Oh, kemarin, lagi happening.
0: Iya. Kemarin saya waiting list.
1: Ya. Berapa jam?
0: Tapi enggak lama, Ji. Okay. Mungkin kayak 15 menitan, 20 menit.
1: Wah, enak banget. Terus ini rasanya kayak apa? Dia tuh bumbunya bumbu apa sih? Dibakar, di sate, di apa?
0: Saya kemarin sebenarnya agak ini ya karena tidak ada rahang tuna yang porsi. Ya, sebenarnya di menunya ada. Yang porsi 1-2 orang.
1: Iya.
0: Tapi itu tidak ada key stocknya.
1: Kosong.
0: Iya, jadi saya tidak coba itunya yang mau saya coba.
1: Oh, jadi kamu makan soto.
0: Jadi saya ujung-ujungnya makan tetap tuna, cuman olahannya berbeda.
1: Berbeda apa? Kalau boleh tahu.
0: Kayak nasi goreng tuna deh.
1: Oke. Okay.
0: Terus pakai salad timun gitu.
1: Dan
0: es kelapa. Kebetulan di situ saya pulang dari Borobudur, jadi satu arah juga.
1: Satu arah lagi.
0: Arah lagi. Bukan satu. Ya mungkin satu arah ya.
1: Melewati itu ya. Berarti tuna-tunaan di sana banyak ya. Katanya, wey, kecil audionya Sarul. Iya kak, dia malu-malu soalnya. Dia malu-malu. Dia trauma dengan antri-antri. Pernah antri 4 jam, iya. Di sana ada enggak yang antri sekali? Kan kau weekend kebetulan di sana, Sarul.
0: Ada.
1: Di mana?
0: Namanya itu di Kopi Klotok. Itu saya simpan motor dan banyak sekali orang jalan kak sedikit lihat situasi. Saya ambil motor kembali.
1: Jadi tidak cobain sama sekali Kopi Klotoknya.
0: Tapi saya ada alternatifnya kalau lagi rame gitu Kopi Klotok.
1: Kemana?
0: Ke Kopi Rolas namanya.
1: Kopi
0: di
1: Rolas.
0: Daerah situ juga, okay. Mirip-mirip juga.
1: Oke. Okay. Karena suka kopi jadi pengen coba kopi tradisional di sana. Yeah. Kopi apa yang kamu pesen?
0: Kayaknya kemarin tuh saya coba kopi Jogja, jadi enggak tahu apa ya itu, tapi Arabica.
1: Oke, okay. Mahal tuh kayak jam.
0: Enggak
1: dong.
0: Juga. Mahal tuh kayak jam. Yang mahal itu saya coba kopi luwak.
1: Ah, di Jogja?
0: Iya, di Keraton. Itu terus? Satu cangkir saya bayarnya 100 ribu.
1: Wow, tapi bener-bener ya, sensasinya
0: kan. Tapi kita diajar dulu itunya, bagaimana, kenapa bisa begini.
1: Berarti ada experience-nya, ada activity-nya, enggak rugi-rugi banget. Kopinya enak enggak kalau luwak? Kan biasa deh yang kesehatan tuh, Pak. Ya. Sama enggak apa emang sebeda itu kah?
0: Dan luwak kopi luwak itu sebenarnya kopi termasuk kopi sehat enggak sih?
1: Oh.
0: Karena kan ada dua jenis, ada Robusta dan ada Arabica. Kebetulan ini rasanya yang Robusta agak pahit, Arabica biasanya kan Arabica itu asam, tapi ini enggak. Jadi dua-duanya itu aman untuk asam lambung. Jadi dia itu justru kafeinnya sangat sedikit dibanding kopi biasanya.
1: Karena orang Indonesia juga, jadi memang harus coba kopi karena surga kopi mine, betul.
0: Yang Arabica itu untuk asam lambung, yang Robusta itu untuk diabetes.
1: Oke, dapat ilmu lagi dari Syahrul SAKI.
0: Apa itu, Bu?
1: Sarjana Ahli Kopi Indonesia. jam Rolex kah itu? Apa? Jamu, katanya orang salah fokus sama jamu mahal katanya.
0: Mana jam,
1: saya tak pakai jam. Itu jam pakai dong di tangan satunya. Oke, berarti hari kedua kulineran puas ya Pak dengan minumannya gitu. Terus ada aktiviti lagi malamnya?
0: Tunggu saya lihat dulu.
1: Ini susahnya Gensi, sering lupa-lupa ingat gitu. Dia harus lihat ke galerinya.
0: Bukan galeri, ini itinerary.
1: Itinerary. Oh, rundown-nya.
0: Iya, betul.
1: famous banget. Tapi semua terlaksanakan nggak? Karena kan biasanya
0: ada beberapa yang terskip. Karena
1: kenapa
0: kayak,
1: tuh?
0: Kayak tadi kayak
1: hujan. Hujan juga di sana ternyata.
0: Hujannya cuma hari pertama sama hari kedua.
1: Oke. Tapi di sana panasan mana Pak? Di sana, di sini apa di Jogja?
0: Itu kayaknya nggak perlu dipertanyakan lagi deh.
1: Di sini ya?
0: Iya.
1: Sumpah. Ya,
0: di sana tuh kayak jam satu siangnya tuh di sini kayak jam 4 sore.
1: Cinca.
0: Ya serius.
1: Des. Maksudku kayaknya emang seru ya. Jadi maksudku memang Jogja adalah salah satu tempat terhealing kalau misalnya mau pergi sendirian dan mau memang into ke budaya dan juga sejarah ya. Jadi kita langsung lompat ke hari ketiga, Pak.
0: Iya,
1: hari ketiga itu... kita ke
0: Oh, malamnya di hari kedua itu saya ke Alun-Alun Kidul dulu.
1: Alun-Alun Kidul, menarik. Karena di Bone juga ada alun-alunnya. Ya,
0: gimana? Beda dong.
1: Gimana nih? Alun-Alun Kidul dan Alun-Alun Bone.
0: Sebenarnya itu untuk isi waktu kosong jadi
1: karena
0: Alun-Alun Kidul. Karena kan kosong jadi memang situ free time. Oh. Jadi saya cari.
1: Ih, lucunya. Ini pohon yang kita kayak
0: iya, yang gitu
1: mencari gitu kan.
0: Harus dilewati itu pohon kiri kanan.
1: Kalau jodoh ketemu apa gimana gitu ya. Pokoknya tuh kayak kata kalau baku dapat ki lagi sama ya, orang yang kita mau bareng-bareng ke situ, baku dapat ki lagi. Itu katanya jodoh, bisa ketemu di akhirat nanti, kayak begitu.
0: Oh, iya kan, saya tidak tahu sebenarnya.
1: Jadi kita
0: kayak cuman saya nonton aja orang-orang.
1: Iya tau di Celebrity on Vacation.
0: Dimana ini, kemana ini orang, natap belum
1: yang lain. Tapi lucu ya, menurutmu, lucu. Terus ada juga tempat kayak duduk-duduknya, jadi bisa orang gelar ya, tikar gak sih?
0: Iya, piknik.
1: Kayak piknik tuh.
0: Karena di sekelilingnya itu bentuk U, itu jajanan semua.
1: Oh.
0: Semua kayak street food.
1: Sempat cobain di sana?
0: Iya, saya beli untuk bungkus. Di situ sempat dimakan wedang ronde.
1: Wedang ronde. Kayak sarap, Pak.
0: Iya,
1: kayak minum-minuman
0: kayak, tapi ada isinya. Kayak kenyal-kenyal begitu.
1: Apa kira-kira?
0: Ada kayak roti.
1: Dugaanmu. Oh.
0: Itu kayaknya namanya ronde deh.
1: Oh. Enggak
0: tahu deh.
1: Itu Bapak tidak nanya-nanya, Bapak harusnya nanya-nanya juga kan, namanya juga wisatawan enggak apa-apa nanya-nanya.
0: Malu.
1: Tanya ChatGPT ke apa ke. Tapi kalau malam kayaknya memang seru di sana ya daripada mungkin siang gitu ya di Alun-Alun Kidul.
0: Ya memang kayaknya malam pi aktivitasnya di situ.
1: Oh, masa.
0: Mungkin sore ke malam kali ya.
1: Oke. Paling penting kebersihan. Gimana kebersihan kota-kota atau tempat-tempat yang kamu datengin?
0: So far sangat tidak ada sih kayak bagaimana sekali bersih senormalnya bersih aja. Apalagi di keraton bah.
1: Itu bersih banget. Wah. Hari ketiga tadi kan hari kedua ditutup dengan Alun-Alun Kidul. Yeah. Itu menurutku definisi alun-alun. Nah, kita bebas beraktivitas di situ, kuliner dan kulinernya tuh bukan either kayak bakso bakar, sosis bakar gitu, benar-benar yang tradisional gitu. Tapi mungkin yang kenapa mesti coba bakso bakar gitu kalau kita ada di tempat-tempat yang jarang kita datengin. Hari ketiga kita kemana lagi nih? Ini udah mau pulang berarti ya? Ini detik-detik.
0: Belum ya dong. Sih?
1: Oh, belum ya?
0: Baru hari berapa?
1: Hari ketiga kemana lagi kita?
0: Ke Borobudur.
1: Borobudur. Ini kayaknya yang paling kamu nanti-nantikan, paling kamu idam-idamkan, kegiatan utama juga.
0: Bukan sih kegiatan utamaku sebenarnya ini ke Borobudur. Terus saya pilih paket yang naik ke bangunan, naik ke di atas naik candi.
1: Oh, itu kan jadi mahal Pak, berapa sekarang? Kan pernah viral tuh kayak banyak orang yang menyayangkan harga tiket Borobudur
0: justru
1: mahal.
0: Tidak loh, kalau di Borobudur kayaknya pelayanannya bagus sekali
1: kurang. Masa?
0: Kayak datang gitu. Terus beda ke tempatnya untuk yang naik, beda ke loketnya.
1: Beda loketnya.
0: Terus kita dijemput pakai itu apa?
1: Mobil
0: golf.
1: Oh iya iya iya iya. Itu sudah termasuk semua dalam situ
0: di. Iya, termasuk nih. Dijemput sampai ke depan situ di tempat untuk pengambilan sandal. Ada namanya.
1: Oh, pakai sandal. Enggak boleh pakai sepatu.
0: Ada sandal khususnya.
1: Oh, untuk
0: namanya
1: menjaga.
0: Namanya itu kayaknya kalau enggak salah uplat kayaknya.
1: Mungkin untuk menjaga kelestarian karena kan ini udah usia yang tua kan, takutnya rapuh apa. Oke, make sense. Terus semuanya masuk di dalam harga tiket itu, even sandal.
0: Sandalnya, dan itu sandalnya bisa dibawa pulang oleh-oleh.
1: Ah, kamu mau pulang? Ih, jelas minta. Ada selanya minta. Oke, kamu teremes kah sama Candi Borobudur? Apa yang pertama yang kau rasakan kesana sebagai MC?
0: Kalau Borobudur lebih ke pengetahuan sih, karena kita diajarin di situ sama tour guide-nya. Kayak ada dibagi ke per kelompok-kelompok. Saya ikut di kelompok satu. Di situ diajar. Jadi ini bagaimana, ini patungnya bentuknya gimana, menghadap apa gitu. Ini candinya berapa, tingkatan berapa, berapa lagi.
1: Gitu. Jadi jadinya
0: lebih ke filsafat sih jatuhnya kok.
1: Oke.
0: Kita belajar agama juga, cuman
1: sejarah juga,
0: pengetahuan kayak fisika juga begitu.
1: Wah, aku yang tidak kesana aja kayak ngelihat fotonya, ku kira kayak AI gitu loh, saking bagusnya. Memang pas kamu datang itu memang di kayak golden hour gitu loh, yang kayak bagus, awannya juga bagus. Di situ bisa piknik bebas nggak sih, sekitaran situ nggak ya?
0: Kayaknya enggak deh.
1: Makanan pun enggak boleh bawa masuk.
0: Iya, makanan enggak boleh bawa masuk.
1: Iya sih, memang harus dijaga ya.
0: Kemarin saya tuh pergi pagi. Saya ambil yang paling pagi karena takutnya panas kan. Jadi saya kan bawa bekal. Jadi saya disuruh sama itunya, staffnya, habiskan dulu di luar. Terus baru masuk. Saya habiskan dulu. Saya jadi sarapan di luar karena memang kan waktunya juga masih panjang.
1: Iya.
0: Iya, ada waktunya, ada rundown-nya memang. Kayak jam berapa sampai jam berapa ini. Tapi saya datang lebih pagi untuk.
1: Baik. Dan menurutku bahkan even orang Jogja pun kadang-kadang masih banyak yang belum main ke sana kan.
0: I don't know. Karena ini kan Borobudur sebenarnya bukan di Jogja.
1: Oh, di mana dia?
0: Dia masuk di Jawa Tengah, Magelang kayak yang gue rasakan.
1: Oke.
0: Cuman tidak jauh sih. Kayak dari sini ke
1: Camata.
0: Pangkep.
1: Oh, jauh.
0: Lumayan kalau Borobudur.
1: Oh, berarti Bapak tuh naik motor. Yeah. Oke. Untung udah terbiasa ya.
0: Karena kan di Jogja jauh-jauh ki, kayak mau kita ke pantai jauh lagi ke bawah.
1: Karena kan memang dia tuh center ya. Jadi untuk menuju ke pantai itu mesti ke pinggir-pinggirannya. Yeah. Begitu. Terus kalau
0: bukan yang di
1: bukan kayak kita bahasa, yang kayak kiri kanan pantai.
0: Pantai
1: ya. Jadi Borobudur sampai jam berapa, terus aktivitinya apa lagi?
0: Itu tadi di Borobudur saya sampai siang. Terus siangnya makan tadi rang tuna itu. Terus sudah itu sebenarnya saya mau ke Museum Ulen Sentalu. Tapi karena itu hari Senin. Jadi tutup.
1: Berarti
0: ya, kebanyakan harusnya di Jogja itu hari Senin mereka libur wisatanya.
1: Bukannya dari hari Selasa begitu?
0: Iya, Selasa sampai Minggu.
1: Oh, karena hari Minggu kan mereka activity buka, full iya, gitu kan. Jadi liburnya
0: Senin. Kayak Prambanan sama Borobudur kayaknya buka setiap hari sih.
1: Dan mungkin hari Senin tuh identik dengan hektik, jadi mungkin perkiraannya kayak anda mungkin jadi banyak peminatnya mungkin ya, gitu. Oh, menarik ya. Terus di Borobudur kamu sampai, berarti habis makan siang balik lagi ke Borobudur?
0: Enggak dong, nggak masa balik
1: kan,
0: lagi.
1: Kan ada acara nontonnya Pak.
0: Kan bukan di Borobudur.
1: Oh, di mana itu?
0: Itu beda hari lagi.
1: Ah, jadi benar-benar hari ketiga
0: di Borobudur.
1: Di Borobudur.
0: Wilayah sana,
1: wilayah. Di situ harusnya Bapak melukis.
0: Bukan ini.
1: Bapak harus sabar sebenarnya kalau melukis ya. Tapi Pak udah mau jam 10, kita baru hari ketiga.
0: Oh my god.
1: Nanti kita tagih lagi ya perjalanannya Bapak ya. Nanti kan masih hari ketiga, masih ada 3 hari. Jadi seru, kita lanjut part 2. Entah itu bisa di suara ceria, bisa di bisik juga, di mana aja Bapak yang Bapak mau dah. Yang Bapak bisa dah gitu.
0: Ada di bahasa mengantuk juga bisa enggak,
1: Bu? Jangan dong. Bahasa Joki dong dikit-dikit. Siapa tahu ada. Ya. Terima kasih atau apa gitu.
0: Paling kalau dipanggil dalam gitu.
1: Danang.
0: Dalam.
1: Dalam, Mas. Dipanggil Mas ya di sana ya.
0: Iya, panggil mas-mas.
1: Kanjeng Mbak. Mas bukan kanjeng Mas.
0: Enggak dong, kan orang Keraton doang.
1: Terima kasih Syahrul ya udah berbagi. Mungkin itu yang bisa disampaikan bahwa boleh Gen Z, boleh dia di K-pop juga teman-teman dua. Jadi dia internasional banget, semua dinonton juga. Tapi tetap di dalamnya tuh dia tidak bisa bohongi, tetap ada rasa keinginan untuk belajar budaya dan juga sejarah gitu ya. Pertahankan Syahrul ya. Kita tunggu hari-hari sisa-sisa harinya dan kita tunggu perjalanan Syahrul ke mana-mana lagi. Katanya ke Bali part 2. Silah ya. Makasih Syahrul.
0: Makasih Nindi.
1: Jangan marah dong. Tetap di sepeda, habis ini aku nemenin kamu di Watchin Pro 2 ya, di mau di jam 10 nanti.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

90,8 Radio Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saatnya kamu ditemani di Watch New Pro 2 sama Nindi dari rri.co.id. Dari rri.co.id, teman Pro 2, semangat Hari Bayangkara ke 80 nggak cuma bergema di lapangan olahraga konvensional, tapi di tengah pesatnya perkembangan dunia digital, Polres Maros membuka ruang untuk generasi muda yang berprestasi melalui ajang e-sport Kapolri Cup 2026 dengan mengusung tema Dream to Become, di mana turnamen Mobile Legend ini juga jadi panggung untuk para talenta muda untuk menunjukkan kemampuan sekaligus mengukir mimpi menuju level yang paling tinggi mereka. Kegiatan yang berlangsung di 20 Juni kemarin itu dibuka oleh Kapolres Maros AKBP Donglas Mahendra Jaya bersama jajaran pejabat utama Polres Maros dan sejumlah tokoh olahraga komunitas e-sport juga hadir memberikan dukungan, mulai dari unsur KONI, KORMI, ESI sampai Indonesia E-sport Association tingkat kabupaten maupun provinsi. Wis, menarik banget ya. Dan info selengkapnya bisa kamu baca di rri.co.id. Masih dari tempat yang sama, teman Pro 2, ada Madrasah Aliyah Negeri Luwu Utara yang bekerja sama dengan organisasi siswa Intra Madrasah alias OSIM yang sukses menggelar pelatihan jurnalistik dan dasar-dasar penulisan berita. Kegiatan ini juga berlangsung di Aula Man Luwu Utara menghadirkan praktisi media Lukman Hamarong sebagai pemateri utama, dan pelatihan dibuka secara resmi oleh Kepala Seksi Pendidikan Islam Kementerian Agama Luwu Utara Amiruddin. Di dalam sambutannya, Amiruddin juga mengapresiasi kegiatan ini dan menekankan kalau di era digital saat ini setiap orang tuh punya kesempatan yang sama untuk menjadi penyebar informasi karena kemudahan teknologi. Seperti itu ya. Acaranya berlangsung di Sabtu juga 20 Juni yang lalu, dan informasi selengkapnya masih lagi-lagi bisa kamu nikmatin di rri.co.id. Finally aku pamit dari Sepada ya, tenang aja karena Sepada selalu hadir setiap pagi, setiap hari untuk kamu dari jam 5 sampai jam 10 pagi. Aku pamit, sehat-sehat, jangan sakit-sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

0: Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Tahu nggak sih, Piala Dunia 2002 merupakan Piala Dunia pertama yang diselenggarakan oleh dua negara sekaligus, yaitu Korea Selatan dan Jepang. Biasanya, FIFA hanya menunjuk satu negara sebagai tuan rumah. Namun, keputusan tersebut membuka era baru dalam penyelenggaraan turnamen sepak bola dunia. Meski sempat diragukan, dua negara ini berhasil membagi stadion, jadwal, dan pertandingan secara efektif, sehingga turnamen berjalan sukses pada Piala Dunia 2002. Kesuksesan tersebut kemudian berlanjut di Piala Dunia 2026, yang nantinya menjadi edisi pertama dengan tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini menandakan evolusi baru dalam skala dan kolaborasi penyelenggaraan turnamen dunia.

Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Kenapa ya suatu negara bisa ikut main di Piala Dunia? Apa karena negaranya besar? Atau karena penduduknya banyak? Kalau emang karena itu, harusnya semua negara bisa lolos dong. Tapi faktanya nggak sesimpel itu. Untuk setiap negara yang ingin bermain di Piala Dunia, harus melewati proses kualifikasi yang sangat panjang dan sulit. Bayangin, di Asia aja, di bawah AFC, ada puluhan negara yang bersaing. Tapi yang lolos hanya segelintir. Yang berarti, satu kesalahan, satu kekalahan, langsung menghapus peluang tersebut. Belum lagi tanding home away, perjalanan jauh, tekanan supporter, sampai konsistensi performa yang harus dijaga berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Pada akhirnya, kualifikasi Piala Dunia kembali lagi pada sistem yang kuat, liga yang stabil, dan proses yang panjang. Bahkan, negara seperti Islandia pun bisa lolos meskipun merupakan negara yang kecil. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Pada Piala Dunia 1938, Indonesia yang pada saat itu masih disebut Hindia Belanda turut serta bermain. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi kapan Indonesia akan bermain, akan tetapi kapan Indonesia kembali bermain.

Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: 174P will be request to speak and start.
1: Pernah dengar istilah black box? Saat mendengar kata black box, banyak orang membayangkan sebuah kotak hitam misterius. Padahal faktanya, black box justru berwarna orange terang. Warna orange bukan sekedar desain. Tujuannya satu, mudah terlihat dan ditemukan. Baik di tengah puing-puing kecelakaan, di hutan lebat, maupun di dasar laut yang gelap. Black box adalah alat perekam paling penting dalam dunia penerbangan. Di dalamnya terdapat dua komponen utama. Cockpit Voice Recorder, yang merekam percakapan pilot di kokpit, dan Flight Data Recorder, yang menyimpan ratusan data penerbangan, mulai dari kecepatan, ketinggian, arah pesawat, hingga kondisi mesin. Meski ukurannya relatif kecil, black box dirancang sangat tangguh. Ia mampu bertahan dari benturan keras, suhu ekstrim, hingga ribuan derajat, serta tekanan air laut dalam selama berhari-hari. Saat terjadi kecelakaan, black box yang menjadi saksi bisu dari data dan suara yang direkam. Tim investigasi bisa menyusun kembali detik demi detik kejadian, mencari penyebab, dan yang terpenting, mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Jadi ingat, black box bukan hanya kotak penyimpanan data. Ia adalah penjaga keselamatan penerbangan, dan warna orange-nya adalah harapan untuk ditemukan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin rileks. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, resikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

96,8 FM Pre 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Nah teman Pre 2, kalau misalnya lagunya kamu belum keputar nih, kamu bisa langsung aja kirimin sekarang lagi di 08 11 4 10 968 atau di area Indonesia Kota Makassar di Pre 2 Hitlist untuk edisi hari. Dan kita bakal putarin lagu yang kamu suka ya teman Pre 2 ya. Untuk edisi hari ini di hari Senin tanggal 22 Juni 2026, misalnya akan menemani kalian semua sampai dengan jam 4 sore.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, untuk kalian semua yang udah stay tune di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, udah temenin Ihsan juga dari tadi, teman Pro 2. Saya bakalan puterin dulu lagu dari Fadlan yang pengen dengerin lagunya Alama, dari Rizky Fabian dan juga Adrian Khalif di teman Pro 2 ya. Terus dari Itaf, ya benar ya namanya ya. Sama juga pengen dengerin lagunya Alama dari Rizky Febian dan juga Adrian Khalif, bakalan saya puterin buat kamu. Dan untuk kamu semua yang teman masih stay di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, mungkin ini adalah the last song ya yang bisa kamu pilih, teman Pro 2. Karena abis ini kita bakalan ngulik bareng di jam 12 sampai dengan jam 1, oke? Okay? Nah, kalau gitu teman Pro 2, kamu jangan kemana-mana. You may stay here in 96,8 FM Pro 2 dari Makassar bareng Ihsan, karena bakalan ada ngulik sesaat lagi.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

karena aku udah bilang kalau misalnya aku bakal balik lagi, kita bakal ngebahas tentang UMKM dan juga kuliner nih teman berdua ya. Tapi hari ini aku mau spesial bahas UMKM dulu nih teman berdua. Mungkin masih banyak sekali bilang, apakah sebenarnya ke UMKM gitu ya? Apa itu sebenarnya yang kita bahas di setiap jam 12 sampai jam 1, karena masih ada yang tanya apa kita bahas di situ nih teman berdua. Nah, oke deh. Kalau kita akan mulai lagi teman berdua ya. Kalau mungkin untuk kamu UMKM yang mungkin ya usia-usia SMA sama kuliah udah tahu ya UMKM, atau mungkin yang udah kerja tahu banget tuh tentang UMKM, yaitu singkatan dari usaha kecil mikro menengah, usaha mikro kecil dan menengah, jadi UMKM gitu. Yaitu pastinya usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau mungkin badan usaha gitu dalam skala tertentu, yaitu ke mikro, kecil, dan menengah gitu. Dan UMKM berperan penting dalam pergerakan perekonomian masyarakat karena banyak banget yang bisa bikin lapangan kerja gitu. Jadi kayak misalnya walaupun mungkin masih kecil-kecil juga usaha, tapi kalau misalnya bisa bagi pekerjaan orang-orang lain gitu, itu sudah bisa menggerakkan perekonomian masyarakat karena mampu menciptakan lapangan kerja dan juga menghadirkan pendapatan masyarakat gitu teman berdua. Nah, kenapa biasanya kayak UMKM itu disebut sebagai kekuatan ekonomi lokal? Karena memang UMKM itu sebagai kekuatan yang keberadaannya sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Jadi kayak ada usaha, misalnya usaha tak mungkin cuman biasanya kayak ya, jualan kue gitu teman berdua. Tapi kalau misalnya kayak tetangga-tetangga tak kita ambil untuk bisa membantu untuk produksi kue tersebut di teman berdua, itu dekat sekali kan dengan dampaknya, itu langsung dirasa sama orang-orang yang ada di daerah usaha tersebut di teman berdua. Kayak gitu kan. Jadi memang banyak banget yang bisa membuat UMKM ini disebut sebagai kekuatan ekonomi lokal, tapi sebentar kita bakal bahas lebih lanjut. Lanjut, tapi saya cerita aja dulu di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, karena saya bakalan kasih tahu semuanya ini buat teman Pro 2.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kita masih bahas tentang iya benar, UMKM sebagai ekonomi lokal ya, teman Pro 2 ya, yang akan membantu menciptakan pengembangan daerah gitu. Nah, kita udah bahas tadi tentang menciptakan lapangan kerja ya, teman Pro 2 ya. Betul. Untuk menciptakan lapangan kerja, UMKM itu menyerap banyak tenaga kerja dari lingkungan sekitar hingga dapat mengurangi angka pengangguran nih, teman Pro 2. Selain itu juga akan karena lapangan kerjanya udah tercipta, jadi peningkatan dan juga pendapatan masyarakat itu bakalan tercipta juga nih, teman Pro 2. Melalui kegiatan usaha, masyarakat akan memperoleh penghasilan yang dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. Jadi roda ekonomi akan bergerak di daerah-daerah yang memiliki UMKM yang kuat dan juga berdampak kepada masyarakat yang ada di sekitar gitu. Terus pemanfaatan potensi daerah gitu, teman Pro 2, kayak UMKM ini akan menggunakan bahan baku atau sumber daya lokal yang di sekitaran-sekitaran rumah dia atau mungkin tempat dia untuk melakukan kegiatan usahanya, seperti mungkin hasil pertanian, kerajinan, atau mungkin makanan khas daerah. Nah, karena hal itulah tadi, semuanya akan betul-betul menggerakkan roda ekonomi, teman Pro 2. Aktivitas ekonomi di tingkat desa, kecamatan, hingga kota itu akan betul-betul bisa bergerak dengan baik gitu, teman Pro 2. Kalau misalnya dimanfaatkan dengan baik nih, teman Pro 2, dan juga pastinya kearifan lokal akan terjaga karena banyak UMKM yang akan mendukung barang ataupun jasa yang berbasis budaya lokal sehingga mampu melestarikan tradisi dan juga identitas daerah. Jadi jangan takut nih, teman Pro 2, kalau misalnya kamu kayak beli kayak barang-barang sini ji itu gampang didapat, iya, tapi kalau misalnya kamu juga tidak beli, berarti roda ekonominya akan terputus di kamu dong ya. Jadi usahakanlah untuk bisa membeli barang-barang UMKM atau mencintai produk lokal, teman Pro 2, karena itulah yang akan bisa membantu untuk menggerakkan ekonomi di daerah kamu sendiri.

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Your favorite station 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar.
4: Teman terbaik.

Balik lagi teman Pradua di 96,8 FM Pradua RRI Makassar. Nah, lanjut lagi pastinya untuk peran UMKM dalam perekonomian, memang itu bisa menjadi tulang punggung perekonomian nasional gitu teman Pradua. Dengan lewat seperti tergeraklah semua ekonomi, roda ekonomi yang ada di sekitaran mungkin kabupaten dulu ke kota terus ke provinsi nih teman Pradua, dan ini bisa akan betul-betul bisa menggerakkan perekonomian nasional gitu. Terus juga membuka peluang usaha bagi masyarakat. Mungkin daerah sini berhasil, mungkin ada bakalan ada lagi contohnya di daerah-daerah lainnya yang bisa betul-betul membuka peluang usaha bagi masyarakat dan juga bisa belajar dari hal tersebut. Dan juga mengurangi kesenjangan ekonomi nih teman Pradua. Terus juga bisa meningkatkan inovasi dan juga kreativitas, and then mendukung pemerataan pembangunan ekonomi. Contoh nih teman Pradua yang paling banyak sekali nih, kita lihat UMKM di lingkungan sekitar, misalnya warung makan dan juga kedai kopi nih teman Pradua ya. Nah itu kayak misalnya warung makan butuh server, sama kayak kedai kopi butuh yang masak, butuh yang buat kopi gitu teman Pradua ya, butuh yang ada di kasir mungkin, and then butuh nanti orang-orang yang ada di dalamnya untuk bisa menjalankan aktivitas kegiatan UMKM setiap harinya. Nah itu betul-betul bisa mengambil peluang kerja buat orang lain nih kan. Terus apalagi kalau misalnya kayak produksi makanan ringan khas daerah, budidaya tanaman yang bisa dikerjakan sendiri teman Pradua ya, dan juga peternakan skala kecil, toko kelontong, itu bisa sekalian pribadi untuk menjalankannya. Tapi orang-orang yang mungkin kerja di warung makan dan juga kedai kopi akan membeli di toko kelontong, dan juga mungkin bisa bakalan cari makanan-makanan ringan khas daerah dan makan di sekitaran situ juga. Nah itulah terjadilah pergerakan roda ekonomi yang ada di daerah kalian sendiri.

Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Balik lagi di 96,8 FM Pradua RRI Makassar, teman terbaik kamu. Dan kita sudah ada di Pradua Sport ya, teman Pradua ya. Nah, aku akan ke Makau dulu. Wih, jauhnya ke Makau ya. Tapi kita bakal kasih tahu kamu, di Makau itu kemarin ada ganda putra Indonesia, yaitu Ali Fathir dan juga Rehan. Ali Fathir Rehan dan juga Devin Arta Wahyudi yang menjadi juara runner-up Makau Open 2026. Dan Fathir Devin juga kalah dari pasangan Korea Selatan Yong Jin Jang Min Lee di rubber match nih teman-teman, Pradua, di laga final. Pertandingan tersebut berlangsung selama 62 menit di Makau East Asian Games Dome. Dan ganda putra ranking 30 dunia itu mencetak 5 poin secara beruntun dan memimpin dan juga merebut interval game pertama. Meski pasangan Jin Lee juga memberikan perlawanan, namun Fathir Devin mampu mempertahankan keunggulan mereka hingga akhir. Dan permainan bagus dari Fathir dan Devin sayangnya tidak menonjol di game ketiga. Justru Jin dan Lee mampu tampil luar biasa gitu teman Pradua dan mencetak 8 poin secara beruntun. Ganda putra ranking 183 dunia asal Korea Selatan itu terus bermain konsisten, sementara Fathir dan Devin tampak kesulitan mengikuti Jin dan Lee yang tampil lebih tenang. Akhirnya merebut game ketiga dengan kemenangan dan berhasil menjuarai Macau Open 2026 nih teman Pradua. Tapi udah runner up juga sudah sangat luar biasa loh Fathir dan juga Devin nih teman Pradua. Dan Devin juga bilang nih teman Pradua, kalau misalnya kendala yang dihadapi bersama pasangan datang dari kesalahannya sendiri gitu teman Pradua. Hilang fokus dan juga kurang tenang menjadi penyebab kekalahan mereka. Tapi katanya alhamdulillah bisa selesaikan pertandingan dengan baik tanpa cedera gitu. Dan kalau misalnya cedera juga pasti bakal repot banget gitu ya Devin dan juga Fathir. Oke deh, dan itu dua kabar dari dunia olahraga. Dan saya masih bakalan membungkus jam 1 sampai dengan jam 2 kalian untuk informasi dari dunia olahraga yang lainnya. So don't go anywhere and keep running on 96.8 FM Pradua dari Makassar. Stay with Isan di Santai Siang.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

FM.

Kamu masih di 96,8 FM Pradua dari Makassar dan masih di satu siang bareng Isani teman Pradua. Kita lanjut lagi, kita masih kabarkan dari dunia olahraga nih. Timnas Prancis membidik tiket babak 32 besar final Piala Dunia 2026 saat menghadapi Irak pada laga kedua grup I. Bek andalan Les Blues, William Saliba, katanya menegaskan kalau timnya tidak akan memandang sebelah mata tim singa Mesopotamia tersebut. Pertandingan Prancis kontra Irak akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat, dan sedangkan kick off laga tersebut dijadwalkan mulai pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dan di atas kertas katanya Prancis memang diunggulkan dibandingkan Irak. Skuad asuhan Didier Deschamps dihuni sederet bintang kelas dunia yang siap menjadi pembeda di panggung Piala Dunia. Lini depan ada Les Blues dipenuhi para algojonya seperti Kylian Mbappe, ada Ousmane Dembele, ada Michael Olise, Bradley Barcola, Ryan Cherki, dan deretan nama-nama tersebut menjadi bukti kekuatan serangan Prancis yang sulit ditandingi dengan tim peserta turnamen lainnya. Meski begitu, Saliba meminta rekan-rekannya untuk tetap fokus dan tidak terlena dengan status favorit timnya. Dan bek asal Arsenal itu menilai Irak memiliki kualitas yang cukup untuk merepotkan tim manapun di teman Pro 2. Pemain berusia 25 tahun tersebut menilai keberhasilan Irak lolos ke putaran final Piala Dunia bukanlah kebetulan, dan menurut dia tim asal Timur Tengah itu layak mendapatkan respect karena mampu menunjukkan performa kompetitif selama fase kualifikasi di teman Pro 2. Prancis saat ini menempati posisi kedua klasemen sementara di grup I dengan koleksi 3 poin. Les Blues memiliki poin yang sama dengan Norwegia tetapi kalah selisih gol sehingga harus puas berada di bawah rivalnya tersebut. Dengan kemenangan atas Irak akan memastikan langkah Prancis fase gugur Piala Dunia 2026. Karena itu Deschamps dipastikan akan menurunkan skuad terbaiknya demi menghindari kejutan yang bisa menghambat ambisi mereka. And then di sisi lain, Irak datang dengan motivasi tinggi setelah gagal meraih poin pada laga pertama. Skuad singa Mesopotamia tersebut membutuhkan hasil positif untuk menjaga peluang bertahan di turnamen sepak bola terbesar dunia, dan pertandingan antara kedua tim ini diprediksikan akan berlangsung sangat menarik. Dan Prancis mengincar kemenangan untuk lolos ke babak berikutnya, sementara Irak berjuang untuk menjaga agar tidak tersingkir lebih cepat di Piala Dunia 2026. Wih, serunya di. Siapa tahu mungkin nanti mungkin nobar teman Pradua ini boleh deh kayaknya untuk laga ini teman Pradua. Dan Isan masih bakal balik lagi teman Pradua kasih kamu kabar yang lainnya dari mana ya teman Pradua ya, dari mana-mana aja ya. Dari dunia olahraga pastinya, jadi jangan kemana-mana, tetap setia aja di 96,8 FM Pradua RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Yes, ada Rosa dengan Bawalah Aku Pergi. Ini original soundtrack dari Mantan Tapi Menikah dari Rosa, teman Pradua. Nah, aku akan lanjut lagi kabar terakhir dari dunia olahraga ini, teman Pradua ya. Sebelum kita akan beralih ke dunia selebriti, aku mau kasih tau kamu kabar dari dunia tenis ya, teman Pradua, dari lapangan hijau. Mungkin ada yang baru-baru saja jadi FOMO banget, atau bukan si FOMO, tahu kalau misalnya olahraga apa sih, kayak ada betul-betul kayak sekarang lagi hobi-hobinya main tenis nih, teman Pradua. Udah beli raket juga kan, raketnya juga agak mahal ya Wak ya. Nah, tapi buat kalian semua para pencinta tenis nih, teman Pradua, aku mau kasih tau kalau misalnya tenis putri asal Ceko yaitu Mary Bousfakova menjuarai turnamen Nottingham Open kota Nottingham, Inggris nih, teman Pradua. Dan juga kemenangan tersebut sekaligus mengantar petenis 27 tahun itu meraih trofi perdana di lapangan rumput, sekaligus ini menjadi satu-satunya sepanjang karirnya nih. Dan pada partai final, Bouskova mengalahkan Emma Navarro dari US, dan juga merupakan pertama kalinya kedua petenis saling berhadapan di level WTA Tour. Dan pada set pertama, pertandingan digelar di Lexus Nottingham Tennis Center. Di tempat itu sangat ketat untuk pertandingannya, dan masing-masing pemain mencatat dua kali break, dan sebelum Bouskova mengakhiri dengan skor 7-2 dengan tie break 7-5 nih, teman Pradua. And then laga final sangat luar biasa lamanya, berlangsung 2 jam 57 menit, durasi final terpanjang dalam tour WTA musim ini. Dan si Bouskova yang sangat tinggi ini, 180 cm, mengaku penampilannya tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan sepanjang laga, tapi dia sudah berusaha dan tetap tangguh pada awal set ketiganya. Kemenangan ini juga sekaligus mengantarkan Bouskova meraih trofi tunggal keempatnya, dan dia juga bertekad terus berkembang melalui kerja keras pada paruh kedua musim ini, teman Pradua. Wow. Orang kalau udah juara harus bertahankan juaranya gitu, teman Pradua. Ya, ini betul-betul menargetkan lagi untuk bisa tetap berada di posisinya sekarang gitu, teman Pradua. Wow. Oke deh, untuk kamu yang udah stay di 96,8 FM Pradua RRI Makassar, Risan masih bakal menemani kalian semua. Jadi sebentar, Risan di jam 2 bakal balik lagi untuk kasih kamu informasi dari dunia selebriti alias dunia entertainment. Apa sih yang terbaru dari dunia entertainment? Jangan kemana-mana, tetap stay tune on 96,8 FM Pradua RRI Makassar with Risan di Santai Siang.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Teman terbaik.

Ada boleh juga dari Salma Salsabil. Udah menemani kalian semua nih teman Pradua. Dan dari dunia entertainment, aku bakalan kasih kamu kabar dari rumah produksi Imaginary yang memperkenalkan film terbarunya berjudul Operasi Pesta Copet nih teman Pradua. Dan sebuah drama komedi yang mengangkat kisah komplotan pencopet yang beraksi di tengah keramaian festival musik. Dan film ini sekaligus menjadi debut penyutradaran Eddie Kemot dan yang akan dijadwalkan tayang di bioskop pada Agustus 2026. Dibintangi oleh Iqbal Ramadan, Christo Emmanuel, Zulfa Maharani, dan juga Kawai Labiba. Mulai dari teaser poster yang sudah dirilis, para pemain tampil dengan karakter yang berbeda-beda dari peran sebelumnya. Salah satu yang mencuri perhatian adalah penampilan Iqbal Ramadan dengan gaya barunya yang jauh dari citranya selama ini yang melekat di teman Pradua. Wow. Mengambil latar belakang festival musik Pesta Pora, film ini menghadirkan cerita tentang aksi nekat para pencopet di tengah puluhan ribu penonton. Dan selain menyuguhkan unsur komedi, film ini juga mengangkat sisi kehidupan di balik hiruk-pikuk industri hiburan dan festival musik. Dan produsernya Ernest Prakasa mengatakan kalau proyek ini menjadi salah satu produksi paling ambisius yang pernah dikerjakan Imaginary. Dan menurutnya penggunaan lokasi festival musik yang sesungguhnya menghadirkan tantangan tersendiri selama proses produksi di teman Pradua. Ia menjelaskan juga gagasan film ini tersebut sebenarnya sudah muncul sejak 2023 ketika Eddie Kemot pertama kali menyampaikan ide ceritanya. Setelah melalui proses pengembangan selama 3 tahun, proyek tersebut akhirnya siap diproduksi dan ditayangkan. Ernest juga menilai kalau misalnya film ini memiliki relevansi sosial yang kuat karena berangkat dari keresahan kemiskinan struktural yang masih terjadi di masyarakat. Karena itu selain menghadirkan hiburan, film ini juga berupaya untuk menyampaikan kritik sosial melalui cerita yang dekat dengan kehidupan sehari-hari gitu teman Pradua. Jadi buat yang sering nonton konser, hati-hati loh, ternyata memang ada operasi kayak gitu nih ternyata teman Pradua. Dan ternyata idenya ini terinspirasi dari pengalaman nyata bersama sang band Seringai ini teman Pradua. Menurutnya kasus pencopetan di konser musik merupakan personal yang kerap dihadapi oleh orang yang menonton, musisi maupun juga penyelenggara acara nih teman Pradua. Dan kalau Iqbal sendiri ini bilang kalau film ini menjadi pengalaman baru baik di depan maupun di belakang layar. Selain berperan sebagai salah satu karakter utama, ia juga terlibat sebagai produser kreatif dalam proyek tersebut. Nih, Iqbal juga mengaku sempat mengalami kejadian lucu saat syuting yang berlangsung di area Pesta Pora dan penampilannya yang begitu berbeda membuat dirinya sempat tidak dikenali ini teman Pradua. Film ini diproduksi oleh Ernest Prakasa, Dipa Andika, James Erlangga dan juga Iqbal Ramadan, sementara direktur Festival Pesta Pora Kiki Aulia Ucup turut bergabung sebagai produser eksekutif. Operasi Pesta Copet ini hadir sebagai film yang menggabungkan dunia festival musik, komedi, dan kritik sosial. Jadi yang pengen nonton nanti di tanggal 27 Agustus 2026 ya teman Pradua ya. Wih, kayaknya seru nih dinonton nih. Saya juga pengen nih nonton Iqbal Ramadan akan berperan sebagai pencopet gitu ya.

0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
1: bersinar.
2: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
3: Teman terbaik.

Yes, kita lanjut lagi teman Pre2. Kita akan main-main ke Yura Yunita nih teman Pre2 yang meluncurkan series video live performance terbarunya berjajuk Main ke Rumah. Wow. Main ke Rumah ini melalui kanal YouTube miliknya, dan program ini mengangkat konsep kebersamaan yang dekat banget tanpa sekat bersama berbagai musisi. Dan katanya episode perdana menghadirkan grup band Perunggu sebagai tamu pertamanya, dan dalam sesi tersebut Yura dan Perunggu membawakan lagu Mau Jadi Apa dengan aransemen baru. Kolaborasi ini memberi warna berbeda pada lagu yang sebelumnya telah dinonton lebih dari 1,9 juta kali di YouTube. Dan paduan suara vokal Yura Yunita dan Maul Ibrahim dari Perunggu terdengar menyatu dan mengajarkan nuansa yang belum pernah ada sebelumnya. Ih, keren banget ya konsepnya teman Pre2 ya. Konsep jamming ini di ruang tamu, Yura menghadirkan suasana seolah penonton ikut berada dalam momen santai bersama para musisi, dan rumah yang baru ia renovasi menjadi ruang kreatif untuk berbagai musisi secara lebih dekat. Dan ia menginginkan momen jamming tersebut terasa hangat dan memberi pengalaman bermusik yang lebih personal nih teman Pre2. Sementara dari pihak Perunggu juga beranggotakan Maul Ibrahim, Adam Adenan, dan juga Ildo Hasham

Hasman. Hasman benar. Kolaborasi ini menjadi pengalaman yang sangat menyenangkan dan mereka menikmati suasana baru yang lebih santai namun tetap memungkinkan eksplorasi musikal secara natural nih teman Fredua. Ih lucu banget ya teman Fredua ya. Kapan saya diundang ya? Siapa kamu ya teman Fredua ya?

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Kabar terakhir dari dunia entertainment yang bakalan aku kasih ke kamu nih teman berdua ya. Aku bakalan kasih kamu kabar dari si ini dulu deh teman berdua ya, yang udah aku siapin Toy Story deh. Toy Story katanya ini sudah meraih sampai dengan 311,9 miliar rupiah. 311,9 miliar rupiah di teman Pro 2. Wow, luar biasa ya. Dan ini dari preview ya, bisa menjadi catatan rekor terbaik di 2026 nih teman Pro 2. Dan dalam film animasi Toy Story 5 mencatat awal yang sangat kuat di box office Amerika Utara. Dan film terbaru Disney dan Pixar tersebut meraih pendapatan sebesar 1,7 juta atau 311,9 miliar di teman Pro 2. Kalau tadi 17,5 juta US dollar atau setara dengan 311,9 miliar rupiah. Wow, luar biasa ya. Dan ini dari Variety juga di teman Pro 2, pendapatan tersebut menjadikan performa preview terbaik sepanjang 2026. Capaian tersebut melampaui Michelle yang sebelumnya dibukukan senilai 12,6 juta US dollar atau sekitar 224,6 miliar rupiah di teman Pro 2 di jadwal awal penayangannya. Siapa yang sudah nonton Toy Story di teman Pro 2? Wow, ini yang sepanjang sejarah sih yang mengumpulkan sekitaran sangat luar biasa di pasar internasional juga. Toy Story 5 diproduksi dengan anggaran yang luar biasa juga di teman Pro 2, 4,4 triliun tapi keuntungannya luar biasa ya. Sebelum termasuk biaya pemasaran. Dan dalam film tersebut, teknologi menjadi ancaman baru para mainan. Buzz, Woody, Jessie, dan karakter lainnya harus menghadapi sebuah tablet pintar bernama Lilipad yang mengubah dunia dalam waktu waktu bermain anak-anak di teman Pro 2. Dan film ini kembali menghadirkan Tom Hanks sebagai Woody, Tim Allen sebagai Buzz Lightyear, terus ada John Cusack sebagai Jesse, dan juga Conan O'Brien dan Greta Lee yang turut bergabung sebagai pengisi suara baru di teman Pro 2 di Toy Story 5. Yang belum nonton mungkin boleh nonton di bioskop-bioskop kesayangan kamu karena udah playing ya teman Pro 2 ya, udah bisa kamu nikmati di bioskop-bioskop kesayangan kamu. Oke, dan untuk kamu nih teman Pro 2 yang udah stay di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, after this season masih bakal balik lagi kasih kamu lokal info alias log in ya teman Pro 2 ya. Yang mau login bareng atau informasinya akan kita kasih ke kamu nih teman Pro 2, so don't go anywhere and keep running on 96.4 FM Pro 2 dari Makassar in this Monday 20 June 2026 with Isan di Santai Siang.

Nah teman produk, karena sekarang kita sudah ada di login alias lokal info kumokos.com. Kalau misalnya Makunrai Art Academy Angkatan Kedua berhasil menciptakan kisah pelestarian budaya yang sangat menarik di teman produk. Peserta yang dulu belajar kini menjadi fasilitator muda untuk mengajarkan tari padupa kepada adik-adiknya. Wow, program ini digagas oleh Direktur Makunrai Institute yaitu Nur Hikmah melalui dukungan fasilitas pemajuan kebudayaan Sulawesi Selatan. Mengangkat tema warisan budaya maritim, kegiatan berlangsung di 8-21 Juni 2026, which is kemarin teman Pradua, dan ikuti 20 anak perempuan dari SD Impres Bangkala 3 dan SD Telok Baru 2 di kawasan sekitar TPA Antang. Katanya pun ini Kakak Hikmah menekankan keberhasilan ini tidak hanya diukur dari kemampuan penari, tapi juga bentuk penerus yang berani mengajarkan kembali ilmunya nih teman Pradua. Oh, jadi tutor ya teman Pradua ya. Nah, program ini merupakan pengembangan dari kelas seni Makunrai tahun 2025. Jika sebelumnya hanya pengenalan seni, kali ini pembelajaran lebih luas, mulai dari pemetaan potensi, pendampingan bakat, dan bentuk pembentukan karakter hingga praktik berbagai ilmu nih teman Pradua. Nah, pembelajaran juga pendekatan khusus bernama Rumus Terpadu Seni Buma atau Budaya Makunrai Buatan Rikma, dan juga metode ini menggabungkan keterampilan teknis dan juga nilai budaya dan juga karakter nih teman Pradua. Kegiatan didukung dengan 8 fasilitator serta 2 narasumber yaitu Kepala SD Impres Bangkala 3 Muhammad Faisal dan Guru SD Telok Baru 2 Ibu Ramawati Sasmedi dan praktik seni Nur Asrinah ya. Dan Muhammad Faisal menilai keberadaan alumni sebagai fasilitator muda bukti nyata keberhasilan membangun karakter gitu teman Pradua. Dan sebagai hasil belajar, peserta menggelar resital seni dan pastinya di hadapan guru, orang tua dan juga masyarakat. Dan peserta menerima sertifikat dan piagam karakter budaya maritim. Penghargaan ini berdasarkan nilai seperti jujur, teguh, pendirian, berani, santun dan juga lainnya. Perjalanan belum usai, mereka dijadwalkan tampil di Makunrai Art Festival 2026 bulan September nantinya. Dan di sana peserta akan berinteraksi dengan seniman, penggiat budaya hingga jejaring internasional nih teman Pradua. Dan Kakak Hikmah juga berharap pengalaman tampil publik memperluas wawasan dan juga memperbuat kebanggaan budaya. Lewat akademi ini Makunrai Institute membangun ekosistem wisatawan budaya yang asri lestari, di mana generasi muda belajar sekaligus mengajar untuk meneruskan nilai luhur Sulawesi Selatan. Luar biasa.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan? Teman terbaik kamu.

If you stay in higher 96.5 FM Pradua dari Makassar, with Isan for today. And kita akan lanjut lagi, teman Pradua, kasih tahu Ki untuk kabar yang ada di Kabupaten Goa ya, teman Pradua ya. Tadi kita udah ke Makundrai, sekarang kita ke Goa yang katanya jelang 1 tahun pelaksanaan program One Day One District atau ODOD yang pertama kali digelar di Kecamatan Parigi di 28 Juni 2025. Sekarang Bupati Goa Siti Husdia Talendrang kembali turun langsung ke wilayah tersebut dalam rangkaian ODOD ya, teman Pradua, di Sabtu kemarin. Dan kegiatan diawali dengan senam bersama masyarakat di lapangan Buta Toa Longka, dan juga dilanjutkan dialog bersama warga di kantor Kecamatan Parigi dan peninjauan ruas jalan di Desa Jonjo, Desa Bilingarengi, serta kunjungan program bedah rumah yang untuk keluarga miskin ekstrim di Desa Manimbahoi ini, teman Pradua. Dan dalam dialognya katanya juga ini Bupati Husdia Talendrang menegaskan bahwa One Day One District merupakan komitmen pemerintah untuk memastikan pelayanan dan pembangunan hadir hingga ke tingkat desa di, teman Pradua. Dan pelayanan yang sangat dekat dengan membuat solusi yang diberikan semakin tepat sasaran menurut Bupati Goa ini, teman Pradua. Dan menurutnya pelaksanaan One Day One District selama setahun terakhir membuktikan bahwa banyak banget masyarakat memang yang membutuhkan ruang dialog yang terbuka dengan pemerintah. Kehadiran seluruh perangkat daerah dalam satu lokasi dinilai juga mampu mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang ada di sekitaran warga di Kabupaten Goa ini, teman Pradua. Dan juga kesempatannya ini untuk meninjau sejumlah ruas jalan menjadi kebutuhan masyarakat dan menjelaskan bahwa kunjungan lapangan menjadi bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan desa. Luar biasa kan? Dan juga Camat Parigi Abdul Latif Has menyampaikan apresiasi atas konsistensi pemerintah Kabupaten Goa untuk menghadirkan program ODOD sebagai sarana untuk memperkuat komunikasi dengan masyarakat. Jadi jangan kita kotak-kotak masyarakat lagi kalau misalnya pengen disampaikan sesuatu. Ini program ODOD atau One Day One District ini bisa menjadi salah satu solusi untuk bisa menyampaikan aspirasi langsung dari masyarakat, apa yang memang diinginkan dan juga dampak apa yang ingin segera dirasakan buat masyarakat. Oke deh, untuk itu teman Pradua, I'll be back with another information untuk mahasiswa-mahasiswa nih ya. Aku mau kasih tahu sebentar aja di teman Pradua, jadi kamu, you must stay here in NSX Podcast FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: enggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Okay, teman Pradua, last but not least, I'll give you the information from Makassar ya teman Pradua. And then ini dibilangnya kalau mahasiswa dinilai perlu mulai merintis karir sejak masih berada di bangku kuliah. Katanya bukan untuk menunggu hingga lulus dengan mempersiapkan diri sejak awal nih, mereka harus memiliki kesempatan yang lebih baik untuk menggapai dan juga menghadapi persaingan dunia kerja yang semakin ketat. Ini disampaikan oleh Dr. Agus Arman MSI, Ketua atau Rektor STIE Nusantara, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusantara Makassar, dalam dialog apresiasi di Pro 4 RRI Makassar di teman Pradua. Dan menurut Dr. Agus, pengalaman lebih dari 20 tahun di dunia akademik, terdapat dua kategori mahasiswa yang menjalani perkuliahan, yaitu kelompok pertama adalah mahasiswa yang memanfaatkan masa kuliah untuk membangun kompetensi, memperluas relasi, serta aktif mengikuti berbagai kegiatan yang dapat menunjang karir di masa depan. Sementara kelompok kedua cenderung hanya berfokus pada penyelesaian studi tanpa berupaya mengembangkan kemampuan di luar kelas, padahal pengalaman organisasi, magang, pelatihan, hingga keterlibatan dalam kegiatan sosial menjadi nilai yang sangat dibutuhkan di dunia kerja saat ini, guys. Nah, cocok banget sih teman Pradua. Dan sebenarnya untuk menilai kelompok kedua merupakan contoh yang patut diteladani karena mampu memanfaatkan perkuliahan sebagai proses pengembangan diri sekaligus membangun karir. Dengan demikian, kamu gak perlu untuk menunggu proses wisuda untuk mulai memikirkan pekerjaan gitu ya. Kalau misalnya in the context wirausaha, Dr. Agus juga menjelaskan bahwa tantangan yang dihadapi mahasiswa semakin besar gitu. Mayoritas sekarang mahasiswa dari generasi Z atau Gen Z yang tumbuh bersama internet dan juga sosial media. Dan akses informasi yang sangat luas, juga mereka menghadapi persaingan yang jauh lebih kompetitif dibandingkan generasi sebelumnya. And pihak kampus juga terus mendorong mahasiswa untuk merubah pola pikir dari job seeker untuk jadi job creator atau pencipta lapangan kerja. Di kampus TIE Nusantara, ia mendorong mahasiswa untuk membuat proses di bangku kuliah dan mulai membangun usaha, menciptakan peluang kerja, bukan hanya untuk mempersiapkan diri untuk melamar pekerjaan. Wow, luar biasa ya teman Pradua ya. Kalau misalnya memang semuanya sudah bisa untuk jadi job creator. Dan kalau misalnya nih teman Pradua pengen tahu informasi lebih lengkapnya, kamu bisa langsung aja kunjungin rri.co.id, yes. Atau mungkin kamu bisa langsung buka RRI Digital, kalau belum download, download sekarang juga di RRI Digital. And thank you for all teman Pradua yang udah temenin Isan dari jam 11 tadi, udah temenin pilih-pilih lagu, udah ada informasi kuliner dan UMKM, udah ada informasi olahraga dan juga entertainment. Dan last but not least, it's time to me to release her from here. Sampai ketemu besok hari teman Pradua. And this is one song for you all guys. Tanya Hati by Mawar De Jong mengakhiri perjumpaan kita untuk edisi hari ini. Bye bye, see you next day.

0: Zip, your favorite song on your favorite radio.
1: Radua, teman terbaik kamu.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih?
3: Pakai ditanya.

0: 96,8 FM Radio RRI Makassar.
1: Semangat ya, guys.
0: Selamat sore. Ini kenapa ya mic-nya begini?
1: Dia karena tidak semangat.
0: Enggak harusnya. Gitu dong dari tadi.
1: Isan itu Isan.
0: Ya memang ini Isan.
1: Semoga dia dengar ya.
0: Ya dia masih di depan kayaknya dia.
1: Iya kan kalau dia dengar kayak ih siapa itu kenapa saya dibicara ya langsung di siaran.
0: Betul. Aja. Kita enggak pernah bicara di belakang, kita langsung depan mic tapi ya bukan depan orang ya depan mic tapi ya.
1: Iya, betul. Enggi. Harusnya ada ini bisa pinggir kananku harusnya tapi enggak ada kabar. Iya, syukur.
0: Eh kenapa syukur? Oh. Saya kira PKL yang kau bahas, Ces, bukan ya? Oh.
1: Kita butuh itu.
0: Oh ya, kita butuh itu. Tolong butuh Mas Dwiki.
1: Masa sudah ada Pro 1? Mas Dwiki, Pro 2 mana Mas Dwiki?
0: Aduh, gimana sih Mas Dwiki?
1: Tapi enggak lama,
0: enggak lama. Siap enggak lama ditunggu.
1: Tadi seniorku yang bilang di depan sini.
0: Eh, siapa itu? Oh, yang tadi siang.
1: Yang tadi siang. Iya, katanya enggak lama WD.
0: Oh, iya.
1: Enggi. Yes. Gimana kabar Enggi?
0: Ya.
1: Kemarin siaran tidak? Subuh.
0: Siaran. Saya masuk subuh, Pak, kemarin.
1: Yang pusing. Ya, sakit kepala ya. Oh, itu hari Sabtu, Deng, yang pusing. Kan Sabtu saya masuk sore.
0: Ini kenapa sih? Kan kenapa nama layout sekali?
1: Kan waktu Sabtu kan cepat pulang, Bu, ya.
0: Iya.
1: Biasanya kan tinggal dulu.
0: Iya, benar. Soalnya ini
1: terlalu banyak dikerja.
0: Bukan. Itu bukan pas kemat. Halo, ini mic-nya kenapa sih? Elah, pantesan tadi dia kasih begini karena jatuh-jatuh mulu. Minta tolong, kenapa mic-nya ini? Ya udah.
1: Pegang aja dulu kali ya.
0: Nah, udah. Oke. Apa tadi mau aku bilang? Yang waktu sakit mata itu bukan hari itu.
1: Sabtu, coy. Karena kan bikin 7 itu.
0: Sabtu.
1: 7 kita bikin.
0: Iya, mungkin Sabtu kali ya. Kan kemarin karena, Minggu.
1: Iya, kan kemarin 2 hari lalu saya bilang.
0: Iya, kalau Minggu kemarin
1: kan masuk subuh.
0: Iya, aku subuh ketemunya sama Nora.
1: Oh iya, harusnya saya di situ.
0: Enggak,
1: harusnya Nindi
0: harusnya.
1: Yeah.
0: Ini oversharing banget sih siaran apa sih ini?
1: Enggak apa. Saya tadi malam.
0: Oh, kamu tadi malam. Iya. Tapi gimana? Kalau Fauzan kan saya harusnya yang tanya kau. Karena kau ini
1: saya
0: sedang
1: baru-baru tadi di KMB dijawab ditanya juga. Sumpah, di Purwokerto
0: kan
1: di KMB.
0: Kan kau lagi menjalani hidup yang sangat
1: riuh.
0: Iya, jadi gimana kabarnya? Begitu
1: menurutku mau capek, mau riuh tetap dijalanin sih menurutku
0: sih.
1: Karena mungkin juga
0: sudah di tengah jalan mini chest.
1: Iya, dan di tenggorokan mi juga di leher mi dirasa iya. Jadi kayak mau tidak mau harus mi.
0: Oke, tapi So far, so good.
1: Ya. Satu step lagi insya Allah.
0: Insya Allah. Insya Allah. Ya, kan? Perempuan mana mi yang sangat beruntung itu? Gitu. Oh bukan ya, ini bukan tentang
1: ini soal skripsi.
0: Ke jenjang yang, saya kira tentang ke jenjang yang lebih
1: justru saya
0: lagi.
1: Membutuhkan itu juga.
0: Oh iya. Tolong yang masih available boleh komen di bawah ya, chat di nomor
1: yang
0: Pro
1: available.
0: 2 gitu. Yang available.
1: Yang kemarin gak usah.
0: Yang kemarin tuh yang mana? Yang udah
1: lanjut tinggi kenapa?
0: Ya udah. Teman nomor 2 by the way. Sorry ceria baling lagi nemenin
1: betul.
0: Kamu bareng sama Enggi.
1: Dan Fauzan tentunya.
0: Benar.
1: Dan seperti biasa kalau di jam 4 kita ngebahas soal public figure dan juga seperti biasa juga kita membahas anak-anak muda yang kreatif dan membanggakan anak-anak Indonesia atau bangsa
0: Indonesia. Nah, gitu kan? Nanti kita bahas bareng-bareng ya teman Pro 2. Jadi pastiin aja buat kamu jangan kemana-mana karena suara ceria panjang banget sampai di jam 8.
1: Panjang jam 8 nih.
0: Panjang ini. Jam 8. Oh, kok kurang ya? Ya udah kok sampai malam aja.
1: Yang panjang itu pagi.
0: Sore juga panjang menurutku ya. Semuanya panjang. Kalau anda panjang itu siarannya 1 jam gitu. Itu baru singkat. Kalau 4 jam kan lumayan. Lebih dari 1 kan banyak.
1: Nanti kita tidak digaji.
0: Ya udah makanya.
1: Oke, bye-bye.
0: Oke, enggak maksudnya sebentar lagi kita balik lagi.
1: Jangan bye-bye.
0: Jangan bye-bye.

0: pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
2: Ri, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: Lagi teman berdua masih di sepada.
1: Aduh,
0: mau tami cepat-cepat sepada dende.
2: Masih mau pagi lagi. Nah, tanya.
0: Sebenarnya saya kalau bisa tidak pagi tidak. Kalau bisa tidak gitu.
2: Walaupun tuh sekarang kayak satu mami tapi masih berat dirasa.
0: Iya. Iya. Abis mana dulu kalau dipikir-pikir dua gitu. Dia udahlah aku enggak mau mengingat-ingat masa lalu yang buruk.
2: Saya pernah 5.
0: Ih. Yudi.
2: Iya, zaman-zaman awal-awal.
0: Belum pokok pernah kamu, kayak saya 6 bulan.
2: Tapi itu cuma 5 tuh dalam seminggu.
0: Tapi saya selama 6 bulan. Saya enggak tahu orang stres kayak kurasa.
2: Ini kalau kita bahas itu. Gitu kan sedikit tuh. Itu kan awal-awalku juga masuk. Kan awal aku masuk itu yang kayak peralihan dari Ihsan sama Fikar atau Gita.
0: Iya.
2: Nah, Gita itu dari subuh.
0: Iya benar. Kau sore terus ya?
2: Saya jam 4.
0: Iya jam 4.
2: Jam 4
0: terus.
2: Sampai jam 9. Pokoknya kayak peralihan antara siang ke sore. Biasa. Fun fact on Prado biasa kalau saya datang cek clock. Kenapa? Saya datang cuk, ada orang yang datang juga dari lorong siaran, cuk, dua orang dengan muka lusuh. Baru pulang.
0: Saya?
2: Iya.
0: Oh.
2: Dan
0: dia,
2: itu tidak sekali coy, sumpah. Itu hari-hari.
0: Itu luar biasa sih, karena saya bisa bertahan sampai detik ini di jam segitu.
2: Menurut
0: saya
2: juga tahu
0: kenapa apa aku bikin.
2: Ada sebenarnya enaknya kalau kita siaran subuh tapi tidak setiap hari.
0: Benar.
2: Ada, karena salah satunya kan cepat pulang.
0: Betul.
2: Kedua, bisa kita lebih lama di rumah. Dan lebih lama apa, kita bikin kerja, kita kerja apalah gitu kan.
0: Iya.
2: Tapi yang tapi, tidak enaknya itu kalau setiap hari.
0: Iya. Masalahnya tuh enggak tahu kenapa kalau sudah kasih siaran subuh toh even kayak sudah ketidur,
2: sakit
0: sudah
2: kepala
0: pingsan, actually pingsan. Itu kayak tetap di ngawang-ngawang iku rasa diriku gitu loh.
2: Saya biasa kalau biasa tuh Kak, pulang enggak? Pulang betul-betul pulang. Jam-jam 12 sudah duhur pasti pulang. Bangun-bangun itu po, pasti sakit ini di bagian sini sampai belakang. Pernah Kak yang waktu masuk rumah sakit itu terakhir pernah Kak bertanya begitu sama dokter? Katanya karena baru rileks untuk di kepala dan kenapa juga bisa sakit yang di depan alis alis dan sekitarnya karena sinus. Jadi sinus sama baru rileks. Jadi makanya kayak kalau kenapa kita baru bangun tidur tuh kayak pusing, pokoknya sakit sekali kepala di sini. Itu berarti sinusnya naik di sini sama sakit kepala karena rileks, baru rileks.
0: Kita tidak boleh siaran pagi.
2: Semoga Kak Reni dengar. Tidak menurut kalau begitu sih, kalau saya pribadi Kak begitu karena mungkin juga tidurnya malamnya tidak benar. Kadang jam 1 pi, kadang mau jam 2.
0: Baru bangun jam berapa kok jam bangun?
2: 3 alarmku 3.40-an.
0: Oh, cepet banget.
2: Iya.
0: Aku paling kan pokoknya dekat. saya pasang alarm 3.55, bangun 4.15. Ya tapi ya you know me, saya kan ada triknya, saya ada triknya.
2: Iya, kan dekat juga rumah.
0: Iya, bener.
2: Tapi kan akhir-akhir ini mudah-mudahan mungkin kalau teknik dengar ya kan. Ini BIOS Pak, ini biasa. BIOSnya tidak masuk di PC ini. Bener. Jadi kadang kalau kita mungkin kayak kemarin contohnya hari Senin minggu lalu itu cepatnya datang.
0: Yep.
2: Cuman karena BIOSnya tidak masuk di PC yang aircase, aduh pusing.
0: Oh, gitu.
2: Pusing. Jadi harus pakai di sini.
0: Oh,
2: saya Kak, kenapa Kak bilang 3.40?
0: Iya.
2: Sebenarnya tuh alarmku 3.
0: Oh, kamu makan sahur dulu?
2: Enggak. Sengaja kan 3.40 supaya kayak masih bisa kumpul
0: nyawa
2: dan juga kayak kalau mau scroll mungkin atau lihat-lihat apa dulu 3.40 sampai jam 5. Oh. Mentok jam 5 baru mandi. Oh. Begitu. Jam 4. Jam 5 tuh. Jam 4.
0: Ini pasti ini jujur kan?
2: Tidak.
0: Hei anak muda.
2: Saya?
0: Hei anak muda.
2: Iya, pernah jam 5 baru mandi. Hey, itu kalau duet.
0: Hei anak muda, kita buka siaran 4.57 anak muda.
2: Iya, itu waktu pas duet.
0: Oh iya. Ya,
2: tapi kalau sendiri gitu jam 4 pasti mandi.
0: Iya, oke.
2: Jadi alarmku 3.40, 3.45, 3.50, 3.55, 5.
0: 4. Kok memang kau jam 5 jika kau ingat terus.
2: 4. Ya Allah 4. Kalau kepala siaran dengan 4 sumpah gitu. Nah, Inggi. Kau kan akhir-akhir ini Inggi suka sekali dengar lagunya Treasure.
0: Iya.
2: Karena ada album barunya.
0: Benar.
2: Ya kan? Ya. If I Do You Love Me. Kau tahu tuh?
0: If If I win, you love me.
2: Oh, bukan do you love
0: me? If I win, you love me. If I win too big, you don't trust me.
2: Ah, dan itu juga kapan debutnya Treasure, Kak? Makan terus thank you.
0: Debutnya Treasure kalau enggak salah.
2: Itu gen berapa sih?
0: 2020. Nah, gen... wait, kau tanya kayaknya 2020 deh. Gennya, dia gen 4.
2: Gen 4. Sekarang gen 4. Berarti gen 5.
0: Gen 5.
2: Ah, sekarang juga ada gen 5. Apa? Yang di mana baru dari Indonesia juga.
0: Hah?
2: Kortis.
0: Oh, iya dia baru dari Indonesia kemarin.
2: Itu kan debutnya kan.
0: Kayaknya dia baru pertama kali datang ke Indonesia. Betul. Di festival kemarin itu ya.
2: Wow. Dan itu kan dia gen 5 kan?
0: Gen 5 yes. Benar.
2: Di mana itu juga laki-laki. Kalau katanya biasa kayak dengar sharing-sharingnya orang-orang di Pro 2 itu.
0: Iya.
2: Kalau di apa gen 1 pasti ada cowok-ceweknya.
0: Benar.
2: Gen 2 ada pasti cowok-ceweknya.
0: Benar.
2: Gen 4 kayak gitu-gitu kan. Gen 5 Korti sama
0: ini yang ngelit maksudnya yang
2: ya, yang kayak yang pasangan gitu setiap gen.
0: Sebenarnya bukan Ji bilang pasangan-pasangan banget, tapi kayak biasanya tuh
2: sama-sama
0: orang
2: sama naik gitu.
0: Iya, kayak ini tuh yang ngelit cewek tuh ini, yang ngelit cowok tuh ini gitu.
2: Tapi itu cuman pendengarnya Ji, Kak, maksudnya yang kayak penikmatnya mungkin.
0: Ya, tapi memang secara di K-pop gitu, emang kalau menurut beberapa ya bisa dilihat juga sih dari kayak monthly listenersnya gitu ya, pendengarnya, terus kayak fans-fans kayak followersnya dan lain-lain, ya itu bisa jadi lihat memang Kortis adalah yang boy group

0: Fashion, fashion, fashion itu loh
1: Oh,
0: yang
1: enggak aku tahu.
0: Kok pasti pernah dengar
1: lagunya,
0: iya, cuman
1: mungkin.
0: Kok enggak
1: Di
0: tahu bahwa
1: Instagram
0: itu
1: aku kuliknya aku
0: Korpies.
1: dengar.
0: Kok sering dengar. Terus ada Go.
1: Ah, Go.
0: Go.
1: Ya.
0: Banyak banget sih sebenarnya, tapi yang
1: betul.
0: Memang yang benar-benar kayak viral tuh Red-Red,
1: Red-Red, ya.
0: Fashion
1: Dan
0: Go gitu.
1: Ternyata juga kalau baru ku tahu dari siapa namanya? Siapa
0: siapa?
1: Sih namanya?
0: Syahrul.
1: Syahrul. Ternyata ada orang barat juga.
0: Iya.
1: Iya. Jadi ku bilang sesuatu yang unik karena baru.
0: Iya. Banyak lagi
1: ada. Ada dua kan?
0: Saya
1: satu.
0: Kurang tahu nih Pak, soalnya saya bukan koer, coer.
1: Oh, coer.
0: Coer nama. Ini ya, kalau misalnya salah penyebutannya so sorry
1: Kor.
0: Tapi emang tulisannya coer gitu.
1: Oh.
0: Makanya aku dari kemarin kayak nanya bacanya tuh kor.
1: Nanti kita tanya enggak sih?
0: Koer apa coer
1: nanti
0: gitu.
1: Kita panggil, kita
0: tapi
1: tarik.
0: Tapi kalau Nabi bilang Syahrul katanya coer, koer.
1: Enggak tahu deh.
0: Tapi pasti koer coer happy banget karena finally bisa ngelihat idolanya secara langsung.
1: Oh, iya,
0: di Jakarta
1: kemarin
0: di salah satu festival bang gitu.
1: Dan salah satunya temanku datang Kak.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Dia anak Jakarta memang, teman.
1: Makassar, coy.
0: Wih, berarti dia fans banget sama Kortis.
1: Kayaknya sih karena dia bela-belain untuk datang juga, jadi kayak apa nak kerja tuan anak dia?
0: Anak muda sekarang memang uangnya banyak.
1: Makanya tuh kak, kenapa anak-anak muda tuh kayak gen Z atau pokoknya seumur-umuran tuh kayak
0: belum punya rumah ya, karena
1: belum punya rumah, belum ini.
0: Udah pada debut semua.
1: Iya, tapi hal positifnya juga tuh kak, katanya dokter Tirta
0: ya,
1: lebih menggebu-gebu juga untuk ambil S2, S3. Iya, kalau anak-anak kayak generasi-generasi kita ya.
0: Enggak
1: sama kayak orang-orang tua dulu
0: iya,
1: kayak gitu
0: loh.
1: Katanya.
0: Memang, kayaknya setiap generasi itu ada prioritasnya masing-masing.
1: Betul.
0: Ada lifestyle-nya tersendiri
1: betul,
0: gitu.
1: Betul, betul, betul. Karena mungkin kalau orang tua dulu mungkin karena sudah menikmati uang juga mungkin ya. Karena kalau temanku katanya, kayak saya selalu kata-kata temanku bin kak, kau itu pasti ambil kelas 2 karena tidak mau kau dibilang penganggur. Begitu, tapi ya kan mungkin juga untuk tambah gelar juga kan.
0: Iya, itu kan namanya belajar kan tidak ada
1: batasan.
0: Tidak ada batasan.
1: Betul.
0: Sampai kapanpun.
1: Saya rencana juga mau kak.
0: Enggak aja. Anyway, teman-teman dua, nanti kita bakalan bahas beberapa.
1: Betul.
0: Prestasi dari
1: Kortis
0: yes. Ya anak muda yang memang kayaknya juga bisa jadi salah satu role model buat teman-teman yang suka di musik gitu. Nah, nanti
1: apalagi
0: kita bahas
1: mungkin
0: bareng-bareng.
1: Ini yang hype key itu kak, hype key ini lagunya Kortis.
0: Benar. Nah, tadi sebenarnya kita udah puterin lagunya Kortis yang Red-Red, tapi kita dengerin juga yang
1: Root-Root.
0: Fashion deh.
1: Oh, fashion.
0: Jangan kemana-mana ya.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Sore Ceria. Tapi fun fact-nya Kak, kayaknya kalau pendengar Kutso biasa dengar Kak di Sore Ceria, pasti Soe Kak bilang masih di Spada bareng Fauzan.
1: Oh, kebiasaan. Yaudah kamu aja dia masuk pagi terus, Jess. Kau mau?
0: Untuk hari ini jangan. Satu kali saja sudah capek. Oh, karena sebenarnya tuh tidak apa-apa aja untuk masuk subuh, cuman kayak selalu Kak susah tidur deh, karena overthinking.
1: Why?
0: Bukan overthinking karena kayak deh mau tidur tapi susah.
1: Iya. Gitu. Saya juga biasa aja overthinking kayak dia masuk pagi Kak, biasa.
0: Iya, itunya.
1: Masuk pagi.
0: Iya, justru biasa kalau kayak muka begadang deh, muka mabar, pasti enggak lama
1: mengantuk. Iya, kenapa, Di? Iya. Itu kayaknya memang.
0: Atau karena muka nonton drakor tuh kayak kayak selesai atau animeku kayak selesai, pasti tidur. Mengantuk.
1: Iya, aneh juga ya ini.
0: Kenapa sih? Mengantuk mau dikunci Kak, sebentar Pi, ada caranya.
1: Anyway, ini kan kita ngebahas soal kortis ya. Ternyata nih Fauzan ya, kortis itu tuh di tahun 2026 itu banyak banget pencapaiannya di 2026. Nah, jadi grup dari Big Hit Music ini itu ada beberapa kayak membuahkan prestasi gitu.
0: Ini apa sih Kak? Maksudnya dia dari mana anunya?
1: Big Hit. Dia tuh kalau enggak salah adiknya BTS. Itu adiknya BTS. Nah, jadi Kortis ini secara resmi udah cetak rekor baru sebagai grup K-pop tercepat yang capai 10 juta pengikut di Instagram. Dan itu mereka cuman butuh waktu 6 bulan untuk bisa masuk 10 juta pengikut di Instagram. 6 bulan doang loh dia baru debut itu. Itu mah baru masih anak-anak baru lahir, gitu
0: 6
1: loh.
0: Bulan coy, iya, belum udah, bisa sekolah
1: bener,
0: itu.
1: Benar, itu udah 10 juta pengikut loh. 10 juta pengikut gitu. Dan itu dia jadi Kortis itu sebagai grup K-pop pertama dalam 5 tahun terakhir yang berhasil lampaui angka 10 juta pengikut dengan cepat gitu.
0: Oke. Keren banget. Jadi sebagai fans treasure gimana? Aman
1: gak
0: aja?
1: Gak apa-apa, semua grup itu punya masanya masing-masing gitu. Punya intinya mereka kan beda gen juga, gitu. Dan setiap grup itu memang punya penikmatnya masing-masing.
0: Betul, dan punya karakternya masing-masing gitu. Dan kalau kita lihat sejujurnya, kalau aku dengar Kak, ini sebagai awam Kak K-popers ya kan. Kalau Kortis ini lebih kebanyakan autotune-nya. Lagunya.
1: Oh gitu.
0: Bukan suaranya, tapi lebih ke arah lagunya soundtracknya, lagunya. Kok soundtrack? Kok lagu-lagunya pokoknya gitu. Dan lebih ke hype.
1: Iya, mungkin karena memang ininya ya, itu ciri khasnya Kortis
0: Betul.
1: Motion, fashion.
0: Iya, jadi kayak kalau kalian mungkin lagi jogging atau lagi pokoknya lagi mau
1: dengerin lagunya mantep gitu
0: yang kayak untuk bikin hype, untuk semangat itu kayaknya Kortis salah satunya juga.
1: Lagian juga kemarin tuh Kortis masuk di YouTube-nya Treasure, apa Treasure yang masuk di YouTube-nya Kortis, saya lupa, mereka udah interaksi. Jadi menurutku tuh emang fans K-pop ya, ini sedikit saran kayak stop war gitu loh. Stop lah untuk nge-compare satu sama lain idolnya gitu. Terus kayak berantem menentukan siapa yang paling bagus gitu. Karena mereka semuanya idol-idol ini di balik layar, mereka semuanya saling kenal, respect. Kau pula yang sibuk-sibuk berantem gitu loh.
0: Berarti ini sebenarnya sama dengan yang kayak pemain-pemain bola yang biasa diisukan yang kayak ih, clash kinet. Sama itu kalau di lapangan
1: fansnya sendiri.
0: Iya, juga sih sebenarnya sama dengan bola sih jatuhnya tuh kayak fansnya aja biasa yang jatuh mic-nya. Jadi kalau mungkin pendengar kita di luar kan dengar buka.
1: Itu happy birthday itu
0: untuk Fikar.
1: Iya.
0: Betul ya, teman produk kalau saya oversharing.
1: Lewa mi, tahuan 21.
0: Bukan 21, kan di depan saya.
1: Oh iya.
0: Di depan saya nanti. Kalau kalian mau kasih kue, kasih kue. Tanggal 25
1: anyway, gak cuma itu, tapi Kortis juga mencatatkan sejarah baru sebagai artis Korea pertama yang tampil dalam rangkaian acara NBA All-Star Weekend 2026.
0: NBA!
1: Yeah. Dan dia jadi headliner di NBA Crossover Concert Series di 12 Februari kemarin.
0: Waduh.
1: Keren kan?
0: Keren. Baru kayaknya seumur-umuran jakainya deh Kortis. Huh? Seumuran jakainya Kortis deh. Kalau kalian lagi mendengarkan disclaimer. Allah.
1: Sumpah, enggak tahu kenapa mic-nya kayak gini.
0: Iya, lebih ke arah enggak kekunci tuh produk. Mungkin lagi enggak tahu kuncinya. Oke.
1: Tapi memang luar biasa sih Curtis ini. Dia udah melampaui 100 juta streaming di Spotify juga di bulan Februari kemarin. Itu di lagu yang apa sih namanya, dengan 7 lagunya yang di
0: dipamerkan
1: albumnya yang Color Outside the Lines.
0: Oh, tapi baru satu albumnya nih.
1: Aku kurang tahu nih Pak, kebetulan. Tapi kayaknya enggak deh. Karena yang album Red Red itu kayaknya yang baru. Baru lagi kalau enggak salah.
0: Oke, oke. Mungkin udah ada beberapa album dan kita ini kan awam dengan Korti juga.
1: Nanti kita pokoknya lebih saya nanti kenalan lagi sama
0: penggawa Kortis.
1: Bukan, sama Kortisnya gitu. Siapa tahu saya juga kecantol sama adik-adik mungil ini.
0: Aduh, adik
1: gitu
0: mungil ya.
1: Ya soalnya dia adik-adik saya.
0: Yonsuk gitu. Mungil sih. Yang kemarin naik gunung juga mungil. Yang pakai kacamata itu.
1: Iya, siapa tuh?
0: Yang menaik gunung.
1: Fikar.
0: Iya. Kok mungilnya dia kok bilang-bilang mirip Yunsu.
1: Iya, bukan dia bilang mirip Haruto, bukan Yunsu.
0: Aduh, rambutnya terlalu Haruto.
1: Iya. Oke, dan pokoknya buat Curtis mudah-mudahan lebih banyak lagi kedepannya karya-karyanya.
0: Yes, dan mungkin juga ya terus-teruslah berkembang.
1: Benar.
0: Karena menurutku salah satu apa di hal yang besar di Indonesia tuh K-pop juga.
1: Betul. Tapi mudah-mudahan ini bisa menginspirasi anak-anak muda untuk juga terus berkarya ya.
0: Betul.
1: Atau apalagi mungkin yang punya role modelnya kayak Curtis. Ah, maksudnya jadi kayak Curtis gitu. Dia adalah salah satu yang saya lihat di dunia musik, enggak apa-apa gitu. Jadi harus semangat terus gitu membuat sebuah karya.
0: Oke. Itulah pembahasan kita untuk public figure. Yeah. Kita bahas Curtis untuk hari ini. Yeah. Sebentar kita akan masuk lagi untuk memberikan informasi-informasi untuk kalian semuanya. Ya, bye-bye. Jangan bye-bye.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

0: Balik lagi di 96,8 FM Pro dari Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Enggi dan juga ada Fauzan.
1: Dan masih bareng Fauzan untuk hari ini, teman berdua.
0: Memang harus kecepat selesaikan kita itu.
1: Betul.
0: Anyway, Ocam, kita mau kasih tau teman Pro 2 yang belum punya aplikasi kerennya RRI.
1: Betul, Kak. Itu apa? Aplikasi.
0: Iya, aplikasi.
1: Aplikasi. Kenapa kita bahas aplikasi? Mm-mm. Karena ternyata RRI punya aplikasi untuk mendengarkan kita.
0: Yes.
1: Yang namanya RRI
0: Digital.
1: Yes. RRI Digital kembali menemani kalian nih, teman-teman berdua. Kemarin tidak ada di
0: App Store.
1: Akhirnya udah ada lagi kembali di App Store, teman-teman berdua. Dan kalian harus banget untuk download itu karena kamu bisa mendengarkan kita dari Sabang sampai Merauke.
0: Benar.
1: Dan kalian juga bisa mendengarkan kita dan bisa melihat kita profil-profil dari penyiar tersebut.
0: Benar,
1: gitu,
0: benar.
1: Dari Sabang sampai Merauke. Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5.
0: Nah, itu dia. Jadi buruan download RRI Digital
1: karena
0: sekarang juga.
1: Karena RRI sudah di ujung.
0: Di ujung apa? Di ujung jari.
1: Kok lupa, Bu?

TI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Balik lagi masih di 96,8 FM Pro Daerah di Makassar, teman terbaik kamu.
1: Yes, masih bareng Fauzan dan Enggi,
0: Yoi,
1: yang lagi senang.
0: Aku happy banget hari ini.
1: Yes, cuma ngetanya apa-apa Enggi, karena itu info juga kan.
0: Oh iya benar. Yes. Jadi Treasure kan punya rap unit kan. Betul. Rap unit, rap line itu ada Choi Yoon-suk, Yoshi sama Haruto.
1: Ini yang rap-rap gitu kan?
0: Iya, dan mereka ini kemarin tuh udah secara resmi debut dengan nama Hyun Hayo. Yoon-suk, Haruto, Yoshi.
1: Oh, singkatan ya, itu.
0: Dan
1: apa ulang?
0: Hyun Hayo.
1: Hyun Hayo.
0: Iya. Yoon-suk, Haruto, Yoshi. Harusnya namanya ada yang lain, tapi aku gak tahu kenapa gak jadi dasar new YG.
1: Mungkin
0: ya, tapi
1: ini kak, kan kita bilang ada, karena lagi tanggal 26. Mungkin itu coy.
0: Enggak, itu beda, nanti aku cerita di off air ya. Nah, jadi dia baru ngerilis MV lagunya mereka yang bertiga, judulnya Nalina.
1: Nalina.
0: Iya, dan
1: Nalina.
0: Dia udah Nalina, Nalina, Nalina, we like to party gitu.
1: Ya, coba sampai ref.
0: Jangan min. Pokoknya harus langsung nonton aja karena dia baru ngerilis MV baru aja 26 menit yang lalu.
1: 26
0: menit yang lalu.
1: Oke.
0: Okay.
1: Gitu. Itu info ya.
0: Yes, anyway, aku mau ngasih juga informasi teman Pro 2. Ini kita bakalan ngasih tahu kamu kondisi arus lalu lintas di beberapa titik yang ada di
1: titik-titik
0: Kota Makassar dan sekitarnya.
1: Yes, betul. Dan gitu, kita langsung ambil dari informasi YouTube lalu lintas Kota Makassar.
0: Betul.
1: Ya. Langsung saja Tum Pro 2 di Jalan Pintu 1 Unhas.
0: Langsung di situ.
1: Iya, karena itu paling besar.
0: Oke, benar.
1: Itu terpantau ramai Tum Pro 2. Karena kayaknya yang bikin ramai itu lampu merahnya. Yang karena memang
0: gitu,
1: kalau di Pintu 1 Unhas ini ada lampu merah di situ.
0: Tapi memang selain ada lampu merah, kayaknya memang ini sudah jampul.
1: Jampulang, yes.
0: Jampulker.
1: Jampulker.
0: Itu dia, betul. Jampulker.
1: Yes. Dan selanjutnya mungkin informasinya ini di jalan pulangnya Ihsan.
0: Mana?
1: Di Jembatan Berombong.
0: Oh, Jembatan Berombong.
1: Berarti ini tidak bergerak.
0: Tapi emang kayaknya cukup padat sih kalau untuk ukuran segini.
1: Yes,
0: tuh yang mau ke Barombongnya, Fauzan, mau ke Barombongnya. Itu lumayan padat. Dan itu biasanya tuh benar-benar dari sebelum jembatan itu sudah macet memang nih. Macet panjang.
1: Apalagi tuh hari
0: gitu
1: waktu
0: ya
1: acara. Acara untuk acara hakika di sana tuh sepupuku. Lumayan sih macet. Barombong dan sekitarnya.
0: Iya, benar memang tapi arah situ macet ya.
1: Yes. Dan
0: terus gimana lagi?
1: Kalau saya kulihat di perbatasan Makassar Maros.
0: Oke, boleh.
1: Lancar-lancar aja.
0: Iya benar.
1: Aku enggak tuh saya lihat-lihat.
0: Iya kamu dan aku.
1: Aduh, dilanda
0: tanggal tua kayaknya ini deh.
1: Dan kita jalan-jalan lagi ke Petarani.
0: Mana Petarani?
1: Sebelah kanan
0: depan bener
1: kampus saya.
0: Oh iya, tolong untuk kampus ini cepat kasih lulus Fauzan.
1: Ya, ini kulihat lancar-lancar aja seperti jalan saya mau wisuda.
0: Amin ya Allah, amin. Iya.
1: Ya Allah, 3 tahun Pak dengar ini Pro 2 itu terus lulus.
0: Iya, kayak kalau aku belum lulus kita belum selesai untuk caci maki kau gitu.
1: Bagus,
0: supaya
1: cepat lulus ya.
0: Terus juga ada di Petarani Alauddin, kali ini lumayan ramai tapi masih masih lancar-lancar aja Fauzan.
1: Saya tahu ini jalan Alauddin.
0: Oh iya, karena kamu kayaknya tiap hari lewat sini ya.
1: Oh iya,
0: lewat sini. Iya, iya kak.
1: Kadang lewat situ, kadang lewat bersama dia. Aduh. Oke, lanjut Tuan Prada. Di bawah flyover yang mau ke kalau kalau lancar-lancar.
0: Apa-apa? Saya pikir saya tadi bilangnya kok mau lewat kampus lewat situ. Kalau lewat, kok mau ke kampus tapi dari rumahnya Ono.
1: Iya, kita lewat sini.
0: Oh iya.
1: Lewat sini, karena kan bisa lewat.
0: Lewat
1: bisa
0: bersamanya.
1: Bisa lewat Alauddin atau lewat arus sebelah kanan lagi.
0: Semakin disapu semakin kotor
1: semakin
0: gitu. Yes, lanjut.
1: Oke, teman Prado dan yang
0: betul kan? Jelek mi jaringannya itu, jelek mi jaringannya.
1: Kertas nih sampai Arupala. Kalau kelihatan juga lancar-lancar aja.
0: Alright, baiklah teman Prado. Itu tadi ada beberapa titik lah yang kita sebutin buat kamu. Kalau misalnya kamu mau update terus boleh langsung ke YouTube-nya ini apa sih namanya,
1: lalu lintas Kota Makassar. Kalau kalian juga mau kasih info kita, bisa lewat WhatsApp kita juga.
0: Benar. Siapa tahu ada yang bilang kak, kita nggak sebut ini ya. Mungkin karena tidak ada di CCTV-nya. Nah, kasih tahu Miki.
1: Video kan?
0: Iya. Jadi bilang kak, di sini nak kak, ini ternyata di sini macet. Oke, gitu. Jadi
1: dan yang paling penting informasinya yang di mana yang membutuhkan ambulans, home care, lansia care, pemadam kebakaran atau polisi, hubungi 112 untuk layanan cepat tanggap 24 jam bebas pulsa.
0: Bebas pulsa.

0: Ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin rileks. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

0: Masih di 96,8 FM Pro Daerah Makassar, teman terbaik kamu.
1: Masih bareng Fauzan, Enggi, yeah. Dan Syahrul.
0: Untuk hari ini. Mau ke dia deh, sudah tadi pagi dia siaran.
1: Oh, siaran tadi pagi.
0: Iya, dia siaran tadi pagi.
1: Semangat Anda. Siap ketua.
2: Kita langsung ke jam 8.
1: Enggak usah.
0: Enggak apa-apa. Oh, itu bukan kami. Enggak mau ya.
1: Itu pun kan masih live chat jam 8.
0: Tapi by the way, anyway, best way, Fauzan, seperti biasa kita bakalan break dulu untuk mendengarkan azan maghrib.
1: Azan Fauzan berkumandang.
0: Benar, azan maghrib. Dan untuk hari ini itu jatuh di jam 18.01. Benar.
1: Jadi,
0: kok kau tahu?
1: Saya tahu karena untuk mengingatkan mungkin orang-orang yang lagi berpuasa, ya kan, mau buka puasa, begitu.
0: Benar. Oke, okay, dan nanti pasti kita bakalan balik lagi, teman Pro 2 ya, menemani kamu di sore ceria. Jadi jangan kemana-mana dulu, nanti kita mendengarkan azan maghrib dulu
1: akan
0: untuk
1: kembali jam 8 ya.
0: Selesai itu dong.
1: Sorry.
0: Untuk azan maghrib di Kota Makassar dan sekitarnya ya. Yes. Jadi jangan kemana-mana sih, dan terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: Masih di 96,8 FM Prodo RRI Makassar, teman terbaik kamu.
1: Yes, masih Rengki dan Fauzan untuk hari ini. Dan kita udah break tadi untuk azan maghrib. Dan
0: selamat menunaikan
1: 7.
0: Ibadah sholat maghrib juga buat semuanya.
1: Betul, selamat berbuka puasa juga yang lagi menjalankan puasa.
0: Ya, kebetulan hari Senin, Di. Kebetulan hari Senin. Iya, betul.
1: Mungkin ada bayar utang juga. Mau itu cewek, mau cowok lah ya.
0: Iya dong.
1: Bayar utangnya bayar lah ya.
0: Oke. Dan seperti biasa nanti kita bakalan balik lagi di jam 7 teman Pro 2 buat menemani kamu di sore ceri hari ini.
1: Zona film.
0: Benar, zona film. Nanti kita bahas bareng-bareng ya.
1: Betul.
0: Jadi jangan kemana-mana.
1: Kita akan bahas ini deh.
0: Apa?
1: Yang berbaur-baur mainan.
0: Berbaur-baur.
1: Mau bau-bau. Mainan.
0: Mainan. Apa itu ya?
1: Ya, pasti tahu lagi. Dia animasi.
0: Oke. Jadi pokoknya yang penasaran jangan kemana-mana dulu. Nanti kita bakalan balik lagi. So, stay tune terus di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Alright.

0: Kreatif. Akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI hadir mendorong karya lokal lewat musik dan produk kreatif unggulan. 72 Crew, grup rap asal Merauke yang beranggotakan Akse, Agil Vigo, dan Stefandi dikenal dengan warna-warna hip-hop dan rap yang aktif tampil di berbagai panggung lokal. Lewat program Quick Win Inkubasi Kreatif, karya mereka berjudul Hip-Hop Party terpilih untuk dibuatkan video klip dan dirilis di platform digital. Lagu ini mengajak pendengar merayakan musik, komunitas, dan semangat pesta hip-hop bersama 72 Crew.
1: Ganti. Parum, bagaimana?
2: Gas.
1: Oke, gas.

0: Kepo itu gila urusan.
1: Pengen tahu urusan orang.
2: Kalau kepo sih itu yang pengen sibuki urus sibuk. Si paling sibuk urusannya orang.

Kepo merupakan kepanjangan dari knowing every particular object. Ini biasa ditujukan kepada orang yang gila urusan. Selalu ingin tahu siapa pacar baru kita, atau sudah berapa isi tabungan kita. Kalau cuma 10% kekepoan kita, anggap saja itu masih wajar ya.

Bojonegoro. Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ngomongin FIFA World Cup, pasti langsung kepikiran negara-negara besar dengan sejarah panjang ya. Tahu nggak sih, negara dengan gelar Piala Dunia terbanyak sepanjang sejarah adalah Brazil. Brazil sudah mengoleksi 5 trofi Piala Dunia. Menariknya lagi, Brazil juga dikenal sebagai satu-satunya negara yang selalu ikut di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Nah, pertanyaannya, kenapa Brazil bisa sedominan itu? Salah satu alasannya adalah budaya sepak bola yang sangat kuat. Di Brazil, sepak bola bukan sekedar olahraga, tapi sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dari jalanan, pantai, sampai pedesaan, anak-anak sudah terbiasa bermain sejak kecil. Selain itu, Brazil terkenal dengan gaya bermain samba football, yaitu permainan yang kreatif, penuh improvisasi, dan mengandalkan skill individu. Jadi, bukan cuma soal keberuntungan, tapi kombinasi antara budaya, bakat alami, dan gaya bermain yang khas membuat Brazil tetap menjadi raja di Piala Dunia.

0: di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu dan masih bareng Fauzan dan Enggi untuk hari ini. Di jam 7 kita bahas seputar zona film.
0: Betul.
1: Yang dimana banyak banget film-film drakor juga bisa lah kita bahas lah ya.
0: Iya betul.
1: Yang kemarin kita nonton beberapa.
0: Betul. Apa?
1: Dua episode kan kita nonton ini, Teach
0: You a Lesson.
1: Yes, dua episode.
0: Sudah selesai, Ma.
1: Enggak, dua episode kita nonton bareng di sini.
0: Oh, iya kan?
1: Iya. Dan itu kayak menurutku bagus gitu, drakor.

0: sudah Syahrul?
1: Iya Syahrul. Ih,
0: sudah.
1: Namanya Syahrul.
0: Syahrul. Syahrul yang tepuk tangan. Jadi mohon untuk mengerti.
1: Eh tapi kau sudah episode berapa?
0: Selesai, Mak.
1: Terus ngapain kau tanya tadi?
0: Dua episode kita nonton bareng. Iya, jadi setelahnya itu maksudku yang kenapa kau bahas itu? Iya, saya bahas itu karena banyak yang bisa kita ambil dari drakor itu.
1: Ah, betul. Sebenarnya karena setiap episode-nya berbeda-beda.
0: Betul.
1: Jadi setiap episode ada hikmahnya. Iya dong.
0: Ada hikmah yang kita dapat.
1: Iya, betul. Kayak misalnya yang
0: tapi kalau
1: episode orang tua.
0: Iya, betul.
1: Itu, ya, kita jadi orang tua jangan kayak terlalu mengatur gurunya karena yakin
0: episode
1: guru juga
0: berapa,
1: udah
0: punya. Ya?
1: Saya lupa kalau pokoknya. Tapi intinya

0: much ke sih kemarin too sebenarnya much, untuk much, orang tuanya nah.
1: Too much ke.
0: Tapi yang ku paling ku ambil dari sini tuh ini juga yang apa? Perjudian. Nah, yang dimana itu ternyata judi kan tidak ada artinya.
1: Betul.
0: Nak kasih menangku setelah itu nak kasih kalah.
1: Habis.
0: Iya. Itu. Ya lucu tuh kayak ini wah yang dia coba-coba toh karena mau teliti ki bagaimana itu judi. Iya. Jadi pasti dia dapat banyak nih uang itu ya. Siapa sih namanya itu yang
1: iya yang pakai kacamata. Berarti
0: yang pakai kacamata.
1: Apa namanya?
0: Iya, dibilang nih bilang ini uang mau diapain? Ambil nih saja. Ya, nah, gitu.
1: Jadi dia happy gitu
0: happy.
1: Kan.
0: Happy. Malamnya dia coba.
1: Dia coba menang. Juara.
0: Kalah.
1: Pinjaman.
0: Tapi menurut tuh dia mencoba meminjam untuk mencari informasi kak. Kayaknya itu juga sih salah satunya. Karena orang banyak juangnya. PC-nya saja itu, PC, ya, monitor. Ya,
1: itu kan cari gajinya.
0: Iya, makanya aku bilang banyak juangnya. Sebenarnya kayaknya dia cari salah satunya, dia cari informasi juga sih. Oke, dan kalau dilihat juga ternyata banyak banget film yang akan keluar di tahun ini.
1: Betul.
0: Salah satunya mungkin ada Spider-Man juga.
1: Spider-Man
0: di bulan Juli.
1: Juli?
0: Juli 2006.
1: Bulan depan

0: Ya, halo.
1: Dek, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, ya jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending ning kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Pagi lo ini, Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk Mbak, tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup, mumpung masih muda.
1: Udah mumpung masih muda, mikir lo dek, Meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: Masih di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng nama Enggi dan juga ada Fauzan Arifuddin. Mana suaranya?
1: Yes, Pak Arifuddin. Assalamualaikum.
2: Ya, sebentar bisa pakai.
0: Tapi jangan berteriak adik karena pucuk. Anu nanti. Apa namanya? Bukan dong, popping.
2: Oh iya.
0: Aduh, kamu enggak tahu banget sih.
2: Popping itu yang ini biasa untuk
0: Dede.
2: Untuk anak menyusui.
0: Apa? Film apa yang mau kita bahas coba?
2: Kita ini kira ini

0: cantik-cantik.
1: Orang-orangnya cantik.
0: Iya, avatarnya yang kan ada itu yang semua. Iya, tapi mukanya tuh cantik.
1: Oh iya, betul. Yang sempana kan, Kak, bukan kamu menjelekkan fisik siapapun, tapi yang jadi musuhnya jelek sekali.
0: Yang mana? Yang warna merah. Ya, tapi itu cantik juga loh.
1: Iya, aslinya,
0: tapi dia tuh itu yang siapa sih, Falak?
1: Juri,
0: siapa sih? Siapa sih itu? VV juga namanya tuh. VV juga enggak namanya kan?
1: V
0: huruf V. Ah, Dede.
1: Coba cari V, coba deh. Musuh
0: siapa
1: dari
0: siapa? Fang. Fa. Siapa namanya?
1: Iya, tapi
0: itu
1: pokoknya
0: V. V namanya tuh V.
2: No,
0: BTS. Pokoknya huruf V gitu
1: ya,
0: loh.
1: Betul.
0: Tapi tuh apa nih, hot banget Ki, kurasa itu yang jadi itu, apalagi lenggak-lenggok badannya, cara jalannya itu keren banget sih.
1: Aduh, yang muncul avatar E.
0: Bukan
1: Raja
0: itu.
1: Api. Avatar 3.
0: Avatar The Legend of Aang.
1: Aduh,
0: of Aang.
1: Farang.
0: Ada Farang.
1: Farang.
0: Makanya tadi bilang Falak. Oh, Farang.
1: Pokoknya ada
0: VV-nya
1: kan.
0: Enggak ada huruf V-nya. Tapi itu cantik banget sih menurutku. Apalagi ya, dia tuh hot banget sih. Ada juga itu yang Fozan.
1: Mana cantik ini?
0: Tapi dia tuh kayak karismatik banget Ki.
1: Sebagai penjahatnya Farang ini.
0: Cara jalannya, kalau ya, lihat itu ya, cantik betul. Banget cara jalannya kayak
1: sama
0: gitu.
1: Sih ini yang pemeran jadi Farang ini.
0: Enggak tahu nih.
1: Pokoknya
0: Farah Queen kapan?
1: Aduh, masa dong ya, masa.

0: cantik banget sih. Pokoknya cantik semua deh.
1: Pokoknya memang enggak tahu kan visualnya memang Avatar 1 sampai 4 dia Avatar.
0: Ada deh.

0: gini.
1: Yes.
0: Oh, yang karena, matanya hitam-hitam kan.
1: Karena punya kebonekanya.
0: Tapi kan boneka. Tapi kan itu yang adiknya baru lahir lagi, kayaknya dia juga punya kekuatan super kan.
1: Iya, betul. Bisa robotok. Ya, betul. Jadi setan. Iya.
0: Oh.
1: Yes, betul. Itu salah satu aku suka karena ada karakter yang bisa jadi, yang bisa bikin es atau bisa jadi seluncuran yang
0: warna. Itu yang yang satu lagi kan, bapak-bapak yang satu lagi kan.
1: Temannya, partnernya.
0: Temannya.
1: Ya, iya. Memang yang kenapa Kak suka itu karena itu diberikan itu hari merengek Kak untuk diberikan boneka. Kita di mana kan? Diberikan?
0: Di mana?
1: Bandai Senpu.
0: Weis.
1: Eis. Langsung di Jepang, Cok.
0: Nah, kalau ini saya ini favoritku. How to Train Your Dragon.
1: Ada live action-nya ini.
0: Iya, benar ada. Yang tadi Nalina. Ini suka sekali Kak, dari kuji pertama dari How to Train Your Dragon pertama aku nonton ini suka banget Kak, jatuh cinta sama ini Night Fury.
1: Night Fury?
0: Namanya ini Night Fury, si naga yang warna hitam ini.
1: Oh iya, yang hitam.
0: Night Fury.
1: Dan kata Kak, fun fact-nya ada orang jual official store jual celengan berbentuk dia. Hitam, yang hitam sama putih, Cok. Cantik sekali, sumpah. Harganya berapa sih?
0: Wow,
1: untuk menabung.
0: Gimana
1: katanya
0: itu dia?
1: Osa,
0: terus nanti kalau dikasih pecah?
1: Katanya Osa itu worth it katanya.
0: Siapa
1: itu? Ada tuh artis.
0: Oh.
1: Yang bagus orang yang bisa jadi bagus banget.
0: Tapi demi apapun ini lucu banget. Dan kalau mau kau juga lihat kayak animasi yang bagus Ki, visualnya kayak dimanjakan Ki. Kayak begitu Mi, pergi ke apa kayak tiba-tiba ada di tempat yang belum pernah di kawasan yang belum terhuni, jadi kayak langsung kayak
1: ya,
0: gitu. Terus kayak suka kalian lihat naga-naganya tuh semuanya beda-beda, gak bentukannya.

Fury. Ini Night Fury.

0: gak sih itu band? Ini kak, Fast and Furious. Iya. Oh, sorry.
1: Fast and Furious?
0: Yes, oh, Fast and Furious. Nah, justru itu sakit gak sih bu? Itu, iya. Fast and Furious, tapi Fast and kan FF itu sampai 9, ini sekarang atau 10. Okay. Tapi yang paling betul-betul aku nonton itu yang paling ini kelima. Fast and Furious 5. Itu. Kalau saya, yang balap-balap. Tidak tahu kini pasti.
1: Bingung kak, live action apa di?
0: Kalau kalau sepokoknya sepanjang
1: Dora.
0: Live actionnya. Kenapa tak sekalian? Kenapa tak ada? Ada. Kenapa tak sekalian Scooby? Duh.
1: Scooby ah itu mau itu mau itu mau itu mau bagus.
0: Mau main filmnya tuh coy.
1: Kapan?
0: Tidak tahu. Pokoknya pokoknya ada mi peran. Iya ada mi perannya, ada mi pemerannya, ada mi coy jadi anjingnya.
1: Scooby-Doo.
0: Iya.
1: Scooby-nya. Scooby-Doo. Scooby-Doo.
0: Where are you?
1: Where are you?
0: Yes. Itu.
1: I ever spirit.
0: Kalau begitu aku yakin kita itu suka begitu kita. Kalau kayak itu pasti kalau tahu
1: liriknya. Oke oke oke. Jadi kau itu adalah tadi apa FS Furious.
0: Yes. Furious. Yes, that's Fast and Furious as Pesawes. Kelima.
1: Oke oke oke.
0: Sepanjang masa.
1: Sepanjang masa. Aduh, keren-keren memang film-film yang kita bahas hari
0: tiba-tiba
1: ini.
0: Keren, ya kan?
1: Tapi pokoknya saya lagi menunggu film komedi lagi deh, komedi Indonesia lagi deh kalau saya menunggu deh.
0: Ada salah satu film komedi yang kutunggu. filmnya ini.
1: Oh, wow, itu bagus banget sih menurut gue. Well. Lamanya.
0: Lupa kakak.

0: Gitu di. Tapi katanya kalau di Legenda Toka sih di bioskop sekarang lagi main apa?
1: Iya, saya juga enggak pernah cek.
0: Legenda update.
1: Enggak pernah
0: cek bioskop.
1: Karena terakhir kita kan

0: Ya Allah.
1: Kalau bahas pasangan langsung kayak
0: Oke lah, tolong kita pamit lah ya.
1: Skip lagi.
0: Sama yes. Kita karena emang faktanya emang udah jarang ini. Terakhir kan nonton itu agak lain.
2: Dua.
0: Ya sama dua. Gitu pun iya. Yang ada enggak kita kan itu hari.
1: Biasanya tuh yang jarang-jarang nonton kayak gitu ya karena memang lagi
0: kosong, sibuk.
1: Kosong gitu. Iya. Maksudnya kosong tuh artinya jok belakangnya enggak ada yang dibonceng gitu.
0: Padahal sudah ganti ban motor ya.
1: Iya. Padahal motornya sudah enggak perlu ini
0: lagi.
1: Apa sih namanya?
0: Dipompa lagi.
1: Iya, sudah tidak bunyi. Itu.
0: Iya, cuman
1: tapi sayang banget jok belakangnya berdebu.
0: Enggak berdebu. Kan biasa siapa itu diantar pulang gitu.
1: Bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada. Kok lagi dulu lagunya ini? Bukan yang itu, mau kok. Bapak-bapak, siapa yang punya anak bilang aku. Aku yang sedang malu, karena semua temanku, semua teman-temanku.
0: Kemana sih ini, Bu? Mau kemana? Oke lah.
1: Pokoknya terima kasih banyak teman Prodo yang udah nemenin kita siaran. Dan seperti biasa nanti kamu bakalan ditemenin dulu di MLC Music
0: Love Chat.
1: Prodo Jakarta. Dan nanti malam kamu bakalan ditemenin sama Naura
0: Cynthia Bella.
1: Naura aja sembarang namanya. Naura Gomez. Oke, kalau gitu Enggi pamit.
0: Ros. Fauzan pamit.
1: Dan kita semuanya pamit.
0: Pamit.
1: Bye-bye teman Prodo.

0: salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya. Hus. Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan
2: Stay tuned only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Indonesia, selamat datang kembali di Music Live Chat MLC barengan sama gue, Edit Tama. Yang nemenin lo di malam hari ini, teman pro 2, di hari Senin yang sangat ceria sekali, bukan? Semoga ya, semoga hari Senin ini menjadi hari yang baik buat lo semua dimanapun lo berada tentunya. Dan di malam hari ini, spesial banget kita kedatangan seseorang yang mungkin lo juga udah tahu ya dari sosial medianya Pro 2 FM ya. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi. Tapi yang malam hari ini spesial karena kita bakal ngobrol barengan sama Selena. Alright, kita bakal ngomongin soal single terbarunya ya, yang collab barengan sama Andi Rianto. Nih, pasti udah tahu lagunya dong ya. Pokoknya buat lo semua teman Pro 2 di malam hari ini yang pengen bertanya, yang pengen ikut seru-seruan, boleh banget langsung join di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 tentunya. Kita bakal ngobrol-ngobrol selama 1 jam ke depan, jadi pastiin buat duduk yang manis, cari posisi terbaik. Karena kita bakal ngobrol-ngobrol banget Selena setelah yang satu ini ya. Jadi pastiin tetap di MLC, Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan malam hari ini Edit udah gak sendirian karena sudah ditemani oleh sang juara Idol Season 14 dari Semarang ke Jakarta. Ini dia Selina.
1: Hai.
2: Halo.
1: Hai Kak.
0: Halo, apa kabar Selina?
1: Puji Tuhan baik Kak.
0: Luar biasa. Gue heran sama Selina, pertama ketemu kita di event ya, di SMA.
1: Iya, di SMA.
0: Di SMA kemarin kita ketemu, dan sekarang pun energinya tetap sama gitu.
1: Oh iya ya.
0: Vibesnya tuh positif banget ya.
1: Oh iya ya.
0: Iya, iya, iya.
1: Wow.
0: Tapi emang Selin tuh sebenarnya orang yang ekstrovert ya?
1: Enggak kayaknya.
0: Oh iya.
1: Aku apa ya, kau kayaknya dua-duanya deh, ambi deh kayaknya. Kadang kayak ekstro, kadang enggak gitu loh.
0: Oh iya, beneran.
1: Iya.
0: Tapi se-introvert-introvertnya itu bisa segimana tuh?
1: Sebenarnya gak introvert banget sih aku. Kayaknya aku ekstrovert deh, tolong. Karena aku kalau bareng-bareng tuh kadang kayak seneng aja gitu loh, Kak, vibe-nya.
0: Okay.
1: Sebenarnya aku capek kalau tertentu doang sih, kalau emang aku sudah berkegiatan seharian dan emang bener berkomunikasi dengan orang sangat banyak, itu aku baru capek.
0: Oh iya.
1: Baru sih sendiri di kamar itu baru menangis di kamar kayak I cannot, I need to sleep, biarkan aku diam dulu.
0: Benar, berarti kan? Chargingnya adalah, recharge-nya adalah nangis ya.
1: Iya, aku nangis tau Kak.
0: Oh, iya.
1: Aku tuh hobi banget nangis.
0: Oh iya, kenapa? Maksudnya gak ada hal apapun nangis aja atau gimana tuh?
1: Kayak kalau misal seharian capek gitu ya Kak, aku gak tahu kayak, aku tuh butuh waktu sendiri. Aku biasanya kayak kalau doa gitu, kalau lagi capek banget aku kayak cerita sama Tuhan, aku nangis, aku.
0: Oh,
1: tapi
0: iya,
1: habis itu langsung kayak lega.
0: Oh iya.
1: Habis
0: sih
1: itu aku langsung bisa berkomunikasi lagi.
0: Langsung energinya balik lagi ya.
1: Iya.
0: Astaga. Tapi kan hari ini juga katanya tadi kita cerita-cerita ngobrol-ngobrol udah padet juga nih. Tapi
1: iya,
0: masih semangat ya malam hari
1: masih
0: ini.
1: Masih. Aku gak tahu kenapa kalau ke radio tuh aku happy banget.
0: Oh
1: kan?
0: Iya.
1: Iya.
0: Beneran.
1: Iya.
0: Kenapa? Maksudnya ada alasan tertentu kah?
1: Gak tahu, kayak excited aja.
0: Oh wow. Apakah karena ini single perdananya Selin?
1: Maybe.
0: Mungkin ya. Aduh, tapi kalau Selin selain nyanyi gitu, hobinya apa? Maksudnya buat ngabisin waktu, buat nge-recharge selain nangis ya?
1: Selain nangis, makan.
0: Oh, makan.
1: Iya Kak, aku akhir-akhir ini lagi obses banget sama Dubai Chewy Cookie.
0: Wah, itu semua orang Kak, ngomongin sih, jujur
1: iya kan
0: sih.
1: Aku dari kemarin sehari makan dua Kak.
0: Buset.
1: Di sini Dubai Chewy Cookie kiri pipi satu, kanan pipi satu ya. Menggendut ini
0: di
1: sini.
0: Oh, emang Selin tuh tipenya yang harus balance guys.
1: Yes.
0: Alias alasan aja.
1: Yes, aku gak pernah olahraga di Jakarta ini.
0: Oh iya, tapi gitu emang kan, sama sekali gak pernah atau gimana tuh?
1: Belum olahraga.
0: Oh,
1: lagi
0: belum
1: aja
0: olahraga
1: sih
0: aja, ya.
1: Iya.
0: Tapi kan harusnya di Idol sering dong.
1: Kalau gak males sih Kak. Kakak tahu di Idol kan kita dapat padel kan. Kita
0: oh,
1: dapat
0: iya
1: padel. Kita dapat Kak hari okay Jumat atau hari Sabtu antara okay itu.
0: Oke, okay, then?
1: Aku cuma nontonin doang Kak. Kan ada coaching ya.
0: Bener.
1: Yang main cuma Kak Medra sama Kak Niki. Bayangin aku top 4 sama Karyo, Kak Medra, Kak Niki. Kita, aku sama Karyo cuma jajan doang. Kan kita ada live TikTok juga kan?
0: Yeah.
1: Kita live TikTok sambil jajan. Ini berdua yang coaching. Jadi aku sempet sekali doang Kak, coaching Kak. Kayak,
0: oh iya.
1: Aduh, ini aku lagi pengen olahraga nih.
0: Oh, kalau lagi pengen baru-baru main tuh padel
1: iya,
0: tuh.
1: Iya Kak.
0: Astaga.
1: Nah, dan ada satu waktu tuh aku lagi pengen banget padel. Dan aku sudah mempersiapkan outfit lucu. Udah pakai rok, belum mau pakai rok. Ternyata syuting Kak. Jadi kita gak jadi. Kita gak jadi pakai rok lucu terus, itu.
0: Ya,
1: akhirnya
0: sayang
1: kita cuma
0: banget
1: syuting.
0: Sayang banget udah persiapan outfit tapi
1: yes,
0: gak
1: jadi.
0: Astaga. Bener. Tapi ya akhirnya setelah di Idol rilis single perdana, gimana rasanya?
1: Happy banget Kak,
0: happy
1: bersyukur
0: banget, ya?
1: Bersyukur. Gak tau aku lihat muka kakak tuh rasanya kenapa kayak happy banget gitu tau.
0: Kenapa?
1: Vibes
0: ada
1: juga happy banget.
0: Ada Dubai Chewy Cookie ya di muka aku.
1: Gak tau vibesnya happy banget ya, Moon.
0: Oh,
1: I'm
0: yeah
1: so happy here.
0: Alright. Thank you so much loh, thank you loh.
1: Back to topic teman-teman.
0: Okay. Berarti ini kan ada sebenarnya single kemenangan ya. Single
1: yes
0: kemenangan yang diciptakan oleh Mahalini.
1: Iya, Kak Mahalini, Kak Jayen, sama Kak Happy Andromeda.
0: Alright, gimana rasanya pertama kali dengerin demo lagu ini?
1: Aku pas pertama kali denger tuh yang aku engah tuh dari liriknya sih Kak.
0: Mm-hmm.
1: Ternyata liriknya tuh sakit ya.
0: Iya, yeah, bener.
1: Aku gak tahu kenapa tuh aku suka sama liriknya.
0: Oke. Okay.
1: Kadang kayak kalau lagu percintaan gitu, kadang tuh aku kayak, ih kok agak cinta-cintaan banget gitu. Gak tau kenapa, mudah gak sih Kak?
0: Iya, iya, iya.
1: cinta-cintaan banget gitu loh. Bener. Tapi kalau ini tuh nggak tahu kenapa kayak ya udah kayak bisa aku terima gitu loh.
0: Oke.
1: Okay.
0: Apa bagian mana, part mana yang akhirnya pertama kali langsung Celine kayak jatuh cinta sama lagu ini?
1: Aku tuh suka banget pas refnya sih.
0: Oke. Okay.

0: lama. Itu jujur enggak tahu kenapa pas pertama kali denger tuh yang nyantol tuh itu.
1: Oh iya.
0: Iya,
1: iya sih, benar-benar ref ya. Tapi ya kita enggak usah meragukan ya penulisan Eka Mali ini. Andromeda dan lainnya juga luar biasa, apalagi dengan lagu dari Andi Rianto ya. Musiknya gokil sih.
0: Keren ya.
1: Keren banget.
0: Ya menurut aku juga keren tuh.
1: Kita mau berdua nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Selina dan juga tentang lagunya ya, Sumpah Mati.
0: Benar
1: ya. Jadi buat teman berdua semua yang pengin ikutan seru-seruan di malam hari ini, pengin bertanya, boleh banget ya. Boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung drop di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi teman Pro 2, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC barengan sama Selina.
1: Hai.
0: Wow, jujur. Ini kita dari tadi gak berhenti ngobrol ya.
1: Ini kapan kita berhenti ngobrol?
0: Aduh,
1: ya?
0: Gak apa-apa sejam yuk bisa yuk. Semoga kita gak haus ya. Aduh. Anyway, gue pengen tahu dong cerita-cerita dibalik Idol. Yang berarti berjalan berapa lama itu? Berapa bulan ya?
1: Hampir 6 bulan kali
0: hampir
1: ya, Kak.
0: Iya.
1: Dari berarti kita sempat karantina Desember, okay. Desember, Januari, sampai Juni, tanggal 1 Juni.
0: Oh iya, iya. Result and reunion-nya ya.
1: Konser kemenangan enggak?
0: Oh, konser kemenangan.
1: Iya.
0: Wow.
1: Tapi kalau konser kemenangan itu jadi dari result reunion ke konser kemenangan kita boleh pegang HP. Sebelum-sebelumnya kan kita enggak boleh ya?
0: Iya, benar.
1: Itu perbedaannya.
0: Oh, benar.
1: Serasa enggak karantina aja sih, waktu itu serasa kayak lagi berlibur ke Jakarta.
0: Oh, serasa akhirnya bebas gitu
1: iya.
0: Ya.
1: Iya.
0: Tapi ada enggak sih momen-momen yang paling teringat selama Idol tuh?
1: Kalau yang paling teringat tuh sebenarnya setiap kali kita lagi nunggu-nunggu gitu sih, Kak.
0: Nunggu-nunggu apa? Tampil?
1: Enggak, lagi nunggu sembako.
0: Kok ngelawa?
1: Nunggu. Kan kita sering mau syuting kan. Jadi kita tuh ngantri kalau mau syuting.
0: Oh,
1: ngantri.
0: Okay.
1: Nah, ngantri itu kita tuh mesti bareng-bareng sama teman-teman. Nah, itu kita sering ngobrol. Itu jujur yang dikangenin sama aku banget sih, itu kayak ngobrol-ngobrol.
0: Benar sih, karena ya momen di situ doang orang-orang pada ngumpul sama-sama nunggu, bosen, ngobrol akhirnya.
1: Enggak ada HP soalnya.
0: Gak ada HP.
1: Coba kalau ada HP, Kak, kita udah diam-diaman gitu.
0: Benar.
1: Soalnya di situ kita kayak ngobrol, makan bareng, sharing-sharing
0: iya
1: gitu.
0: Sih, seru. Tapi akhirnya setelah berarti kan makin-makin apa menuju ke final, berarti kan makin dikit orangnya kan. Itu juga rasanya sedih ya pasti ya.
1: Sedih banget, Kak. Dan aku yang ternyata ekstrovert kayaknya ini, kayaknya ekstrovert ini sangat sedih. Kayak merasa, ya Tuhan aku sangat kesepian ya Tuhan. Aku tuh butuh teman gitu loh Tuhan. Sedangkan aku sama Kak Nike kan sekamar dari awal jadi ya Kak.
0: Okay.
1: Dari awal Kak. Ini kita berdua tuh sudah sampai muak sama satu sama lain gitu loh Kak.
0: Iya.
1: Selin lagi. Tapi kita bersyukur.
0: Bener.
1: Emang dari awal tuh kita berdoanya semoga kita lama bareng. Nggak expect selama ini.
0: Sampai
1: ke
0: final ya.
1: Sampai selesai ternyata masih bareng.
0: Ya
1: ampun. Sedih banget tapi terpisahkan sama teman-teman satu persatu tuh kayak rasanya menyedihkan gitu loh.
0: Iya sih, bener sih. Tapi sempet gak sih ada momen yang kayak sedih banget sampai kayak gak rela buat ngelepasin gitu.
1: KZ sih, pas KZ pulang.
0: Oh, KZ. Kenapa tuh? Emang karena, deket banget?
1: Iya, karena aku paling deket sama KZ kan.
0: Oh,
1: bahkan dari judging tuh aku satu hari sama KZ.
0: Oh,
1: jadi kita udah kenal duluan. Jadi temanku rame itu KZ. Kan si KZ kan orangnya sangat rame, extrovert.
0: Betul.
1: Bahkan lebih dari aku, Kak. Selamat habis ini kapan KZ kesini ya? Biar ketemu sama kakak.
0: Aduh, oke.
1: Iya, jadi dia tuh extrovert itu, Kak. Jadi teman rame aku dia.
0: Okay.
1: Dan dia tuh yang menghibur kita semua lah.
0: Iya,
1: dia salah satu yang menghibur kita semua. Jadi pas dia pulang tuh rasanya kayak, ya ampun dunia ini hampa. Dunia ini sangat hampa, sangat sepi. Ya ampun aku sangat membutuhkan Casey. Itu bahkan aku sampai kayak, aku pengen pulang tau Kak.
0: Oh,
1: karena teman aku yang satu-satu. Karena mungkin dia hampir seumuran sama aku ya. Casey tuh 20, aku 18.
0: Okay.
1: Jadi kan masih deket kan.
0: Okay.
1: Kalau sama Kaniki kan beda 4 tahun, dia tuh lebih mature. Nah, kalau sama KZ tuh masih kekanak-kanakan gitu loh. Bahkan KZ tuh hitungannya kayak dia kayak lebih muda dari aku kelakuannya.
0: Oh iya, oke. Okay.
1: Apa-apa ditinggalin. Okay. Itu kayak
0: cukup clumsy ya.
1: Clumsy banget Kak KZ itu. Nah, mungkin itu yang membuat aku nyaman sama dia ya.
0: Okay.
1: Walaupun kalau sama dia aku stres, tapi kalau nggak ada dia nih aku lebih stres lagi. Tuhan, aku membutuhkan KZ. Please.
0: Saling melengkapi ya emang
1: iya,
0: ya.
1: Iya, tapi bener-bener sesedih itu sih pas KZ pulang sih.
0: Alright.
1: Kayak kehilangan pacar ya.
0: Aduh. Oke, tapi selama di Idol kan cukup banyak ya penampilan ya. Pernah bawain lagu-lagu yang luar biasa, pernah nyinden juga kan di penampilannya kan. Ada gak maksudnya dari judges, dari juri, pesan atau mungkin pelajaran yang diambil sama Selin sampai sekarang masih keinget, masih diterapkan bahkan?
1: Kalau Selin tuh keinget mungkin dari Teh Ocha ya, karena Selin pas itu juga mentornya sempat sekali tuh sama Teh Ocha, dan Selin juga duet sama Teh Ocha juga.
0: Wow.
1: Iya, Selin tuh sangat belajar dari Teh Ocha cara storytelling di lagu. Kayak di kalau nyanyi di depan penonton yang kayak gini tuh kamu harus nyanyinya kayak gimana. Teh Ocha tuh sempat ngejelasin juga. Dan Teh Ocha tuh kan dia punya lagu kan banyak dah.
0: Betul.
1: Dan dia tuh pasti nyanyiin lagunya dia kalau konser atau nyanyi di mana. Teh Ocha ngomong kalau kamu nyanyiin lagu yang sama setiap kali tuh, kamu tuh bayanginnya kamu cerita sama orang, cerita yang sama lagi tapi ke beda orang, kan masih feelnya beda gitu.
0: Oke,
1: gitu sih. Teh Ocha tuh cerita kayak gitu. Dan itu yang selalu aku ingat juga sih.
0: Dan apakah itu yang diterapkan juga di lagu Sumpah Mati ini?
1: Iya. Jadi aku menceritakan lagu Sumpah Mati ini berkali-kali ke orang yang beda-beda.
0: Oke. Kalau malam hari ini,
1: kalau malam hari ini saya nyanyi kemana ya? Nyanyi buat siapa? Halo.
0: Oke. Tapi kalau menurut Selin gitu, lagu Sumpah Mati ini yang diciptain sama Mahalini, Happy Andromeda, Jian Prayas dan juga Nirianto, ini menurut Selin pandangan
1: tentang apa?
0: Tentang apa nih?
1: Ini pertanyaan yang sulit tanya ya.
0: Betul. Ini bahas ini aja. Yang wajib aja, pertanyaan wajib aja gitu loh.
1: Aduh, kakak lagi dijelasin sama kakak. Aduh, maaf ya teman-teman.
0: Gak apa-apa.
1: Jadi kalau buat Selin ini, Sumpah Mati ini sebenarnya kayak tentang satu hubungan yang emang ternyata gak jalan. Dan hubungan ini bisa dibilang toksik lah kak. Udah disakitin berkali-kali, ini orangnya udah disakitin berkali-kali. Tapi setiap natap orangnya lagi, pasangannya lagi tuh rasanya kayak pengen balik gitu loh.
0: Aduh.
1: Jadi kayak orang-orang yang sangat bucin gitu loh. Nah itu.
0: Betul, definisi cinta itu buta ya.
1: Iya.
0: Tapi di apa sisi lain aja yang toksiknya aja gitu kan.
1: Bener.
0: Tapi nih, misal. Kalau Selin ada di posisi itu, apakah Selin akan berusaha move on atau tetap berada di hubungan itu?
1: Ini kalau aku ya kak?
0: Iya. Misal, ini kan misal ya. Ini kan misal.
1: Kayaknya aku akan tetap deh.
0: Akan tetap ya.
1: Karena aku orangnya bucin banget. Kayak lagu Sumpah Mati ini jujur. Aku mungkin aku si ceweknya ya yang emang sebucin itu, yang mungkin disakitin berkali-kali.
0: Betul.
1: Tapi tetap akan balik karena menatap ini. Ya karena aku sangat bucin juga ya orangnya.
0: Benar.
1: Iya, tapi aku sekarang kan enggak punya pacar ya. Jadi kayak mungkin aku emang belum pernah merasakan ini aja. Dan semoga Tuhan jangan memberi aku kesempatan untuk mendapatkan perasaan di Sumpah Mati ini.
0: Betul, jangan sampai lah ya kita dapat berada di hubungan yang toksik. Jangan takutnya nggak bisa keluar.
1: Takutnya nggak bisa keluar, bukan kenapa-napa.
0: Bener. Aduh. Ya udah deh, kita dengerin dulu ya lagunya Sumpah Mati nih barengan sama Andi Rianto. Habis ini kita masih bakal ngobrol-ngobrol tentunya barengan sama Selina ngomongin soal Sumpah Mati ya. Dan nanti kita kayaknya bakal main game seru nih.
1: Apa
0: kayaknya. Nanti deh ya. Pokoknya pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Radio.
1: Masih di MLC dan tentunya kita masih barengan sama Selina.
0: Yuhu.
1: Alright, tadi kita udah dengerin Sumpah Mati versinya Selina ya.
0: Iya, asik.
1: tapi yang bikin apa aransemen vokalnya itu siapa? Dari Selina sendiri atau dibantu siapa?
0: Aransemen vokal. Mm-hmm. Ada vokal directnya.
1: Oh, vokal direct.
0: Kamelto.
1: Wow, Kamelto ya. Berarti.
0: Dan juga ternyata aku udah baru tahu pas kemarin dari Kamelto ternyata juga ada campur tangan dari Kak Barsena.
1: Oh, Barsena Bestandi.
0: Itu beneran apa enggak ya? Harusnya beneran.
1: kok malah jadi ragu? Bener. Oke. Yeah. Wow. Tapi emang lagunya indah banget walaupun sebenarnya meaningnya agak menyakitkan ya.
0: Iya, dan FYI lagu yang punya aku nih paling sedikit improve-nya dibanding Karyo dan Kaniki.
1: Oke. Okay.
0: Karena sebenarnya kita sempat ngomongin ini sama Papto okay. Kan Kamelto. Itu kita sempat ngomongin ini kalau di punya aku tuh nggak mau nonjolin gimana-gimana tapi mau nonjolin rasanya. Lebih rasanya. Betul. Biar orang-orang tuh bisa dapat ngena lah ke orang-orang.
1: Benar. Tapi emang itu mungkin jadi ciri khasnya Selina juga sekarang ya.
0: Amin. Ada amin teman-teman.
1: Oke. Tapi buat proses produksinya berarti dibilang cepet atau lama nih berarti?
0: Kilat.
1: Seberapa kilat sih emang ini? Satu
0: kilat
1: hari
0: sekali,
1: jadi ya katanya.
0: Kilat
1: ya.
0: Sekali kak. Kita dapat lagu itu hamin 3 atau hamin 4 kita recording.
1: Oke.
0: Okay. Bahkan di hari-hari ada yang kayak pemenggelan katanya masih diganti liriknya diganti masih ada.
1: Oh wow. Berarti emang ya apa di pas ketika recording juga masih ada perubahan terjadi ya.
0: Dan di tengah-tengah recording enggak bahkan enggak.
1: Waduh. lagi di studio nih, lagi recording.
0: Iya.
1: Kayaknya enakan gini deh. Gitu
0: kan
1: ya?
0: Lagi tengah-tengah recording kan kak. Kita lagi break sebentar nih, lagi didengerin lah. Habis itu kayak ada info nih dari kali ini kayak gini nih. Oh. Jadi ada perubahan atau dari siapa ada perubahan. Nah kayak gitu.
1: Tapi berarti Selin tuh termasuk orang yang cepet ya. Maksudnya buat ngapelin lagu, buat improve segala macem. Yang tiba-tiba dikasih langsung jadi kan.
0: Saya aminin dulu baru ya.
1: Iya kan ya, terbukti dong.
0: Iya kayaknya puji Tuhan ya. Kan? Kayaknya.
1: Masih kayak aja ya.
0: Saya kayak nggak share sama diri saya sendiri deh kak. Ini saya beneran penyanyi bukannya?
1: Aduh, masa bukan penyanyi juara satu? Ya, mungkin dong.
0: Gitu kan. Takut habis ini jadi penyiar radio.
1: Aduh, boleh kita siaran bareng apa gimana?
0: Ayo. Ayo, please
1: aku. Aduh, seru banget deh. Oke, sekarang gue mau ngajakin Selina main games.
0: Yups.
1: Kita, aku sih lebih tepat. Aku punya games namanya adalah Rakus. Rapid Question.
0: Oh, tak kira suruh makan.
1: Enggak dong, sedang makan tuh.
0: Udah excited banget nih,
1: Kak. Udah excited banget ya. Oke, Rapid Question. Jadi, aku punya beberapa pertanyaan. Nanti Selin jawab secara cepat. Oke? Okay? Okay. Karena jawaban cepat biasanya jawaban yang jujur. Atau enggak, Asbun?

0: Kayaknya saya mending diam deh.
1: Aduh, jangan dong. Nanti kayak main dong ini namanya dong.
0: Oke,
1: sekarang kita main rakus barengan sama Selina. Alright, pertanyaan yang pertama. Sebutkan satu barang yang selalu ada di tas.
0: HP.
1: HP, oke. Oke, tapi kan karantina gak ada.
0: Kalau gak ada ya, kalau bukan HP, MP3.
1: Oh, yang penting bisa dengerin lagu ya.
0: Iya, yang penting bisa dengerin lagu, Kak.
1: Bener.
0: Enggak, kalau enggak belajar lagunya kita buat Senin dong, Kak.
1: Oh iya, bener juga. Tapi kan enggak boleh pegang HP. Terus belajar lagunya dari mana?
0: MP3
1: beneran MP3.
0: Jadi kita didownloadin musiknya, lagunya didownloadin ke MP3.
1: Wow.
0: Iya, bisa kan kita ada latihan home band tuh. Latihan home bandnya direkam, dimasukin ke MP3 kita.
1: Oh gitu.
0: Canggih, Kak. Kita sangat canggih.
1: Sebisa mungkin enggak ada HP.
0: Yes. Mau apapun yang terjadi. Bahkan Kak, untuk mencari arti lirik lagu aja aku minjem HP kru, Kak.
1: Oh iya.
0: Kita enggak punya HP.
1: Oh iya bener ya. Tapi enggak ada, maksudnya enggak disediain PC atau laptop gitu enggak?
0: Enggak dong, Kak.
1: Enggak ya.
0: Kita harus fokus. Harus fokus.
1: Oke, next. Sebutkan hal yang paling berani yang pernah Selin lakuin.
0: Masuk idol.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Kenapa?
0: Iya.
1: Maksudnya itu adalah keputusan yang cukup berani. Kenapa tuh? Maksudnya kan sebelumnya juga sempet dan banyak kan ikut lomba sebelumnya kan?
0: Iya, karena kalau masuk idol nih pasti hidup aku bakal berubah ya, Kak. Karena exposure-nya kalau di Indonesian Idol. Dan juga ya kalau jadi Indonesian Idol ya berarti jadi penyanyi beneran kan?
1: Iya bener.
0: Iya, maksudnya kayak di orang-orang melihat aku, oh beneran penyanyi gitu.
1: Betul.
0: Itu yang pasti kan bakal ada yang enggak enak yang mengikuti ya.
1: Betul.
0: Maksudnya kayak pasti bakal ada haters dan lain-lain. Nah mungkin dulu itu belum siap dengan itu gitu loh.
1: Okay.
0: Nah itu menurut aku lumayan berani ya. Dan melawan banyak orang di sini.
1: Oh betul.
0: Iya, maksudnya lawannya banyak banget dan bagus-bagus kan, Kak,
1: betul,
0: pastinya.
1: Satu Indonesia lawannya.
0: Satu Indonesia.
1: Betul. Wow, gokil. Tapi sekarang gimana maksudnya cara ngadepinnya? Maksudnya ya pasti ada lah ya beberapa orang yang agak nyinyir ya kan.
0: Banyak.
1: Udah dialesin masih banyak.
0: Tapi
1: gimana? Maksudnya Selin tipikal yang maksudnya ngebaca banget, maksudnya ngeliatin satu-satu kayak komennya atau kayak ya udah cuek aja deh gitu.
0: Sempat aku bacain juga.
1: Oh, iya.
0: Sempat kayak ngedrop juga pastinya sempet ya. Tapi hal kayak gitu tuh malah ngebentuk aku lama-lama.
1: Oke, benar.
0: Maksudnya kalau mau gede harus ngelewatin ini, harus siap mental.
1: Mentalnya harus kuat gitu ya untuk menjadi idola.
0: Asik. Abis ini kakaknya jadi idola Indonesia.
1: Jangan.
0: Hi guys, please vote.
1: Masuk ke TV aja belum itu. Udah gugur duluan ya. Oke, kita lanjut lagi. Sebutkan satu hal yang bikin Selina langsung bahagia.
0: Dubai Chewy Cookie.
1: Oke.
0: Makan
1: ya.
0: Gak tau kalau makan tuh pasti happy.
1: Oke, makan langsung pasti happy gitu ya. Nah, ini ngomongin soal makanan. Kalau harus milih satu makanan yang bisa dimakan seumur hidup.
0: Oh my god.
1: Apa itu?
0: Nasi Padang. Please, nasi Padang, I love you.
1: Nasi Padang the best sih. Tapi biasanya nasi Padang lauknya apa?
0: Rendang.
1: Oh, rendang.
0: Iya, bahkan sampai sekarang aku belum pernah nyoba ayam pop tau, Kak. Enak enggak sih?
1: Iya, enak. Ya enak.
0: Aku cuma makan rendang doang. Jadi kalau nasi Padang cuma rendang sama nasi.
1: Benar. Tapi emang nasi Padang tuh adalah pilihan aku juga kalau lagi lapar.
0: Ya.
1: Bahkan pernah ada satu momen aku langsung beli 2 bungkus.
0: Wow.
1: Emang lapar aja.
0: Emang lapar.
1: Kali ini judulnya adalah ganjel-ganjel dulu nih. 2 bungkus aja pada.
0: Ganjelnya 2 bungkus, guys.
1: 2 bungkus, bener. Oke, lanjut lagi.
0: Mantap.
1: Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
0: pertanyaan simpel tapi sulit untuk aku pikirkan.
1: Iya betul. Apa itu? Momen apa itu?
0: Aduh, gak ada lagi, Kak. Yang
1: masa?
0: Iya.
1: Masa sih?
0: Karena aku mensyukuri setiap momen itu.
1: Is, keren. Bagus, bisa ngeles.
0: Terlalu
1: jujur ya, maaf ya.
0: Tapi iya sih, kayak gak tau. Kayak belum ada ya.
1: Belum ada ya, kayak yaudah aja lah ya. Benar-benar. Oke.
0: Aneh gak sih, Kak?
1: Enggak.
0: Oh enggak ya? Enggak. Tak kira, sumpah takut aneh lagi. Takut enggak. Ternyata aku
1: tenang aneh. Tenang aja. Oke, lanjut ya. Kalau punya mesin waktu, kira-kira mau ke masa lalu atau ke masa depan?
0: Masa depan.
1: Kok ditahan?
0: Masa depan.
1: Iya, masa kenapa? Depan. Kenapa?
0: Kepo aja.
1: Apa? Maksudnya yang dikepoin apa itu?
0: Jodohku siapa? Wais. Habis itu nanti aku bakal gimana di kehidupan masa depan. Okay, nggak pengen mengubah apa-apa sih, tapi
1: pengen tahu aja.
0: Spill
1: dikit boleh kali.
0: Iya, spill dikit boleh kali. Ini perjuangan apa yang harus saya lewati lagi? Tolong.
1: Udah. Nah, kalau ngomongin soal masa depan nih, kira-kira Selina ada di mana dan lagi apa 5 tahun yang akan datang? Hari ini 5 tahun yang akan datang. Berarti 22 Juni 2031.
0: Mungkin saya lagi liburan.
1: Oke.
0: Okay. Amin di Eropa kali ya.
1: Amin.
0: Atau enggak usah jauh-jauh ke pantai aja, please, bisa lah ya. Ini kayak butuh liburan gitu, liburan. Ini 5 tahun lagi kayaknya saya tetap akan butuh liburan.
1: Ya, betul, pasti.
0: Iya.
1: Pasti.
0: Ya kayaknya saya lagi di luar negeri deh.
1: Oke.
0: Okay. Lagi.
1: Okay. Ada spesifik negara atau kota?
0: Enggak ada sih sebenarnya.
1: Oh, enggak ada ya.
0: Tapi... pengen sebenarnya aku kayak mungkin ke Amerika ya.
1: Amerika.
0: Pengen.
1: Seru sih.
0: LA apa New York mungkin.
1: LA ada di sini, Lenteng Agung.
0: Guys, tolong selamatkan aku.
1: Alright, berarti itu ya,
0: yeah.
1: Luar negeri lah ya.
0: Mungkin lagi sama 5 tahun lagi aku umur berapa ya? Belum nikah kan ya?
1: Gue enggak tahu.
0: Belum nikah. Ya?
1: Kenapa kita takut banget gitu?
0: Takut banget.
1: Aduh. Oke, berarti lagi liburan ya di luar negeri dia, yeah. Ya. Mungkin lagi manggung di Coachella mungkin.
0: Amin. Coachella.
1: Alright, itu dia Raktus barengan sama Selina. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Selina.
1: Uhuy.
0: Alright. Hai. Sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman Bro 2 yang sudah merapat di malam hari ini. Ini dada dari Ninda di Bandung nih. Waduh.
1: Jauh banget ya?
0: Jauh. Ini karena kita relay se-Indonesia.
1: Asik. Iya. Sampai Semarang juga bisa dengar.
0: Sampai Semarang juga.
1: Hai
0: ada.
1: Semarang.
0: Halo Semarang. Oke, ini dari Ninda pertanyaannya, setelah single Sumpah Mati sukses rilis, boleh kasih bocoran sedikit gak? Kira-kira target atau kejutan apa lagi yang disiapkan sama Selina ke depannya? Apakah bakal ada album?
1: Belum kayaknya kalau album ya.
0: Album belum. Tapi pastinya ada rilisan-rilisan selanjutnya ya.
1: Aku lagi proses sih untuk menulis ceritanya dulu.
0: Asik. Ya, oh berarti langsung nulis sendiri?
1: Liriknya sih kayaknya membutuhkan songwriter ya ini ya. Saya main satu pengalaman, saya belum pernah. Bolehkan saya workshop dulu habis ini ya.
0: Iya,
1: jadi aku mungkin ini nulis ininya dulu sih Kak, nulis ceritanya dulu.
0: Oh, ceritanya dulu.
1: Spesifik. Jadi dari situ bisa kita mungkin mencari songwriter,
0: yes.
1: Minta tolong.
0: Betul.
1: Ya, kalau enggak ya aku mungkin ntar coba-coba gitu.
0: Tapi yang jelas pasti akan ada ya.
1: Pasti akan ada dalam nama Tuhan
0: Yesus. Lagu yang ditulis sendiri ya.
1: Ya, soon.
0: Benar-benar soon. Berarti tunggu aja ya buat Ninda ya, karena bakal ada single selanjutnya tentunya.
1: Okay. Ninda.
0: Itu lagu apa tuh? Itu mau mana tuh arahnya tuh? Itu mau lagunya Dewa apa lagunya mana tuh?
1: Yang dinyanyiin sama Kak Josh itu loh.
0: Hah? Lagu apa itu? Aduh lupa lagi.
1: Salah lagu.
0: Kocak
1: itu. Itu kan Rekayasa Cine. Oh Hikayasa Cine.
0: Oke kita lanjut. Lupakan. Oke kita lanjut. Selanjutnya ada dari Danu nih di Solo. Katanya Selination nih. Mau titip salam aja buat Selin. Terima kasih sudah menjadi sarana stress rilisku. Widih.
1: Sumpah, terima kasih.
0: Karena suara Selin literally bikin berkat buat orang lain. Amin ya, semoga menghibur ya.
1: Amin. Benar. Emang selalu menjadi doaku sih. Semoga suara aku bisa menjadi berkat.
0: Betul.
1: Dan lewat karya-karya aku, orang-orang bisa sembuh mungkin.
0: Amin. Terus juga ada dari Valentina nih ya, Selination juga. Kayaknya jangan overthinking terus.
1: Enggak. Saya mah positive thinking terus.
0: Sedap. Oke, sama ada Novel nih ya. Kayaknya dari Samarinda nih. Ini
1: jauh.
0: Ini pertanyaannya sama ya, kurang lebih sama Ninda tadi ya. Oke, Selin. Ini mungkin sebelum kita akhir malam hari ini, ada yang pingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Selination.
1: Mau ngajak nongkrong dulu.
0: Mau nongkrong? Boleh kalau mau sampai jam 12 mau. Gak tidur nanti.
1: Iya, buat teman-teman Pro 2 dan buat Selination, aku ngucapin terima kasih banyak. Udah selalu dukung aku, udah dengerin radio hari ini. Mungkin ini kita malah banyak ngakaknya. Tapi aku berharap kalian bisa terhibur teman-teman.
0: Amin.
1: Terima kasih sudah selalu ada buat aku. Asik. Dan jangan lupa selalu request lagu Sumpah Mati ya.
0: Yes, betul sekali.
1: Pro 2.
0: Betul. Bisa kamu request ya di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Yes.
0: Alright, terima kasih banyak Selin.
1: Terima kasih Kak Yadi.
0: Ini seru sekali malam hari ini.
1: Iya.
0: Terima kasih.
1: Aku have fun banget di radio jujur. Really? Aku sangat senang.
0: Wow, thank you.
1: Iya, undang aku lagi dong.
0: Jangan kapok-kapok nanti ya.
1: Iya, mau banget.
0: Mau ya, oke. Kita tunggu janjinya nanti di single selanjutnya. Jadi buat teman Bro 2 jangan lupa buat selalu mendengarkan lagunya Selin ya. Sumpah Mati terutama, bisa di semua di SP.
1: Yes.
0: Di apa, musik video atau visualizer? Visual.
1: Apa itu?
0: Apa
1: itu
0: namanya?
1: Kalau boleh tahu itu apa?
0: Nah, lirik video, itu lebih gampang.
1: Oh iya, musik video. Iya, lirik video. Maaf guys, baru merintis guys.
0: Oh, iya,
1: baru belajar. Tolong aku.
0: Aduh, udah ada belum?
1: Udah ada. Baru ini sih lirik video.
0: Lirik video
1: sih,
0: ya. Ya, bisa dicek di YouTube ya.
1: Di YouTube.
0: Ya. YouTube apa namanya?
1: Apanya?
0: Nama channelnya.
1: Selina Grace dong.
0: Selina Grace ya. Benar.
1: Aduh guys, tolong aku guys, ini lucu banget lagi.
0: Emang. terlalu polos sebenarnya.
1: Maaf.
0: Benar-benar ternyata bisa di request di Pro 2 FM yes. seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih Celine, sukses selalu siapa. Untuk project-projectnya. Ditunggu single-single selanjutnya dan mungkin nanti akan ada album ya.
1: Amin.
0: Alright, kalau gitu terima kasih juga teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita ngoceh ya selama 1 jam terakhir di MLC Music Live Chat. Dan ternyata abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu gue Aditya Tama pamit dan
1: Selina Grace
0: pamit juga. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

0: Is it your favorite song on your favorite radio?
1: Radio teman terbaik kamu.
2: 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Jaga malam hari ini dijagain sama Naura sampai jam 12 nanti. Dan tadi kita udah dengerin Music Live Chat langsung dari Pro 2 Jakarta. Balik lagi di Kota Makassar malam hari ini yang kayaknya aktivitas penduduk Kota Makassar agak lumayan padat di hari Senin 22.

masuk shift malam hari ini tetap semangat, atau mungkin ada yang udah on the way pulang ke rumah, ke kosan, karena besok harus beraktivitas lagi. Malam ini ditemenin sama Jaga Malam, pokoknya kita seru-seruan. Di satu jam pertama kita bakal masuk di zona komunitas, dan kamu bisa dengerin siaran kita di via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Langsung aja download di App Store atau di Play Store aplikasinya kalau kamu belum punya. Terus jangan lupa follow sosial media kita juga, ada TikTok dan Instagram @RRI_Pro2Makassar. Warm hills, but it never does. That's 'cause you at war with

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pendengar, teman terbaik kamu di zona komunitas. Malam ini teman Pro 2 kita bakal ngebahas salah satu komunitas yang ada di Makassar. Itu adalah komunitas Peduli Volunteer Makassar. Nah, pedulinya ini bukan LI tapi pakai LY.

menjelaskan kalau Peduli Volunteer Makassar ini lahir berawal dari keprihatinan terhadap berbagai kondisi sosial yang masih membutuhkan uluran tangan. Jadi, ia menyebut kalau komunitas ini dibentuk oleh sekelompok anak muda yang ingin bergerak nyata dan tidak hanya sekedar diskusi, tapi juga terjun langsung ke lapangan. Terus juga selain itu, teman Pro 2, seiring berjalannya waktu, Peduli Volunteer

juga bantuan bencana dan ada juga edukasi, bahkan sampai aksi berbagi untuk masyarakat prasejahtera, di mana ternyata setiap programnya itu dirancang berdasarkan kebutuhan yang ada di lapangan. Nah, kira-kira selain kegiatan tadi apa

0: check out ini ah. Ih, ini juga lucu.
1: Din, ini ibu kos. Kapan bayar kosnya?
2: Iya bu. Ntar ya bu, Dina belum ke ATM nih.
1: Dari kemarin janji-janji melulu.
3: Kalau sampai hari ini kamu nggak bayar, kamu keluar dari kosan ini.
2: Hah? Kok saldonya nol sih?
0: Check out ini ah. Ih, ini juga lucu.
2: Gimana nih?
3: Kamu keluar dari kosan ini.
2: Aduh, gue tidur di mana?
4: Hidup berlebihan tanpa perhitungan buat kamu melarat.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

apa yang dibutuhkan di lapangan. Kalau lagi ada bencana, itu artinya bantu-bantu, misalnya open donasi. Terus juga untuk anak-anak yang membutuhkan pendidikan, edukasinya juga ada, dan ada juga kegiatan sosial kemanusiaan. Dan untuk komunitas ini ternyata tidak hanya fokus pada bantuan material, tapi

0: Mita. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Nabita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
3: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti, apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya mak, mak. Iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

ya. Ada Guru Besar Departemen Ilmu Produksi dan juga Teknologi Peternakan IPB, Profesor Dr. Epi Taufik yang viral karena menyampaikan ucapan terima kasih kepada kucing peliharaannya. Di mana dalam slide penutup orasi ilmiah yang dipaparkan, ia menyebut tiga kucing yang namanya Gundut, Bom-Bom, dan juga Ginger. Ini termasuk Ginger yang kabarnya memang sudah tiada. Dan

gabung sama Nora malam ini di 0811 410 968, atau boleh juga di Instagram @rri_pro2makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin kita via streaming.

Anda ingin lihat yang horor-horor, ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari? Buat kebutuhan atau buat keinginan? Kayaknya sih banyakan keinginan kan? Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.

kasih malam juga masih bareng sama Naura di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Yang di jalan hati-hati di jalan, yang masuk shift kerja hari ini sampai tengah malam atau bahkan ada yang tembus subuh, tetap semangat juga. Pokoknya disyukurin aja deh semuanya ya. Kita ucapin thank you untuk segala energi yang ada di dalam diri kita, yang meskipun kita ngantuk berat tapi harus tetap kerja demi cuan gitu. Nah, ngomongin tentang

bantuin kamu. Sama kayak Mutmainnah yang katanya pengen banget bilang makasih buat 420 karena lagu-lagunya dulu nemenin temani Kak susun skripsiku dan akhirnya bisa lulus. Nah, hal sesederhana itu teman Prodo, berterima kasih sama kucing, berterima kasih sama lagu-lagu yang sudah diciptakan, karena memang di zaman sekarang menurutku salah satu penyelamatnya anak-anak Gen Z zaman sekarang itu adalah lagu. Yes, jadi memang kita harus pintar-pintar pilih lagu. Dan untuk yang suka ciptakan lagu, tolong diciptakan dengan sebaik mungkin, yang benar-benar kasih Ki afirmasi yang positif gitu. Thank you buat Mutmainnah. Terus satu lagi aku baca buat Gilang Ramadan. Gilang Ramadan katanya, muka titip ucapan terima kasih untuk ibu kantinku dulu waktu SMP namanya Ibu Rahayu. Makasih dan maaf karena pernah Kak makan gorengannya 4 tapi ku bayar 2. Hei kamu Gilang, tolong jangan bilang, jangan coba bilang makasih dan maaf ya, tapi kalau bisa datangi gitu. Apalagi kalau kamu yang sudah sukses toh, penghasilanmu bisa 200 juta per bulan. Nah, mungkin kamu bisa langsung ke sana borong semua gorengannya Ibu Rahayu tadi. Ibu Rahayu sehat-sehat. Karena kadang memang juga ada sebenarnya ibu-ibu kantin yang kayak paham Ji untuk hal-hal

0: Jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Ini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

bisa lupa.

Seorang ibu menyuruh seorang anaknya membeli sebotol penuh minyak. Ia memberikan sebuah botol kosong dan sejumlah uang. Kemudian anak itu pergi membeli apa yang diperintahkan ibunya. Dalam perjalanan pulang, ia terjatuh. Minyak yang ada di dalam botol itu tumpah hingga separuh. Ketika mengetahui botolnya kosong separuh, ia menemui ibunya dengan menangis. "Saya kehilangan minyak setengah botol, Ibu. Saya kehilangan minyak itu." Ia sangat bersedih dan tidak bahagia. Tampaknya ia memandang kejadian itu secara negatif dan bersikap pesimis. Kemudian ibu itu menyuruh anaknya yang lain untuk membeli sebotol minyak. Ia memberikan sebuah botol dengan jumlah uang yang sama. Kemudian anaknya pergi, dan dalam perjalanan pulang ia juga terjatuh. Separuh minyaknya tumpah. Ia memungut botol dan mendapati minyaknya tinggal separuh. Ia pulang dengan wajah berbahagia. Ia berkata pada ibunya, "Oh ibu, saya tadi terjatuh. Botol ini pun terjatuh dan minyaknya tumpah. Bisa saja botol itu pecah dan minyaknya tumpah semua, ibu. Tapi lihat, saya berhasil menyelamatkan separuhnya." Anak itu tidak bersedih hati, malah ia tampak berbahagia. Anak itu tampak bersikap optimis atas kejadian yang menimpanya. Sekali lagi, ibu itu menyuruh anaknya yang lain untuk membeli sebotol minyak. Ia memberikan sebuah botol dan uang yang sama, dan uang dengan jumlah yang sama pula. Anaknya yang ketiga pergi membeli minyak. Sekali lagi anak itu terjatuh dan minyaknya tumpah. Ia memungut botol yang berisi minyak separuh dan mendatangi ibunya dengan sangat bahagia. Ia berkata, "Ibu, saya menyelamatkan separuh minyak ini." Tapi anaknya yang ketiga ini bukan hanya seorang anak yang optimis. Ia juga seorang anak yang realistis. Dia memahami bahwa separuh minyak telah tumpah dan separuh minyak bisa diselamatkan. Maka dengan mantap ia berkata pada ibunya, "Ibu, aku akan pergi ke pasar untuk bekerja keras sepanjang hari agar bisa mendapatkan uang untuk membeli minyak setengah botol yang aku tumpahkan sore tadi, Ibu." Sahabat, kita bisa memandang hidup ini dengan kacamata buram atau dengan kacamata yang terang. Namun, semua itu tidak bermanfaat jika kita tidak bersikap realistis dan mewujudkannya dalam bentuk kerja.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: topak. Celeret tahun itu gak siapa?
1: Itu loh, di atas itu. Di langit terlihat seperti tali tambang titik keabu-abuan. Itu yang berputar-putar dan mengalir dari gumpalan awan. Itu nanti kalau turun jadi puting beliung, jadi leso sindung riwut yang menyebabkan bencana.
0: Lah kok cuma teriak-teriak? Apa ya bakal ngilang topak?
1: Nih, tradisi budaya Jawa masa kecilku dulu. Kalau celeret tahun diteriaki, apalagi yang neriaki cah angon penggembala, yondelalah badai itu enggak jadi turun.
0: Gitu pak. Ya wes aku tak melu. Celeret tahun.
2: Celeret tahun.
3: Celeret tahun.
2: Celeret tahun.
4: Your favorite station 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar.
5: Teman.

0: lagi ngapain? Ih, tas ini lucu banget, cantik. Kamu yang buat ya?
1: Iya kak, ini lagi handle pesanan temen kak.
0: Loh dek, kenapa kamu gak buka usaha aja? Promosiin deh dagangan kamu di media sosial, bagus loh.
1: Enggak kak, malu. Masih kecil-kecilan kok kak.
0: Enggak apa-apa dek, berani aja dulu. Asalkan kamu niat dan konsisten, pasti bisa. Kesuksesan kan dimulai dari langkah yang kecil. Sini, kakak bantu promosiin dagangan kamu.
2: Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu.

foto selfie, swap foto, boleh. Ayo. Mau diunggah di media sosial? Siapa takut? Selfie memang bukan hal yang aneh ya. Tetapi tahu nggak sih, kalau dilakukan secara berlebihan, hal tersebut bisa berdampak buruk bagi diri kita. Nah, fenomena ini disebut dengan selfitis. Selfitis adalah istilah untuk menggambarkan perilaku seseorang yang kecanduan foto selfie dan mengunggah ke akun media sosialnya. Kondisi ini bukan termasuk gangguan mental, melainkan bentuk perilaku narsisme yang bisa berkembang menjadi penyakit mental jika tidak disikapi dengan baik. Hasil penelitian yang dipublikasikan dalam International Journal of Mental Health and Addiction membagi perilaku selfitis menjadi 3 kategori. Pertama, borderline, yaitu selfie 3 kali sehari tanpa mengunggah. Kedua, kategori akut, yakni selfie 3 kali sehari dan mengunggah ke media sosial. Dan yang ketiga, kronis, yaitu perilaku impulsif berfoto selfie dan mengunggahnya setidaknya 6 kali sehari. Sekarang jadi tahu kan? Kira-kira kamu termasuk kategori yang mana nih?

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

Tahukah kamu makna di balik warna oranye baju narapidana? Berawal dari abad 19, para tahanan biasanya mengenakan baju garis-garis hitam dan putih yang ikonik. Namun, seragam penjara itu tidak lagi digunakan sekitar awal abad ke-20 karena warna dan desainnya dianggap terkait dengan kelompok tertentu. Alasan lainnya, seragam bergaris ini dihentikan karena dianggap sebagai sarana hinaan sekaligus aib, sehingga tidak lagi dianggap pantas untuk digunakan. Nah, penggunaan warna oranye untuk narapidana berfungsi agar para penjaga penjara dapat lebih mudah mengidentifikasi mereka yang berada di dalam penjara. Warna oranye yang mencolok juga berfungsi ketika ada narapidana yang kabur dari penjara, mereka akan dengan mudah dikenali. Meskipun identik dengan warna oranye, nyatanya hingga saat ini baju tahanan di berbagai belahan dunia masih menggunakan warna bahkan jenis baju tahanan yang berbeda.

teman Pradua dimanapun kamu berada. Inilah 96,8 RR Pradua FM Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Rebura Ane nomor 3 Makassar. Rai kembali hadir berada di udara untuk mengisi serangkaian acara siaran kami di hari ini, Selasa 23 Juni 2026. Yang bertugas pagi ini tak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk hari ini. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka!

0: pas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Maba'ad, teman pro dua yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama yang sempurna. Ia mengatur seluruh aspek kehidupan manusia mulai dari ibadah, muamalah hingga akhlak. Namun, di tengah kehidupan modern yang penuh dengan godaan dan tantangan, banyak orang yang terjebak dalam perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Padahal, sebagai muslim, kita wajib menjaga diri dari segala perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 19. Wa la takunu kalladzina nasallaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Dan ayat ini mengingatkan kita untuk senantiasa mengingat Allah dan menjauhi perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Teman prodo yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa contoh perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dan bagaimana kita bisa menghindarinya? Yang pertama, meninggalkan sholat. Sholat adalah kewajiban utama seorang muslim. Meninggalkan sholat termasuk perbuatan yang sangat bertentangan dengan Islam. Rasulullah SAW bersabda, perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat. Barang siapa meninggalkannya, maka ia telah kafir. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Nasa'i. Untuk menghindarinya, kita harus disiplin dalam menegakkan sholat dan menjadikannya prioritas utama. Yang kedua adalah bergunjing atau menggibah dan menyebarkan fitnah. Gibah dan fitnah adalah perbuatan yang merusak hubungan sosial dan mendatangkan dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Untuk menghindarinya, kita harus menjaga lisan dan berpikir positif sebelum berbicara. Teman pro dua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu perbuatan zolim juga ini merupakan perbuatan yang merugikan orang lain, baik secara fisik, harta maupun hak-haknya. Rasulullah SAW bersabda, takutlah kepada doa orang yang terzolimi, karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan tentu untuk menghindarinya, kita harus selalu berusaha adil dan menghormati hak orang lain. Demikianlah beberapa hal yang bertentangan dengan ajaran Islam untuk berusaha kita hindari, untuk berusaha kita jauhi dari kehidupan kita, sehingganya kita mampu untuk menjadikan pribadi kita menjadi pribadi-pribadi yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Stay tuned only on 96.8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: But you're just a boy.
1: Halo, aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu Mas ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
2: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasaan.
1: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat menangin ibu. Yah, walaupun kita jadi suka gangguin bapak WFH deh.
3: Jangan main depan sini.
1: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
4: Pulau yang dimiliki Indonesia.
5: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
1: Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu.

0: RRI dalam esensi buku. Rich Dad Poor Dad karya Robert T. Kiyosaki adalah buku yang membahas perbedaan pola pikir dan pendekatan terhadap keuangan dari dua sosok ayah dalam hidup penulis. Rich Dad atau Ayah Miskin adalah ayah kandung Kiyosaki, seorang pria berpendidikan tinggi namun mengalami kesulitan keuangan. Sementara Rich Dad atau Ayah Kaya adalah ayah sahabatnya, seorang pengusaha sukses yang meskipun tidak memiliki pendidikan formal tinggi, mampu membangun kekayaan dan mencapai kebebasan finansial. Buku ini mengajarkan konsep penting tentang bagaimana cara uang bekerja, pentingnya membangun aset, dan perbedaan antara aset dan liabilitas. Kiyosaki menekankan bahwa sekolah tidak mengajarkan keterampilan finansial praktis, dan untuk mencapai kebebasan finansial, seseorang harus belajar berpikir seperti pengusaha dan investor, bukan hanya sebagai pekerja. Beberapa pelajaran utama dari buku ini meliputi bekerja untuk membangun aset, hindari hutang konsumtif, pentingnya literasi keuangan, dan juga berani mengambil risiko. Rich Dad Poor Dad adalah buku motivasi dan panduan praktis yang telah menginspirasi banyak orang di seluruh dunia untuk mengubah cara pandang mereka terhadap uang dan mulai merencanakan masa depan finansial yang lebih baik. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
1: Kamu 8 FM Pro 2 RRI Makassar. Teman

96,8 FM Radio Bayi dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman pedua, selamat pagi. Sepada balik lagi nemenin kamu hari ini ya, teman pedua, di hari Selasa 23 Juni 2026. Teman pedua, gak terasa udah mau penghujung bulan lagi nih teman pedua. Bulan Juni bakal berpindah ke bulan Juli ya, tapi itu gak mengurangi semangat kita teman pedua, karena setiap akhir bulan pasti banyak hal yang berharap, wah biar cepat nih beralih ke bulan Juli biar bisa gajian. Waduh. Tapi hari ini teman pedua tentunya kita masih harus nunggu ya, karena masih lama banget ya untuk bulan depan tuh terima gaji. Hari ini pastinya aku bakal semangat temenin kamu juga, sembari aku tadi lagi bahagia-bahagianya banget karena Argentina hari ini bisa menang lagi dan aku bisa lihat Messi kembali cetak 2 gol. Luar biasa sih pertandingan tadi teman pedua. Dan seperti biasa juga teman pedua, di sepada di 1 jam awal bakal ada tips juga yang bakal Rai kasih ke kamu ya selama 1 jam sampai jam 7 nanti. Jadi buat kamu yang penasaran ada tips apa, jangan kemana-mana dulu, tetap di 96,8 FM Radio Makassar, teman terbaik kamu.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM, Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 nih, di pagi hari ini ya, aku pengen ngasih kamu beberapa tips untuk menjaga kesehatan mata, teman Pro 2. Jadi mata ini sangatlah penting ya bagi kita semua sebagai makhluk hidup ya. Oleh karena itu, teman Pro 2 penting banget untuk menjaga kesehatan mata. Nah, ada beberapa cara juga nih teman Pro 2 ternyata yang bisa kamu lakuin untuk menjaga yang namanya kesehatan mata kamu. Yang pertama daripada langsung aja aku spill buat kamu adalah kamu harus periksa mata secara rutin. Kenapa? Karena setiap orang tuh mulai dari anak-anak hingga lansia dianjurkan untuk memeriksa mata secara rutin setidaknya 2 tahun sekali terhadap 2 orang dewasa yang sudah berusia dari 40 tahun. Bahkan itu disarankan untuk memeriksa kesehatan mata setahun sekali ya buat kamu yang udah 40 tahun ke atas. Hal ini terhadap 2 bertujuan untuk mencegah terjadinya yang namanya penyakit mata yang berkaitan dengan pertambahan usia. Misalnya kayak degenerasi makula, glaukoma dan juga katarak terhadap 2. Jadi melalui pemeriksaan mata kamu tuh dapat memantau kondisi mata dan juga mendeteksi masalah pada apa yang terjadi dengan mata kamu. Makanya dokter bisa menganalisis terhadap 2, mengetahui apa sih yang terjadi di mata kamu ya. Jadi untuk kamu teman Pro 2 yang merasa kayak ada gangguan kesehatan mata yang sering banget di depan layar, kayak di depan PC, HP, teman Pro 2 itu penting banget untuk kamu deh cek kondisi mata kamu setiap 2 tahun sekali, atau buat kamu yang udah di atas 40 tahun untuk ngecek 1 kali dalam setahun.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Minum dulu lagi bisa nggak ya?
0: Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener situ. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
4: Okay? Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
5: Teman terbaik.

Malapan FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Masih dengan tips kita teman pada di pagi hari ini, cara menjaga mata kamu ya, untuk menjaga kesehatan mata teman pada. Kalau tadi kamu harus rutin periksa mata secara rutin teman pada, nih kamu juga bisa melakukan konsumsi makanan bergizi ya. Untuk menjaga kesehatan mata kamu, kamu tuh disarankan untuk mengonsumsi makanan bergizi, bernutrisi yang kaya akan kandungan vitamin A, vitamin C, vitamin E, lutein, selenium, dan juga asam lemak omega 3 terampai 2. Jadi beberapa nutrisi di atas terampai 2 dapat yang aku udah sebutin ya, diketahui dapat menangkal masalah mata terkait usia kamu, misalnya katarak dan juga degenerasi makula. Jadi kamu dapat memperoleh berbagai nutrisi yang tadi aku udah sebutin sebagai cara menjaga kesehatan mata dengan mengonsumsi sayuran hijau, ikan, telur, kacang-kacangan, dan juga jeruk terampai 2. Jadi kamu harus menjaga konsumsi makanan kamu setiap hari yang mengandung vitamin A, vitamin C, vitamin E, lutein, selenium, dan juga asam lemak omega 3. Dan juga terampai 2 yang bisa kamu lakukan untuk menjaga kesehatan mata adalah hindari penggunaan gawai atau smartphone terlalu lama ya. Jadi menatap layar komputer kamu atau HP kamu ya terampai 2 yang tiap hari kamu tatap itu terlalu lama dapat menyebabkan mata lelah, dan juga gejalanya bisa berupa sakit kepala, nyeri leher, nyeri bahu di punggung kamu, mata kering, serta pandangan menjadi kabur. Tapi nggak tahu ya kabur kemana terampai 2. Intinya penggunaan HP secara berlebihan itu bisa gak baik bagi kesehatan mata kamu. Jika kamu bekerja di depan komputer sepanjang hari, istirahat mata dapat mengalihkan pandangan kamu juga terampai 2. Jadi kalau kamu lagi gawai nih, lagi kerja di depan HP kamu, di depan komputer, setidaknya terampai 2 kamu harus memberikan istirahat setiap 20 detik ya, per 20 menit sekali. Jadi kalau udah 20 menit kamu istirahatkan mata kamu lagi terampai 2, 20 menit selanjutnya istirahatkan lagi, biar mata kamu tuh gak mudah lah ya. Kamu disarankan juga terampai 2 untuk mengistirahatkan mata selama 15 menit tiap 2 jam sekali ya. Jadi ya usahakan kalau kamu merasa udah terlalu lama di depan komputer ya, freshkan dulu mata kamu, istirahatkan ya, karena mata juga butuh istirahat.

Taukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wewangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wewangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Balik lagi di 96,8 FM, Prodway dari Makassar, teman terbaik kamu, Tranpadua. Lanjut lagi, kita bahas soal menjaga kesehatan mata ya, Tranpadua, yang bisa kamu lakukan. Ini Tranpadua, tips selanjutnya adalah kamu bisa dengan melakukan hindari paparan sinar ultraviolet, Tranpadua. Jadi tidak hanya kulit, mata juga perlu kita lindungi dari efek yang berbahaya dari sinar ultraviolet ya. Hal ini karena mata yang sering terpapar sinar ultraviolet lebih berisiko mengalami katarak, degenerasi makula dan juga pinokula, bahkan kanker mata, Tranpadua. Jadi oleh karena itu ya, kamu sebagai salah satu cara untuk menjaga kesehatan mata, kamu diharuskan untuk memakai kacamata hitam. Makanya aku suka banget pakai kacamata Tranpadua, karena ya untuk mengurangi paparan sinar ultraviolet ya ke mata aku. Makanya Tranpadua harus sering-sering untuk menjaga kesehatan mata. Jangan sering-sering melihat ini ya, melihat sinar paparan langsung dari matahari, Tranpadua. Enggak baik buat kesehatan mata kamu. Kalau kamu ngelihat dia sama yang lain, aduh itu juga enggak baik. Jangan ya. Terus juga Tranpadua, kamu bisa hentikan kebiasaan merokok ya. Jadi merokok ini dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit katarak, degenerasi makula dan juga kerusakan saraf optik yang mampu menyebabkan kebutaan pada salah satu atau kedua mata kamu. Jadi Tranpadua, kamu bisa untuk menjaga dan menghentikan kebiasaan merokok kamu mulai sekarang juga untuk menjaga kesehatan mata. Terus yang terakhir Tranpadua, ini penting banget buat kaum-kaum hawa di luar sana ya. Hati-hati saat menggunakan make up ya Tranpadua. Jadi meskipun make up itu bagus terlihat cantik buat kamu, kaum perempuan di luar sana, tapi itu juga ada apa ya, kayak ada efeknya buat mata kamu kalau kamu keseringan menggunakan, atau mungkin kamu asal-asalan menggunakan ya Tranpadua ya. Jadi umumnya Tranpadua, rentang tempat pertumbuhan bakteri bila penggunaannya kurang higienis. Oleh karena itu Tranpadua pastikan untuk selalu menggunakan kuas yang bersih, terus juga jaga kebersihan mata kamu biar kamu tetap terjaga dari yang namanya kebutaan dan tetap menjaga kesehatan matanya kamu. Oke deh Tranpadua, itu dia beberapa tips dari aku buat kamu untuk menjaga kesehatan mata ya. Abis ini di jam 7 nanti bakal ada lagu pilihan kamu yang siap nemenin sampai jam 9 nanti.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Your favorite station, 96,8 FM, Pro 2 RRI, Makassar.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: And you know who I want to thank? I want to thank me. Believing in me.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
4: Teman terbaik kamu.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Terlampau 2 masih bareng Rain menemani kamu di Spada. Selamat pagi Terlampau 2, jam 7 waktunya lagu pilihan kamu. Aku udah siapin 4 lagu ya Terlampau 2 buat kamu di hari ini. Tentunya bakal aku spill juga buat kamu yang suka sama salah satu lagu yang bakal aku spill. Silahkan di vote ya Terlampau 2. Langsung aja kalau gitu langsung aja kita spill ya satu-satu lagu yang masuk di lagu pilihan kamu hari ini. Lagu pertama kita adalah lagu dari Fizz, Taron.

Ya buat teman berdua yang suka sama lagunya Fish ya Tarot, silahkan di vote sebanyak-banyaknya. Next sama pada lagu kedua kita ada lagu dari Ghea Indrawari, 1000 kali.

Pada lagu dari Gia Indrawari ya, 1000 kali 2 di lagu pilihan kamu. Next, lagu ketiga kita ada lagu dari Nuna, Rollerblade. Udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu beratku. Hanya tertuju padaku. Dan dulu itu dia teman berdua ya, Nuna Rollerblade teman berdua nemenin kamu di pagi hari ini. Dan lagu terakhir kita ada lagu dari Bruno Mars, Cha Cha Cha.

Oke, Trump Radio itu dia 4 lagu yang udah aku spill buat kamu. Dijamin lagunya enak-enak semua nemenin kamu di pagi hari ini. Makanya kalau kamu suka sama salah satu lagu yang udah aku spill, ya buruan di vote Trump Radio. Caranya gampang banget, bisa lewat Instagram kita di @ri_pro2makassar, ya langsung aja DM. Terus juga Trump Radio bisa lewat WhatsApp kita di 0811 410 968, bisa juga lewat Instagram kita, udah tadi aku spill, dan juga lewat aplikasi kita ya, di aplikasi RRI Digital. Aku tungguin sampai jam 9 nanti.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
2: Teman terbaik.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Spada pukul 7 lewat 37 menit. Aku pengen update dulu untuk info cuaca hari ini langsung dari BMKG ya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Teman Pro 2 untuk di Sulawesi Selatan. Hari ini kita mulai dari Kepulauan Selayar. Hari ini diprediksi dari BMKG Teman Pro 2 bakal berawan. Bulukumba hari ini bakal hujan ringan. Bantaeng hari ini berawan juga Teman Pro 2. Jeneponte juga berawan. Terus juga di Maros hari ini diprediksi juga bakal berawan. Bone juga, terus juga di Baru, di Sopeng juga Teman Pro 2, Wajo, terus juga di Sidrap, Pinrang, terus di Tanah Toraja, Luwu, terus juga di Luwu Utara, Luwu Timur, Toraja Utara, Kota Makassar, dan juga Kota Parepare, Kota Palopo hari ini bakal berawan juga. Ada beberapa kota yang hujan ringan untuk hari ini, Teman Pro 2. Di Endrekang juga diprediksi hari ini hujan ringan. Terus juga di Sinjai, Goa, di Takalar, dan juga Bulukumba hari ini diprediksi bakal hujan ringan, Teman Pro 2. Jadi buat kamu yang ngerasa daerah kamu hari ini bakal hujan ringan, tunda-tunda dulu untuk jalan sama ayang kamu, keluarga kamu, atau mungkin orang-orang terdekat kamu ya, karena ya mending next tunda mi dulu, atau mungkin yang hari ini berawan ya, itu mungkin waktu yang cocok buat kamu juga untuk jalan sama orang-orang terdekat kamu, Teman Pro 2.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km/jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km/jam.